0: Allah, namanya apa? Al-Ghibtoh. Ghibtoh namanya, Al-Ghibtoh. Ya. Ini para jemaah. Dan mudah-mudahan kita memiliki sifat Al-Ghibtoh. Kalau ada orang berbuat baik, ingin berbuat baik. Ada orang bisa bersedekah, ingin seperti dia. Ada orang infak masjid, ingin seperti dia. Ada orang yang menyantuni di fuqara al-masakin, wanita-wanita sudah jompo, sudah tua, janda-janda, ya, ingin seperti mereka. Nah, itu namanya al-ghibtoh. Ya. Orang ngerti sunnah, orang paham Al-Quran, orang hafal membaca Quran, ingin seperti dia. Itu namanya al-ghibtoh. Itu yang dianjurkan. La hasada illa fi isnayun. Ya. Tidak boleh iri kecuali dua perkara. Adapun dengki iri kepada orang, ya, ulama menjelaskan dalam bait syairnya, kul lima dhallani hasida atadri alaman asa'tal adaba asa'ta alallah fi hukmihi li'annaka lam tardha lima wahaba fahzaka rabbi bi'anzadani fasadda alaika wujuhat talaba. Katakanlah, kenapa engkau iri dengki kepadaku? Tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat jelek, berbuat jahat? Sebenarnya engkau telah berbuat jelek dan jahat kepada Allah Ta'ala atas ketetapan Allah kepadaku. Karena engkau tidak ridho, ya, dengan karunia Allah yang diberikan kepadaku. Fahzaka Rabbi bi'anzadani. Maka Allah menghinakan kamu dengan cara Allah menambahkan sesuatu yang kau iri kepadaku. Wa sadda 'alaika wujuhat talaba, dan Allah menutup semua pintu, ya, yang kamu inginkan. Itu yang kamu iri tadi. Semakin iri semakin merosot. Itu para jemaah. Ya. Maka jangan iri kepada orang yang menggunakan harta untuk yang diharamkan. Iri kepada orang yang harta halal tidak boleh dengki. Karena iri itu hasad apa? At-tamanni bi zawalin ni'mah. Ya, inda ghairi. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain, lepas. Lepas. Ini tidak boleh para jemaah. Ya. Lepas. Dan orang iri, ulama menjelaskan, ada berapa golongan? Ada empat. Pertama, orang iri kepada orang, ya, supaya nikmat itu lepas dari dia, tapi tidak perlu pindah ke dia. Misalkan kedudukan di kantor, nggak perlu, karena dia sudah tinggi. Cuman tidak ingin ada saingan, ya, maunya kita nomor satu, ya. Akhirnya bikin makar, fitnah sana sini. Ini yang paling jelek. Karena biasanya kalau orang iri, ingin nikmat yang ada pada orang lain pindah pada dia. Ini yang nomor dua. Ya. Orang iri, dengki kepada orang, ingin nikmat yang ada pada dia, lepas dan pindah ke dia. Apakah kedudukan, atau harta, bahkan istri barangkali. Ya. Supaya lepas dan pindah ke dia. Ini juga jelek. Ya. Yang ketiga, orang iri, tidak suka melihat orang lain senang. Tidak suka melihat orang lain sukses. Ya. Ini tidak suka. Terus dibiarkan begitu. Ini juga jelek. Nah, yang keempat, orang iri, ya. Kemudian dia tahan, ya, dilawan rasa dengkinya dengan apa? Dengan istighfar. Yang kedua, mendoakan, ya, kepada orang yang didengki, ya, itu dengan kebaikan, sehingga malaikat, ya, mendoakan sama, ya, dengan apa yang dia doakan untuk saudaranya dari kebaikan, ya, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, ya, orang yang mendoakan saudaranya fi dhahril ghaib, ya. Ya. Nabi bersabda, "Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bi mithlin." Ya. Rawahu Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya bidhohril ghaib, di mana yang orang tidak tahu, ya bukan di depan dia saya doakan kamu, enggak, ya udah berpisah, ya Allah semoga berkahi berkahi anaknya, berkahi istrinya, berkahi hartanya, dan yang didoakan tidak tahu illa qolal malak, kecuali malaikat mendoakan walaka bimislin, ya untukmu yang seperti apa yang kamu doakan. Nah ini ya, jadi kalau kita iri sama orang, doakan kebaikan, karena malaikat akan menjawab semoga kamu juga seperti itu. Ini para jawab, dan itu akan melenyapkan penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam dada-dada manusia. Ya, bukankah iri dengki itu apa yang menyebabkan iblis diusir dari surga? Dan juga pembunuhan pertama kali terjadi Qabil dan Habil karena apa? Iri dan dengki. Ya. Dan memang susah selamat dari sifat iri dan dengki. Oleh karena itu apa? Jadilah golongan yang keempat, yaitu ketika dihinggapi rasa dengki, hendaklah berdoa. Istighfar dulu untuk kita dan mendoakan kebaikan untuk yang didengki. Mendoakan keberkahan. Ya Allah berikan keberkahan kepada anaknya, pada istrinya, pada hartanya, pada jabatannya, kepada dianya sendiri. Itu ya, para jemaah rahmati Allah. Barangkali sampai di sini dulu kajian kita, ya. Semoga bermanfaat, dan mari kita renungkan bersama. Mari kita introspeksi pada diri kita sendiri masing-masing, ya, agar Allah Ta'ala dengan kita muhasabah diri, Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan agar kita jauh dari ucapan, perbuatan, ya, yang curang, kemudian juga menggunakan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jauh dari sikap iri dan dengki, ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: FM Roja menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam pendengar radio Roja, demikian telah kita simak bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri LC Hafirullah dari bahasan prinsip dasar Islam, bab keindahan Islam yang berupa larangan-larangan. Kami hadirkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin, Kota Bekasi. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. 7:13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Berikut kita akan ikuti dan simak tilawah dari surat Al-Hujurat bersama Qori Ahmad Al-Mansuri. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalmu, sedangkan kamu tidak menyadari.

0: عظيم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.
0: Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memanggil kamu dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti.

0: رَحِيمٌ.
1: Dan kalau sekiranya mereka bersabar sampai kamu keluar menemui mereka, sesungguhnya itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

0: Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.
1: Fadlan minallahi wa ni'mah, wallahu alimun hakim.
0: Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: muqsitin.
1: Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya, orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman." Tetapi katakanlah, "Kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tiada akan mengurangi sedikitpun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, keyakinanmu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah, dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.

0: Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
4: Nurun minal Qur'an.

Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.

0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

0: tidak.
1: Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

0: Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan, dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدَ.
0: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

0: tidak?
1: Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: آخر فألقياه في العذاب الشديد.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
0: Qala

0: aku, sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.
1: Yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid.
0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.
1: Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid.
0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

0: tidak.
1: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج.
1: Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

0: Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Nurun min al-Qur'an.
3: Alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala 'alayhim al-amadu fa qasat qulubuhum wa katheerun minhum fasiqun.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal. Rawahu Muslim.
7: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
6: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
8: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
9: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
8: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
10: menjaga harga diri,
8: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
10: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
8: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
10: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
8: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
10: Itulah tujuan mukmin bekerja.
9: Bagaimana mukmin bekerja?
10: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
8: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
10: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
11: Allahu Akbar, Allah.
10: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah dan bekerja
8: adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan.
1: Innama tu'aduna lasadiq, wa innad-dina lawaqi'.
0: Sesungguhnya, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi.

0: خوفك.
1: Demi langit yang mempunyai jalan-jalan, sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan daripadanya, Rasul dan Al-Quran, orang yang dipalingkan.

terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta, yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi lalai. Mereka bertanya, bilakah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dahulu kamu minta supaya disegerakan.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah.

Dan pada harta-harta mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Dan di bumi itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?

Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.

Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, "Silakan kamu makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul." Mereka berkata, "Demikianlah Tuhanmu menfirmankan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui."

Ibrahim bertanya, "Apakah urusanmu, hai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih."

Dan juga pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka dia, Firaun, berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.

0: Dan juga pada kisah Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ

dan pada kisah kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai suatu waktu. Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Lalu mereka disambar petir sedang mereka melihatnya. Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan. Dan kami membinasakan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.

Demikianlah, tidak seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah kamu dari mereka, dan kamu sekali-kali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi Rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sesungguhnya untuk orang-orang zalim ada bagian siksa seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku menyegerakannya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang diancamkan kepada mereka.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: الدعاء نعمة كبرى وجاد بها ربنا عز وجل حيث أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة والإثابة. يسأل بارك الله فيكم يقول: ما هي شروط الدعاء وكيف يطهر المسلم ماله وحلاله حتى يستجاب دعاءه؟
3: الدعاء شروطه أولا أن تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، تعلم حقا أن الله قادر على يجيبك وأنه يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك وأنه القادر على تنفيذ ما يريد. فإذا أيقنت بذلك فادعو الله مع الاستمرار وعدم الاستعجال. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب لا ينساه. فالقلب الله والساهي لا يقول دعاؤه: ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة، ولا وإياك والعجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تعجل. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. لأن الدعاء له أمور ثلاثة: إما أن يعجل الله مطلوب الدنيا، وإما أن يدخر الآخرة، وإما أن يصلك شيء من السوء لا تعلمه. ألا كن الدعاء عبادة وقبل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، والله أمر بدعاء فقال: ادعوا رب ادعوني أستجب لكم. فأمر بدعائه ووعدنا بالإجابة، وهذا حق. لكن هذه الإجابة الله أعلم وقتها وحين وقتها، الأمر بيد الله، إنما عليك السبب. وإذا وفقت للدعاء فالإجابة مضمونة إن شاء الله.
2: أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز.
4: Fatwa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh.
5: Pertanyaannya, doa adalah nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan Allah berjanji pula untuk mengabulkan doa dan akan berikan pahala orang yang berdoa kepadanya. Pertanyaannya, apa saja syarat-syarat agar doa terkabul, dan bagaimana caranya seorang muslim mensucikan hartanya supaya doanya mustajab? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau menjawab, doa itu syarat yang pertama berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin bahwa doa Anda akan dikabulkan. Anda tahu dengan sebenar-benarnya bahwa Allah berkuasa untuk mengabulkan doa Anda. Dia mendengarkan ucapan Anda, melihat keberadaan Anda, mengetahui apa yang Anda rahasiakan dan apa yang Anda tampakkan. Dia juga yang berkuasa untuk memenuhi apa yang Anda inginkan. Jika Anda yakin dengan itu, maka berdoalah kepada Allah dengan merutinkannya dan jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ayuhan nas, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin sahin." Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Ketahuilah bahwasanya Allah tidaklah mengabulkan doa dari hati yang lalai dan bersendagurau. Hati yang lalai dan main-main tidak diterima doanya. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian dalam keadaan yakin doa tersebut terkabul. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li. Doa salah seorang di antara kalian pasti akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa, atau dengan dia mengatakan, "Saya sudah berdoa tapi kok tidak dikabulkan-kabulkan." Dalam doa ada tiga hal yang perlu kita fahami, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga hal ini. Boleh jadi doa tersebut akan segera dikabulkan di dunia sesuai dengan apa yang diminta, atau pahalanya akan ditangguhkan nanti di akhirat, atau akan dipalingkan dari keburukan yang Anda tidak mengetahuinya. Yang terpenting, kita harus yakin bahwasanya doa adalah ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ad-du'a'u huwal ibadah, bahwasanya doa adalah ibadah, doa adalah inti ibadah. Dan Allah merintahkan kita untuk berdoa kepadanya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dan berjanji untuk mengabulkannya. Ini hak, ini benar. Akan tapi kapan dikabulkannya? Wallahu a'lam. Hanya Dia yang mengetahui waktunya. Segala urusan ada di tangan Allah. Yang harus Anda lakukan adalah mengerjakan, berusaha, melakukan sebabnya. Jika diberi taufik, pasti Allah akan mengabulkan insyaallah taala. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udhu billahi minal syaitanir rajim.
8: Walaqad kazzaba ashabul hijri mursalin.
9: Dan sesungguhnya, penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan Rasul-Rasul.
8: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
9: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
8: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين.
9: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
8: فأخذتهم الصيحة مصبحين.
9: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
8: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
9: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
8: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
9: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
8: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
9: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
6: Ayatun minal Qur'an.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: Sallallahu alaihi wasallam
13: An Anas radiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taqata'u Wala tadabaru Wala tabaghadu ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث متفق عليه.
14: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
15: A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
16: Walilladzina kafaru birabbihim adabu jahannama wa bi'sal masir.
17: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
3: من جابر رضي الله عنه ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis Riwayat Muslim.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
1: Al-Qira'at Al-Qira'at Al-Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
4: Wan-najmi idza hawa.
5: Demi bintang ketika terbenam.
4: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa.
5: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
1: Walaqad ra'a.

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: Am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.

0: من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu

Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

0: dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah.

0: telah dekat terjadinya hari kiamat. Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: Ayatun min al-Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.
1: Untaian Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku

0: Rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah, keluar dari rumahnya, tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku lukali hada wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bishimal, فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Roja.
3: لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ
6: إِذَاعَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينصح التمسك بها؟
3: الجواب يا أخي السائل، نقول في هذه النصيحة أو في هذا الإرشاد، أول ما يجب على المسلم والمسلمة التمسك به، التمسك بالإسلام، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا هو طريق الفلاح والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فإذا أتى الإنسان بما وجب عليه وترك ما حرم الله عليه، فإنه بعد ذلك يجتهد فيما يقدر عليه من نوافل الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كذلك. والأعمال الصالحة لا يمكن حصرها ولله الحمد، ولذا فإن الإنسان يعمل منها ما يستطيع وما يمكن أن يستمر عليه. وكل شخص قد يفتح له من النوافل ما لا يفتح على غيره. المهم أن الإنسان يحرص بقدر ما يستطيع على التزود بالأعمال الصالحة. فهذه قراءة قرآن، وهذه صلوات، وهذه صدقات، وهذه صيام، وهذا حج وعمرة، وهذا إحسان إلى الناس، وهذا إحسان إلى الناس، وهذه شفاعة لمن يحتاج إلى الشفاعة، وهذا إكثار من الذكر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فبأي نتمسك به يكون جامعا؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم، وبالله التوفيق والسداد.
2: بارك الله فيكم.
4: فتاوى فضيلة الشيخ أحمد سائر المباركية. Pertanyaannya, apa amal soleh yang layak untuk dijaga atau dinasihatkan oleh Anda untuk dijaga? Kemudian Syekh menjawab, dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa yang diutamakan dalam beramal soleh bagi seorang muslim ataupun muslimah adalah berpegang dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala hal yang haram. Inilah cara yang tepat untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika seorang sudah berusaha untuk meninggalkan yang haram dan melaksanakan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah dalam melaksanakan amalan yang sunnah. Dan alhamdulillah, amal-amal soleh itu sangat banyak, sehingga tidak mungkin untuk dibatasi. Oleh karenanya, seorang muslim itu harus berusaha untuk mengamalkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena masing-masing individu itu juga berbeda-beda. Terkadang ada yang dimudahkan untuk melakukan sebagian amal soleh, akan tapi sebagian yang lain tidak. Yang jelas seorang muslim berusaha untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Ada yang dimudahkan untuk membaca Al-Quran, ada yang dimudahkan untuk berpuasa, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, ada yang bisa haji dan umrah, ada yang mudah dalam berbuat baik kepada orang lain, ada yang bisa menjadi perantara yang baik untuk orang lain yang membutuhkan, ada yang bisa memperbanyak zikir. Sebagaimana ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat kepada beliau. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina, fa fi ayyin natamassaku bih? Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah banyak yang engkau ajarkan kepada kami. Lalu apa syariat yang baik untuk kami jadikan pegangan? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang singkat dan padat, faqala la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu terbasahi dengan dzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Wabillahi taufiq.
0: فتاوى مختارة
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dan
1: Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

0: bulan,
1: matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: dan
1: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?
0: Rambu.

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan kepunyaannyalah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotol Islam pendengar Radio Roja. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan kajian secara langsung bersama Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafirullah dari Kota Bandung, Masjid An-Nabi, Dago Pakar Bandung. Kita akan mengikuti kajian yang beliau sampaikan. Semoga memberikan faedah untuk kita semua yang mengikuti dan menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda.
2: Lahu ala taufiqihi wa imtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanihi allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, kita masih satu kali lagi pertemuan tentang iman. Kita masih membahas perkataan ar-raziyain atau ar-raziyani, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Tapi maksudnya qaul terbagi dua, menjadi qaul batin atau disebut dengan qaulul qalb, ya, disebut dengan qaulul qalb. Kemudian ada qaulul lisan, disebut qaul zahir, perkataan yang kelihatan disebut qaulul lisan. Adapun yang dimaksud qaulul qalb adalah al ma'rifah dan tasdik, yaitu mengenal Allah. Ini istilah-istilah penting, karena nanti ketika kita membahas murji'ah, kita akan tahu mereka mendefinisikan iman pada bagian yang mana. Yang pertama, qaulul ada dua, ada qaulul qalb, yaitu perkataan hati, dan ada qaulul lisan. Yang dimaksud dengan perkataan hati adalah ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan tasdik, yaitu membenarkan. Dua, ma'rifah dan membenarkan. Adapun qaulul lisan, maka seperti syahadatain, baca Quran dan lain-lain. Ini semua qaul lisan, yaitu amal soleh berupa qaul lisan. Inilah maknanya iman adalah qaul. Jadi semuanya adalah bagian dari iman. Ma'rifah dan tasdik adalah iman berupa qaulul qalb. Syahadatain, baca Quran, zikir adalah iman berupa qaulul lisan. Adapun amal terbagi juga menjadi dua, amal batin yaitu disebut amalul qalb. Amalul qalb, amalan hati seperti apa? Ikhlas, khosyah, khauf, mahabbah, tawakal, roja, ini semua amalan apa? Hati. Dan ada amal zahir, amal jawarih yang nampak dari luar seperti sholat, puasa, zakat, haji, jihad, birrul walidain, dan lain-lain. Ini semua adalah amal jawarih. Maka dari inilah yang disebut dengan al-iman qawlun wa amalun. Ya. Jadi qawl ada dua, qawl qalb, lisan, amal juga ada dua, ada amal hati dan amal jawarih. Nah, kita dapati juga ungkapan para salaf ada yang berbeda, tapi kembali kepada perincian tadi yang kita sebutkan. Seperti sebagian salaf tadi sudah kita sebutkan mengatakan iman adalah qaul wa amal. Ini seperti perkataan Raziyain. Ada juga yang mengatakan ungkapan kedua, mereka mengatakan qaulun wa amalun wa niyyah. Qaul wa amal wa niyyah. Itu ada perincian sedikit. Niat isyarat kepada amalan hati, isyarat kepada amalan hati. Ini sekedar perincian. Ya. Ada juga mengatakan lebih rinci lagi, qaul wa amal wa i'tiqad. Ini seperti yang kita sebutin sebelumnya, iman adalah i'tiqad dengan hati, perkataan dengan lisan, amal dengan apa? Anggota tubuh. Ini juga datang dari salaf. Sekedar perincian. Intinya kalau dikembalikan semua kembali kepada qaul dan amal. Cuma ada yang dirinci. Seperti qaul wa amal atau akidah, i'tiqad bisa masuk di amal hati, bisa dimasuk dengan qaul hati, qaul qalb. Kemudian juga ada tambahan al-ma'rifah wal-iqrar wal-amal. Ini juga sebagian salah mengatakan demikian. Ma'rifah terkait dengan perkataan hati, iqrar itu dengan lisan, syahadatain. Al-amal, ya amal hati dan amal jawarih. Atau seperti yang kita sebut juga, i'tiqadun bil-jinan wa qaulun bil-lisan wa amal bil-jawali wa'aratkan. Ini semua maknanya sama, hanyalah perincian dari ini. Ya, perincian. Perincian dari qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Yang penting ada qaul dan amal. Karena untuk membantah Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman. Mengeluarkan amal dari iman. Taib, inilah ungkapan-ungkapan para salaf terkait tentang definisi iman. Al-iman qaulun wa amal. Ya. Jadi kita bisa bedakan. Saya ulangi, qaul terbagi menjadi berapa? Dua. Qaul qalbi dan qaul lisan. Qaul qalbi ada berapa? Dua. Ma'rifah dan apa? Tasdik. Adapun qaul lisan, syahadatain yang paling tinggi, kemudian apa? Baca Quran, zikir, dan lain-lainnya. Amal ada dua. Ada amal hati dan amal jawarih. Amal hati seperti apa? Ikhlas, ya, tawakal, khosyah, roja, ini semua amal hati. Amal jawarih ya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Ya. Kemudian ungkapan salaf tentang definisi iman kembali kepada qaul wa amal. Kita lanjut. Berikutnya, syu'abul iman. Syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Dan ini diantara dalil bahwasanya iman itu terdiri atas qaul wa amal. Di antara, ini dalil paling kuat ya. Di antara dalil, dalil bahwasanya iman, dalil akan definisi iman. Definisi iman. Bahwasanya iman itu qaul wa amal. Terkait dengan hati, terkait dengan lisan, terkait dengan anggota tubuh. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Bid'ah ini adalah 3 sampai 9. Bid'ah itu beberapa kalau atau sekian. Itu. Jadi 79 disebut juga bid'ah, 77 disebut juga bid'ah, 75 juga disebut bid'un wa sab'un. Jadi kalau enggak salah bid'ah itu 9 ke bawah itu namanya bid'ah. Jadi kalau 70 sekian yaitu 71 sampai 70 berapa? 9. Tapi Rasulullah hanya mengatakan 70 sekian. Kata Rasulullah, al-imanu bitun wa sabuna syu'bah. Iman 70 sekian cabang. A'laha kalimat la ilallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adhani tariq. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Itu tingkat paling tinggi la ilallah. Yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian kata Rasulullah, wal haya'u min syu'abil iman. Dan rasa malu bagian dari cabang keimanan. Maka di sini kita perhatikan la ilaha illallah terkait dengan hati, ya, amalan hati dan juga ada lisan. Kemudian imatatul adza menghilangkan gangguan dari jalan itu perbuatan fisik, jawarih. Kemudian rasa malu dalam hati. Di sini ada lisan, ada hati, ada perbuatan badan. La ilaha illallah itu mencakup lisan dengan apa? Hati. Kalimat la ilallah lisan. Imatatul adza anit tariq menghilangkan gangguan dari jalan itu perbuatan anggota tubuh. Rasa malu, amalan hati. Maka ini dalil bahwasanya iman itu terdiri atas 3 rukun, yaitu i'tiqad, kemudian perkataan dan perbuatan. Baik, ketika Nabi menyebutkan bahwasanya iman 70 sekian cabang, maka para ulama berusaha untuk mencari apa saja 70 sekian cabang tersebut, amal apa saja. Maka para ulama berijtihad untuk mengumpulkan 70 sekian cabang tersebut yang Nabi sebut dengan iman. Yang Nabi dinamakan dengan iman. Tentu kalau amal soleh lebih daripada 70. Banyak amal soleh. Baik amal hati, perkataan maupun perbuatan. Tetapi ada amal-amal yang spesifik Rasulullah sebut dengan apa? Iman. Maka di antara para ulama yang berijtihad untuk menentukan 70 sekian cabang iman tersebut diantaranya adalah Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti yang beliau wafat pada tahun 354 Hijriah, punya buku judulnya Wasful Iman wa Syu'abuhu, sifat iman dan cabang-cabangnya. Maka beliau caranya, beliau mengumpulkan dalam Al-Quran semua amal yang Rasulullah, yang Allah namakan dengan iman. Kemudian beliau kumpulkan semua amal dalam hadis yang Rasulullah namakan dengan iman. Seperti rasa malu adalah iman. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah iman. Dalam Al-Quran, sholat adalah iman. Maka dikumpulkan semua, kemudian beliau menghilangkan pengulangan dihilangkan. Sehingga beliau mengumpulkan ternyata ada 79 cabang keimanan dari Al-Quran dan hadis. Dan ini cara yang paling bagus dalam menentukan cabang-cabang keimanan. Sehingga beliau menyimpulkan ada 79 cabang keimanan. Baik, ada juga ulama yang lain seperti Al-Halimi, Abu Abdullah Al-Halimi Asy-Syafi'i, ulama Syafi'i yang wafat 403 Hijriah. Beliau juga mengumpulkan dalam buku yang tebal, beliau sebutkan cabang keimanan, kemudian beliau syarah. dalam bukunya Al-Minhaj fi Syu'abil Iman. Al-Minhaj fi Syu'abil Iman, beliau kumpulkan 77 cabang. Satu, dua, beliau syarah penjelasan. Ini seperti syarah hadis atau syarah amar. Antara juga Al-Baihaqi, Abu Bakar Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah, beliau punya buku Al-Jami' fi Syu'abil Iman. Yaitu yang mengumpulkan, yang mencakup seluruh cabang-cabang keimanan, dan beliau juga mengumpulkan 77 cabang. Ini juga buku tebal, beliau sebutkan amalnya, beliau syarah, beliau jelaskan. Beliau jelaskan amalnya, ini penjelasannya apa, amalnya ini penjelasannya apa. Sebenarnya buku seperti ini bagus, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, karena setiap cabang perlu dijelaskan. Kalau ada kajian tentang cabang-cabang keimanan, bagus ya. Entah dari salah satu dari buku-buku ini, agar kita bisa menambah iman kita. Kemudian yang keempat, Ibnu Battah Al-Akburi yang wafat 387 Hijriah, beliau sebutkan, beliau nyebut aja dalam buku beliau Al-Ibanatul Kubra ada 70 cabang. Beliau sebutkan 1, 2 dan seterusnya. Demikian juga Al-Lalaka'i, Hibatul Al-Lalaka'i yang wafat 418 Hijriah, beliau juga sebutkan cabang-cabang keimanan dalam buku, salah satu dalam konten dari kitab beliau Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, beliau sebutkan 72 cabang. 72 cabang. Baik. Ini semua penentuannya hanya ijtihad. Karena Rasulullah tidak pernah bilang iman 70 sekian cabang. Yaitu satu ini, dua ini, tiga ini, sampai 70. Rasulullah tidak pernah bilang. Cuma Rasulullah mengatakan 70 sekian cabang. Kemudian dalam hadis-hadis lain Rasulullah, ini iman, ini iman. Nah, itu coba dikumpulkan. Sehingga penentuan 70 sekian apa saja, itu adalah ijtihad para ulama. Mungkin mereka banyak bersamaan dalam beberapa cabang, dan ada juga yang cabang iman yang mereka perselisihkan. Mungkin yang satu menetapkan, yang satu tidak menetapkan, yang lain tidak menetapkan. Tetapi secara umum banyak cabang-cabang keimanan yang disepakati, yang disepakati. Ini mirip seperti penentuan 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'inan tis'ina asman. Man mi'atan ila wahidah, man ahsaha dakhala jannah." Allah punya 99 nama, itu 100 kurang 1. Siapa yang menguasinya, memahaminya masuk surga. Kemudian para ulama berselisih. Yang dimaksud 99 nama itu apa saja, mereka berselisih. Karena Rasulullah tidak pernah menyebutkan, yaitu 1, 2, 3, sampai 99, tidak pernah. Datang dalam hadis, Rasul bilang, yaitu ada, tapi hadisnya dhaif semuanya. Yang 99 nama, yaitu 1 ini, 2 ini, itu hadisnya dhaif. Oleh karenanya tidak dipakai karena hadisnya lemah. Sehingga ketika hadisnya lemah, para ulama berselisih tentang 99 nama itu apa saja. Banyak nama-nama tersebut yang mereka sepakati, dan sebagian mereka perselisihkan. Ada nama yang mereka perselisihkan. Seperti Tayyib. Inna Allah Tayyibun. Apakah Tayyib termasuk nama Allah? Perselisihkan di antara mereka. Seperti Muhsin. Ya, Muhsin apa termasuk nama Allah juga diperselisihkan oleh para ulama. Intinya, tapi kebanyakan nama disepakati. Sama dengan masalah iman, Rasulullah tidak menentukan apa saja sehingga timbul khilaf di kalangan para ulama. Intinya, kalau ada amal dinamakan dengan iman, maka kita harus lebih perhatian. Karena dia adalah amal yang spesial, sehingga dinamakan secara khusus dengan apa? Iman. Tapi ini terkait dengan cabang-cabang keimanan. Ya. Hadis ini hadis yang penting, karena dari sini kita akan mengambil banyak faedah dari hadis ini. Tentang iman 70 sekian cabang. Paham? Paham? Kita lanjut ya. Tadi ujiannya bagaimana? Benar semua? Nah. Cabang-cabang tersebut yang ada yang jika hilang maka hilang iman. Sepakat para ulama kalau hilang maka hilang iman. Yaitu cabang apa? La ilaha illallah. Siapa yang la ilaha illallahnya gagal, batal meskipun dia haji, meskipun dia sholat. Tapi kalau la ilaha illallahnya batal maka imannya hilang seluruhnya. Faham? Di antara cabang 70 sekian itu, kalau ada yang hilang, hilang seluruh iman. Makanya Allah menyebutkan iman seperti pohon. Kata Allah dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat perumpamaan yang Allah berikan tentang kalimatan tayyibah, ya, kalimat yang baik. Ada yang mengatakan iman, ada yang mengatakan tauhid. Seperti sebuah pohon yang akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke atas. Jadi perhatikan Allah menyamakan, Allah mengumpamakan makan iman dengan pohon dalam surat Ibrahim. Dan kita tahu pohon, namanya pohon itu ada akar, ini akar, ada cah, ada batang, terus ada apa? Cabang. Ya. Ya, kira-kira demikian ya, ini pohon. Ya. Sebagaimana pohon, ada bagian yang kalau kita tebang maka pohon itu hilang udah. Batang yang kalau kita tebang pohonnya masih pohon tapi sudah berkurang. Ini secara logika. Seperti kalau kita tebang akarnya, hilang nggak pohonnya? Hilang. Semakin ke bawah semakin hilang pohon. Dia bisa tumbuh lagi, udah mati pohon tersebut. Kita tebang selesai. Ada kalau kita tebang cuma dahan-dahannya, apalagi cuma daun-daunnya, maka tetap aja disebut pohon. Tetapi tidak sempurna seperti pohon sebelumnya. Kalau semakin tumbuh dahan baru, tumbuh dahan baru, pohon tersebut semakin rindang. Jadi iman seperti pohon. Sebagaimana pohon ada bagian yang kalau dihilangkan pohon itu akan sirna, ada bagian pohon cabang-cabangnya kalau dihilangkan pohon tersebut tetap pohon, cuma berkurang, tidak sempurna. Maka demikian juga cabang-cabang keimanan, ada cabang yang kalau dihilangkan hilang semua iman tersebut, yaitu cabang la ilaha illallah. Siapa yang la ilaha illallahnya batal, hilang semua imannya. Misalnya dia melakukan syirik akbar, melakukan kekufuran, maka la ilahnya batal. Maka ketika itu satu cabang hilang tapi iman semua hilang. Yang kedua, ada cabang yang disepakati, jika hilang maka iman tetap ada. Seperti imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan kalau seorang tidak melakukan. Misalnya ada gangguan di jalan, saya lewat, saya tidak hilangkan. Saya masih beriman enggak? Padahal saya tidak melakukan itu, tapi saya masih beriman. Cuma iman saya kurang sempurna karena ada cabang yang saya tidak pasang di pohon saya. Ini cabang harusnya saya lakukan sehingga pohon iman saya semakin rindang dan semakin besar. Maka ada cabang yang jika ditinggalkan, disepakati iman tetap ada. Nah, di antara keduanya banyak cabang. 70 sekian, 70-an cabang. Ada yang cabang cenderung, perhatikan sini, ada yang cabang cenderung mendekati imatatul adza, yaitu cenderung menuju situ, artinya kalau hilang maka tidak mengapa. Ada cabang yang cenderung menuju la ilaha illallah, ya. Itu semakin kuat cabang-cabang utama. Sehingga kalau hilang bisa saja hilang seperti hilangnya la ilaha illallah. Dan inilah cabang-cabang di antara kedua cabang tersebut. Cabang paling tinggi, cabang rendah, di antaranya ada banyak cabang. Cabang-cabang ada yang hukumnya seperti yang paling tinggi dan ada hukumnya seperti yang paling rendah atau mendekati yang di bawah. Intinya saya ingin menyampaikan bahwasanya iman itu bercabang-cabang, hilang sebagian tidak harus hilang seluruhnya. Ada yang hilang sebagian, hilang seluruhnya seperti la ilaha illallah. Paham? Ini logika yang dibuat Nabi SAW. Nanti kita dalam rangka membantah Khawarij dan juga membantah Mu'tazilah. Paham sampai sini? Dari sini kita bisa ambil kaidah bahwasanya apa kaidah? Iman ternyata kaidah, dua kaidah penting nanti kita sesiung juga. Pertama, al-iman yatajazza. Yatajazza. Iman itu tidak satu kesatuan, iman bercabang-cabang. Terbagi-bagi, berparsial ya, berparsial. Bukan satu kesatuan. Di antaranya. Dan juga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya jika hilang sebagian tidak mesti harus hilang seluruhnya ya. Jika hilang sebagian, sebagian parsial, tidak harus hilang seluruhnya. Hilang seluruhnya. Kecuali apa tadi? Kecuali akarnya seperti la ilaha illallah. Jika bukan akarnya maka tidak harus

Tapi kita lanjutkan. Sekarang sebagaimana iman-iman ada cabangnya, lawannya cabang kekufuran. Lawannya cabang kekufuran. Cabang kekufuran juga bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana iman bercabang, kufur yang merupakan lawannya juga demikian bercabang-cabang. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Shalat. Beliau berkata, "Fakama anna syu'abal imani imanun." Sebagaimana setiap cabang-cabang keimanan adalah iman. "Fasyu'abul kufri kufrun." Maka demikian juga cabang-cabang kekufuran juga merupakan apa? Kufur. Sekarang, la ilaha illallah iman atau bukan? Iman. Menghilangkan gangguan dari jalan iman atau bukan? Iman. Malu iman atau bukan? Iman ya. Karena semua cabang iman. Nah, kekufuran juga demikian. Kekufuran juga seperti pohon kekufuran, ada cabang-cabangnya. Dan setiap cabang juga disebut kufur. Kemudian Ibnu Qayyim beri contoh, misalnya kata beliau, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Rasa malu bagian dari iman kata Nabi. Kalau begitu, "Wa qillatul haya'i syu'batun min syu'abil kufur." Bahwasanya tidak punya rasa malu adalah cabang dari kekufuran. Tidak punya rasa malu cabang dari kekufuran. Itu lawannya. Lawan dari rasa malu tidak punya malu. Rai gedek kalau bahasa Jawa. Apa? Itu rai gedek cabang ke kekufuran. Tapi apakah orang kalau melakukan tidak punya malu jadi kafir? Enggak. Tidak harus. Karena kekufuran ada kufur besar, ada kufur kecil. Ada kufur yang sangat kecil. Baik. Contoh kedua, fasidku syu'batun min syu'abil iman. Bahwasanya jujur adalah cabang keimanan. Tidak ada yang ragu, jujur adalah cabang keimanan. Berarti lawannya dusta wal kadhibu syu'batun min syu'abil kufur. Bahwasanya dusta adalah cabang kekufuran. Paham? Kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim mengatakan, "Wassalatu wazzakatu wal hajju wassiyamu min syu'abil iman." Salat, zakat, haji, puasa termasuk cabang-cabang keimanan. Baik. Wa tarkuha min syu'abil kufur. Kalau gitu meninggalkan salat kekufuran, meninggalkan zakat cabang kekufuran, meninggalkan haji cabang kekufuran, meninggalkan puasa cabang kekufuran. Seperti Rasulullah mengatakan tentang salat, "Man tarakaha faqad kafar." Siapa meninggalkan salat maka telah kafir ya. Telah kafir ya. Baik, kemudian yang berikutnya Ibnu Qayyim menyebutkan al-hukmu bima anzalallah min syu'abil iman. Berhukum dengan hukum Allah adalah cabang keimanan. Berarti lawannya wal-hukmu bighairi ma anzalallah min syu'abil kufur. Berarti meninggalkan atau berhukum dengan selain hukum Allah adalah cabang kekufuran. Ini sekarang kita tidak bahas kufur mana yang mengeluarkan dari iman, kufur mana yang tidak. Tapi semuanya disebut dengan cabang kekufuran. Entah kufur akbar, entah kufur asgar. Kemudian dia berkata, wal ma'asi kulluha min syu'abil kufur. Seluruh maksiat adalah cabang kekufuran. Dengan tingkat-tingkatannya. Ada yang kufur besar, ada yang kufur kecil. Tapi semuanya cabang kekufuran. Kama anna ta'at kullaha min syu'abil iman. Sebagaimana ketaatan seluruhnya adalah cabang dari keimanan. Ini dalam kitab salat. Jadi beliau membuat logika bahwasanya cabang-cabang kekufuran mirip dengan cabang-cabang keimanan. Karena setiap lawan dari keimanan adalah kekufuran. Karenanya beliau mengatakan, jika cabang-cabang keimanan juga terdiri atas qauliyah dan amaliyah. Ya. Karena cabang-cabang keimanan ada. Iman apa? Qaul wa amal. Benar enggak? Iman, qaul dan amal. Dan kalau kita perhatikan lagi menjadi amalan hati, amalan lisan, dan amalan jawarih. Maka kufur pun demikian. Kufur juga ada qaulun wa amal. Kalau kita bahasa kita, kufrun, qaulun, wa amal. Kufrun, qaulun, wa amal. Ini konsekuensi. Kufur adalah perkataan perbuatan. Sama rinciannya. Ada qaul hati, ada qaul lisan, ada amal hati, ada amal lisan. Maka kekufuran itu masuk juga dalam segala sisi amal. Baik hati, lisan, maupun apa? Amal. Ya, tentunya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cabang-cabang kekufuran juga qauliyah dan juga fi'liyah. Paham sampai sini? Seperti, coba kita kasih contoh. Ini sudah ya? Sudah belum? Sudah? Sudah? Baik. Kita kasih contoh seperti tadi kita bagi qauliyah menjadi apa? Qaul apa? Qalb. Kalau tadi iman apa?
qalb-qalbnya, ma'rifah dan apa? Dan tasdik. Berarti kalau lawannya adalah jahil, bodoh tentang apa? Bodoh tentang Allah. Ini kekufuran. Yang kedua contohnya mendustakan apa? Mendustakan Allah. Ini contoh lawannya. Ini berarti qaulul qalb. Taib qaul juga bisa tadi apa? Qaul lisan. Qaul lisan. Perkataan lisan. Contoh kekufuran apa? Misalnya mengucapkan kata-kata kufur. Mengucapkan kata-kata kufur. Seperti apa? Seperti mengejek Nabi, mengejek syariat misalnya. Mencela Allah. Mengejek Nabi, mengejek syariat. Ini semua kata-kata kufur. Kata-kata kufur. Contoh. Fi'liyah juga atau amaliyah. Qaulun wa amal atau amaliyah. Ya, amaliyah. Amaliyah juga tadi kita bisa bagi menjadi dua. Misalnya tadi amal qalb. Amal qalb juga banyak. Seperti tawakal kepada selain Allah. Ya. Takut kepada selain Allah. Misalnya tawakal kepada selain Allah. Syirik ya. Bermacam-macam kesyirikan. Ini semua terkait dengan amalan hati. Bermacam-macam kesyirikan hati. Di antaranya riya. Di antaranya riya misalnya. Dan lain-lain. Tawakal kepada jimat. Ini semua amalan hati. Kemudian amal jawarih. Amal al-jawarih. Amal yang nampak seperti sujud kepada matahari. Kepada berhala. Misalnya. Ini kekufuran secara zahir. Seperti berhukum dengan selain hukum Allah. Baik. Sekarang Rasulullah sebutkan misalnya di antara hadis-hadis saya bacakan misalnya Rasulullah bersabda Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan dan memeranginya kekufuran. Ini masuk ke mana? Qaul qalb, qaul lisan, amal qalb, amal jawarih.

perkataan atau perbuatan. Kalau mencela nasab apa? Perkataan ini. At-ta'nu, Rasulullah sebutin dengan kufur, ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wa niyah anil mayyit, gabung dua-duanya. Niyah sambil meratap, sambil bicara, sambil robek-robek baju. Maka kalau niyah wa niyah masuk dua-duanya. Niyah meratapi mayat. Anil mayyit. Sama Rasulullah mengatakan siapa yang tidak mau bernisbah kepada ayahnya, dia malu, binnya enggak mau ya. Enggak mau bin fulan, dia enggak mau, maka dia bikin nasab palsu. Ini juga kekufuran. Ini perkataan perbuatan? Perkataan, perkataan. Dia nisbahkan dirinya kepada selain. Ini maksudnya kufur itu banyak. Contoh, Rasulullah menamakan istri kufur kepada suami, kufranul ashir, kufur kepada suami. Ini apa ini? Perkataan atau perbuatan? Dua-duanya. Intinya kufur itu macam-macam. Kufur itu macam-macam. Ada perkataan, ada perbuatan, ada amalan hati. Seperti riya, riya amalan hati. Seperti la tasjudu lisyamsi wala tasjudu walal qamar. Janganlah sujud kepada matahari, jangan kepada rembulan. Kalau siapa yang sujud kepada matahari rembulan berarti sujud kepada selain Allah. Ini amalan jawarih. Jadi maksud saya, kekufuran itu banyak terkait dengan amalan hati, terkait dengan amal lisan, terkait dengan amal jawarih. Tinggal nanti dibahas pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya. Diklasifikasikan ya. Adalah mana yang cabang-cabang kufur akbar. Mana cabang-cabang kufur akbar. Yang jika seorang melakukannya, maka dia telah terjerumus dalam kufur akbar. Dan mana cabang-cabang kufur asghar. Kufur asghar. Dan ada yang lebih kecil lagi daripada itu, yaitu maksiat yang tidak disebut kufur, yang tidak dinamakan kufur. Ini lebih ringan lagi. Banyak maksiat. Semua maksiat kata Ibnul Qayyim cabang kekufuran. Tapi ada maksiat yang syariat menamakannya kufur, ada maksiat yang tidak dinamakan apa? Kufur. Yang dinamakan kufur lebih berbahaya. Dan ini pun nanti terbagi menjadi dua, kufur asghar dan kufur apa? Akbar. Faham? Maka tidak semua cabang kekufuran menjadikan seorang kufur. Sebagaimana perhatikan, ini paham ini? Sampai sini paham? Coba meninggalkan rukun iman, cabang mana? Kufur akbar, kufur asghar, atau sekedar maksiat? Kufur akbar. Meninggalkan rukun iman. Salah satu rukun iman. Salah satu rukun iman. Baik. Di antara cabang keimanan adalah sholat. Allah sebenarnya dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَ إِمَانَكُمْ. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya sholat kalian. Baik. Kalau orang meninggalkan sholat, kufur atau bukan? Kufur. Kufur akbar atau kufur asghar? Khilaf. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan kufur akbar jika meninggalkan seluruh sholat secara total. Ada yang mengatakan sengaja tinggalkan satu sholat saja kafir. Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tinggalkan sholat seluruhnya selama masih merasa itu wajib, masih kufur asghar. Khilaf. Saya ulangi. Sholat, Rasulullah menamakan man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah apa? Kafir. Nah, dalam memahami kufur ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jika meninggalkan satu saja maka kafir. Ada yang mengatakan harus meninggalkan seluruhnya. Tidak sholat Jumat, tidak sholat Id, tidak sholat lima waktu itu baru kafir. Kalau meninggalkan satu, dua, tiga, empat, lima belum masih disebut mukmin tapi pelaku dosa besar. Ada yang mengatakan meninggalkan seluruh sholat selama masih merasa itu wajib tidak kafir meskipun pelaku dosa besar. Ada khilaf tapi mereka sepakat ini namanya kufur. Cuma khilaf kufur akbar atau kufur asghar. Paham? Ini contoh misalnya. Ya. Membunuh. Rasulullah mengatakan kufur. Kufur akbar atau asghar? Asghar. Membunuh. Dia kufur tapi kufur asghar. Berhukum dengan selain hukum Allah. Faman lam yahkum min anzalillah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Akbar atau asghar? Tergantung bentuknya. Terkadang asghar, terkadang apa? Akbar. Ada perincian di kalangan para ulama. Bisa asghar, bisa akbar.

Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya sebagaimana cabang-cabang keimanan, iman ada cabang-cabangnya dan juga masuk dalam amalan hati, amalan lisan, amal jawarih. Kekufuran juga demikian, ada cabang-cabangnya masuk dalam urusan hati, lisan maupun anggota tubuh. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa nanti ada Murji'ah mengatakan kufur hanya terkait dengan hati, tidak ada kaitan dengan anggota tubuh. Ini Murji'ah. Khawarij terkait dengan amal tubuh juga, tapi semua dosa besar mengeluarkan orang dari Islam. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Kufur bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan anggota tubuh, tapi tidak semua dosa dikatakan kufur. Tidak semua dosa besar adalah kufur. Khawarij semua dosa besar kufur. Mu'tazilah semua dosa besar kalau bukan di hati bukan kufur. Murji'ah. Nanti kita akan bahas. Tapi ini akidah Ahlus Sunnah, yang penting kita paham dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Paham? Insyaallah. Kita buktikan nanti. Perhatikan sini, dari sini kita tahu kaidah mungkin ada tulis itu, tidak semua berarti mana ini? Apakah semua orang yang melakukan cabang keimanan pasti mukmin? Ada orang kafir menghilangkan gangguan dari jalan, jadi orang mukmin? Enggak. Paham? Demikian juga, apakah semua orang melakukan cabang kufuran jadi kufur? Seorang muslim membunuh saudaranya, kufur akbar? Enggak, dia tidak jadi orang kafir. Jadi tidak semua orang melakukan cabang keimanan jadi orang mukmin, dan tidak semua orang melakukan cabang kufuran jadi orang kafir. Bahkan dalam seseorang mukmin tergabung cabang kufuran, cabang keimanan. Seperti seorang mukmin yang membunuh. Dia ada cabang la ilaha illallahnya, tapi dia juga punya cabang kekufuran, itu membunuh. Paham? Karena cabang kekufurannya bukan kufur akbar, dia masih dikatakan seorang mukmin. Tetapi pohon keimanannya sangat rawan sebentar lagi mati atau kurang subur. Pohon keimanannya kurang subur karena dia melakukan cabang-cabang kekufuran. Faham sampai sini? Kita lanjut? Baik. Sekarang nanti kita akan bahas. Razi'in berkata, al-iman, beliau berkata, yaitu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada kaidah-kaidah penting yang bisa kita sarikan, ini pengulangan atau dari yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, rukun iman itu ya harus ada qaul wa amal. Harus ada amalnya. Kalau tidak ada amal, maka iman tersebut tidak sah. Maka rukun iman itu ada qaul, qaulnya qaulul qalb dan qaul lisan, yaitu harus ada tasdik dan juga harus ada syahadatain. Ini syarat rukun iman. Kalau tidak ada ini, maka tidak dikatakan orang beriman. Dan ada harus ada amal, amal qalb dan amal jawari. Ini harus ada, yang disebut dengan jinsul amal. Saya ingin bahas tapi terlalu panjang. Ini saya sudah bahas dalam syarah akidah wasitiyah. Harus ada jenis amal. Adapun, dan saya nukil juga atau sudah dinukil dalam buku yang sudah ditranskrip perkataan Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan iman harus ada tiga. Harus ada amal hati, amal lisan, sama amal apa? Jawarih. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah. Iman tersebut tidak sah.

Sudah lihat belum? Saya bacakan perkataan perkataan Imam Syafi'i, beliau berkata, perhatikan, wa kana al ijma'u min as-sahabati wa tabi'in wa min ba'dihim, dan ijma' dari kalangan sahabat dan para tabi'in setelah mereka, mimman adraknahum, dari ulama yang kami temui, semua sepakat, annal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu ada qaul, ada amal, ada niat. Itu ada hati, ada lisan, ada apa? Amal, perbuatan. La yujizu wahidun minas thalathati bil akhar. Satu tidak bisa mewakili yang lain. Tiga-tiganya harus ada. Menunjukkan ini namanya rukun iman, artinya iman harus ada tiga perkara ini. Seandainya ada digambarkan seorang ternyata dia rajin beribadah tapi tidak ada pembenaran, maka dia kafir. Seandainya ada seorang dia membenarkan Islam secara hati dan dia juga berbuat baik, tapi dia tidak pernah bilang syahadatain padahal dia mampu, Islam atau bukan? Bukan. Karena di antara rukun iman harus ada ucapan la ilaha illallah. Seperti Abu Talib. Abu Talib dia baik, dia melakukan amalan Islam, membela Nabi bahkan, tapi tidak pernah mengucapkan apa? La ilallah. Maka dia kafir. Seandainya ada seorang membenarkan secara hati dan mengatakan la ilaha illallah tapi tidak pernah beramal sama sekali, ini seandainya, ya, belum tentu ada. Namun tidak ada amal sama sekali, tidak sholat, tidak haji, tidak puasa, makanya juga bukan orang Islam. Karena Islam harus ada tiga, ada hati, ada lisan, ada apa? Amal. Ini ijma. Dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan murjiah, maka mereka tambahkan qaulun wa amal. Untuk menentukan amal ini harus ada. Itulah iman, ada qaul, ada apa? Amal. Faham? Tapi ini yang kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, tadi sudah kita singgung bahwasanya iman bercabang-cabang. Cabang-cabangnya ada yang terkait dengan perkataan, ada yang terkait perbuatan. Lawannya adalah cabang-cabang kekufuran. Tadi sudah kita singgung. Kita juga singgung tadi kaidah berikutnya, jika hilang sebagian cabang keimanan, maka ada yang jika hilang cabang ini, hilang seluruh iman. Seperti apa? Tasdik. Kalau cabang tasdik hilang, iman buyar. Tauhid. Kalau hilang syirik, iman buyar. Syahadatain. Qauliyah. Kalau enggak ada, iman buyar. Rukun iman. Kalau enggak ada salah satu saja, iman buyar. Itu pohon keimanannya tumbang dari awal sampai akhir. Faham? Namun ada yang jika cabangnya hilang, maka iman tidak hilang, namun berkurang. Seperti tidak puasa. Cabang ini puasa, dia tidak puasa. Kafir? Enggak kafir, tapi dosa besar. Zakat, tidak bayar zakat. Pelit, tidak bayar zakat. Dosa besar. Kafir? Enggak. Datang dalam hadis, orang yang tidak bayar zakat, disiksa di padang mahsyar. Didatangkan hewan-hewan yang dia tidak keluarkan, menginjak dia, menyiksa dia. Kemudian dikatakan setelah itu, kemudian ditentukan jalannya entah ke surga, entah ke neraka. Ada lafal seperti itu. Menunjukkan bahwasanya orang tidak bayar zakat, tidak sampai kafir. Sama juga orang tidak haji. Di antara cabang keimanan adalah haji. Tidak haji, tidak kafir. Tapi dosa, dosa besar. Kemudian di antara kaidah, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan masing. Insya Allah kita bahas di penghujung. Ini di antara kaidah-kaidah penting. Ya. Tadi juga kita sudah singgung, iman tidak satu kesatuan, tapi berparsial. Sudah tadi kita singgung belum? Sudah. Ini mungkin di sini kita pasang. Menunjukkan bahwasanya iman yatajazza, terbagi-bagi, bukan satu kesatuan. Kenapa ini penting? Karena murjiah, mereka mengatakan iman itu yang wajib, yang rukun hanya cuma tasdik, pembenaran. Dan pembenaran itu cuma seperti kadar minim yang semua sama. Dengan ada kadar minim ini seperti suatu paket kadar minim, kalau ada pada antum, antum beriman, kalau ada pada siapapun akan beriman. Sehingga mereka membayangkan bahwasanya iman yang merupakan rukun itu cuma satu kadar tertentu yang Allah wajibkan dan sama semua seluruh makhluk. Makanya mereka berani berkata iman kita seperti Jibril. Maksudnya iman yang ada pada Jibril, kadar yang untuk menjadikan dia mukmin, sama dengan iman yang ada pada saya, satu kesatuan, inilah. Sisanya yang tambah-tambah ini bukan rukun iman. Itu cuma penyempurna, tapi bukan bagian dari iman. Sehingga mereka menganggap iman itu suatu kadar. Ya. Seperti, ya kalau sudah punya kadar ini, ya sudah iman.
mau saya, mau Jibril, mau Muhammad, mau Abu Bakar, sama saja iman kita. Tentunya ini perkataan batil, ini perkataan murji'ah. Karena dibangun di atas bahwasanya iman itu satu kesatuan dan dia kadar tertentu. Sehingga siapa yang memiliki ini, maka dia beriman. Faham? Kenapa kok ada orang nekat bilang iman saya seperti iman Abu Bakar? Karena tadi punya pemahaman seperti itu. Padahal kita sadar bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Benar atau tidak? Kita aja sadar iman naik turun. Mau sama dengan iman Jibril. Mbahmu. Iman berarti Jibril. Sama dengan iman Rasulullah. Iman yang gak bisa lah. Baik. Ini kenapa perlu kita tahu? Karena tadi untuk mengetahui sisi penyimpangan dari kelompok-kelompok lain. Paham sampai sini? Paham? Baik, kita lanjut. Sekarang model-model murji'ah. Murji'ah, kelompok yang sepakat, semua model murji'ah sepakat pada mengeluarkan amal dari iman. Mengeluarkan amal dari iman. Bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Semua murji'ah dengan berbagai modelnya. Ada yang ekstrim, ada yang kurang ekstrim, ada yang lebih baik mendekati ahlus sunnah. Tapi mereka semua sepakat amal bukan dari iman. Makanya disebut murji'ah yaitu irja'ul amal. Yaitu menunda amal. Amal tidak bagian dari iman. Itu asal muasal kata murji'ah. Irja' yaitu mengakhirkan amal. Artinya amal dikeluarkan tidak masuk dari bagian apa? Iman. Iman hanya tasdik. Iman hanya hati atau perkataan. Taib. Macam-macam model-model murji'ah, yang pertama adalah Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah, itu Jahm bin Sofwan. Disebut gulatul murji'ah, murji'ah ekstrim. Kenapa? Karena dia berkata, iman cukup ma'rifah. Iman itu yang penting tahu. Kalau sudah tahu Allah, maka dia beriman. Bukan membenarkan. Bahkan pada derajat yang paling rendah, iman sekedar ma'rifah, mengetahui Allah adalah Tuhan, selesai. Maka itu adalah orang beriman. Maka siapa yang mengenal Allah dengan hatinya maka dia mukmin. Namun ini pemahaman yang berbahaya melazimkan iblis beriman. Karena iblis tahu Allah adalah Tuhan. Iblis tahu atau Allah Tuhan atau bukan? Tahu. Bahkan dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana aku ngapain aku sujud sama Adam? Engkau menciptakan aku dari api, ku ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis mengakui Allah Tuhan atau bukan? Tuhan. Iblis juga ketika bersumpah, Rabbi bima agwaitani la uzayyinan fil ard. Ya Allah, karena ya Rabbku, karena engkau telah menjadikan aku tersesat, maka aku akan menyesatkan mereka anak-anak. Dia disebut Rabbi. Rabbi, bahkan dia bersumpah fa bi izzatika, demi keperkasaan engkau ya Allah. Jadi iblis tahu Allah adalah Tuhan. Makanya waktu Allah ciptakan Adam dalam bentuk masih tembikar, Allah taruh di surga. Iblis jalan. Yutifu bi, iblis lihat-lihat Adam. Ini yang menjadi Adam nih orangnya nih. Iblis belum ditiupkan roh. Iblis cek dulu. Iblis lihat-lihat. Oh, ternyata berongga. La yatamasak. Kalau berongga bisa diganggu, bisa digoda, tidak kokoh. Makanya bisa dibisik-bisikin. Kata iblis mungkin alhamdulillah bisa digoda. Karena dia memang berniat untuk apa? Menjerumuskan Adam ke dalam neraka jahanam dan keturunannya. Tapi intinya, iblis tahu jelas Allah adalah Tuhan. Kalau hanya mengenal adalah iman, berarti iblis beriman. Contoh juga berarti melazimkan Fir'aun beriman. Karena Fir'aun tahu Allah adalah Tuhan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُمْ ذُلْمًا وَأُلُوَى. Kata Allah, sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya membangkang ngeyel kepada Musa. Padahal wastaiqanatha anfusum, mereka mengeyel tentang mukjizat ayat-ayat yang dibawa dari Musa. Kata Allah wastaiqanatha anfusum, padahal hati mereka meyakini. Jadi Firaun tahu, cuma dia sombong. Makanya Musa pernah berkata kepada Firaun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Kata Nabi Musa, sungguh aku tahu. Nabi Musa enggak mungkin bohong. Kau telah mengetahui, wahai laqad alimta. Sungguh kau telah tahu, tidak ada yang menurunkan seluruh ayat-ayat yang saya bawa ini kecuali pencipta langit dan bumi. Engkau telah tahu. Ketika Musa berkata, yang dinukil oleh Allah dalam Al-Quran, engkau telah tahu Musa benar atau bohong? Musa jujur atau bohong? Jujur alaihissalam. Dan dia mengatakan, engkau Fir'aun telah mengetahui. Berarti Fir'aun tahu atau tidak? Tahu. Berarti dia punya ma'rifah.
Di antara bukti dia punya ma'rifah ketika mau meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Lamma adrakahul ghoraku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslim. Ketika dia mau tenggelam, dia bilang tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel dan saya Islam. Tapi percuma, karena sudah kematian depan mata. Maka kalau kita mengatakan menurut kaedahnya Jaham bin Safwan dalam definisi iman, ketika definisi iman hanya ma'rifah, maka berarti Fir'aun juga beriman. Demikian juga Abu Talib juga beriman. Karena Abu Talib juga mengenal kebenaran Nabi. Bahkan dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Walaula al-malamatu wa hidharu masabbatin la wajadtani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku telah tahu agama terbaik adalah agama ponakanku Muhammad. Abu Talib sudah lihat banyak agama. Dia sudah lihat agama Islam, sudah lihat agama Yahudi, lihat agama Nasrani, lihat agama Majusi, dia tahu, lihat agama musyrikin Arab, dia tahu. Dia sudah bandingkan, dia bilang, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Aku telah tahu agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. Kalau bukan aku takut dengan cercaan dan cacian manusia, tentu kau akan dapati aku terang-terangan masuk Islam. Tapi dia enggak masuk Islam. Sampai Rasulullah datang, Rasulullah qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka bi indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah, aku akan bela engkau di akhirat kelak. Seandainya Abu Talib bilang la ilallah, mungkin dia kedudukannya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin. Cuma dia tidak mau. Abu Talib ini kafir atau muslim? Mukmin. Kafir. Dia ngerti tentang Allah enggak? Ngerti. Dia tahu kebenaran Muhammad? Tahu, tapi tidak ada faedahnya. Jangankan berarti kalau mengenal adalah Islam, berarti Yahudi semua masuk Islam. Yahudi berarti mukmin karena mereka mengenal Allah enggak? Kenal. Mereka tahu kebenaran Muhammad enggak? Tahu. Yahudi berarti mu'min. Demikian juga musyrikin Quraisy juga mukmin karena Allah mengatakan fa innahum la yukadzibunak. Mereka tidak mendustakan engkau ya Muhammad. Walakin adh-dhalimina bi ayati lahi. Cuma mereka ngeyel kata Allah. Sungguhnya hati mereka tahu kau benar. Allah yang bilang. Fa innahum la yukadzibunak. Mereka kaum Quraisy tidak mendustakan engkau, tapi mereka ngeyel. Berarti mereka menurut kaidah Jahmiyah mukmin atau kafir? Mukmin. Semua mukmin. Oleh karenanya perkataan Jahmi ini perkataan berbahaya. Perkataan berbahaya. Apa kata Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi? Kata beliau, ahdathu ha'ula'il murji'atu ha'ula'il jahmiyyata. Kata beliau, murji'ah yang biasa, murji'ah yang mengatakan iman adalah pembenaran, ini murji'ah biasa. Menimbulkan murji'ah ekstrim, gara-gara mereka muncul murji'ah yang lebih ekstrim. Yang mengatakan iman itu bukan pembenaran, cuma mengetahui. Kalau pembenaran harus ada pembenaran. Ya. Yaitu Jahmiyah. Kemudian beliau berkata, wal Jahmiyah itu kufar. Ini makanya orang-orang ulama mengatakan Jahmiyah itu kafir. Tidak masuk dalam 73 golongan. 73 golongan itu yang masuk adalah firqah-firqah Islam tapi belum kafir. Sehingga sebenarnya mengatakan Jahmiyah tidak masuk. Syiah Rafidah tidak masuk. Karena mengatakan Al-Quran kurang, mencaci maki sahabat dan macam-macamnya. Meyakini imam-imam mereka seperti para nabi, maksum. Meyakini imam mereka dapat wahyu dari Allah dan macam-macamnya. Sehingga Waqi' bin al-Jarrah ar-Ru'asi mengatakan Jahmiyah kafir. Kenapa? Wal-Marisi Jahmiyah. Al-Marisi yang dibantah oleh Said ad-Darimi. Ad-Darimi. Dikatakan Jahmi. Wa alimtum kaifa kafaru. Kalian tahu bagaimana mereka kafir? Qalu yakfikal ma'rifah. Bilang ya, kalau mau beriman cukup ma'rifah mengenal aja. Wahada kufrun. Wal murji'ah yaquluna al-imanu qaulun bila amal. Adapun murji'ah yang lebih rendah dari Jahmiyah mengatakan iman itu hanya perkataan tanpa amal. Wahada bid'ah. Jahmiyah kufur, murji'ah biasa bid'ah, tidak sampai kufur. Jadi sini Waqi' bin Jarrah ar-Ru'asi ini disebut oleh Al-Bukhari dalam kitab Khalqu Afalil Ibad. Jadi dia membedakan murji'ah menjadi dua, murji'ah yang biasa, murji'ah yang ekstrim. Murji'ah yang biasa ini yang mengatakan iman hanyalah pembenaran, amal tidak masuk dari iman, membuahkan murji'ah yang ekstrim. Karena bid'ah semakin parah yaitu Jahmiyah. Bahkan iman tidak perlu pembenaran, yang penting mengetahui sudah jadi iman. Faham? Faham? Ma'rifah tadi masuk mana? Qaulul qalbi atau qaul lisan? Qaul qalbi tadi ma'rifah sama tasdik, masih ingat? Itu keyakinan tentang i'tiqad. Kemudian Jahmiyah berikutnya namanya Karramiyah. Nisbah kepada
Pencetusnya bernama Muhammad bin Karram As-Sijistani Al-Khurasani. Ini Muhammad bin Karram, dia mengatakan al-iman qaulul lisan, iman cuma lisan. Kita tidak usah lihat masalah hatinya, yang penting dia bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia mukmin. Maka dia mukmin. Syahadatain. Jadi Islam yang penting qaulul lisan, tidak lihat hati, tidak lihat amal. Yang penting dia bilang syahadatain maka dia mukmin. Namun ini melazimkan orang munafik mukmin. Karena orang munafik mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Perkataan Muhammad bin Karam As-Sijistani melazimkan orang munafik mukmin. Dan ini diisyaratkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya Maqalat Islamiyyin dan juga oleh Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Fisal. Namun dikritiki oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah mengatakan rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, yang dimaksud oleh Muhammad bin Karam, mereka mukmin itu mukmin secara zahir bukan hakiki. Karena Muhammad bin Karam tidak menyatakan munafik mukmin, enggak. Cuma dia bilang kita kalau kita bicara iman ya dia bicara zahirnya aja. Maka siapa yang mengucapkan syahadatain maka dia mukmin. Adapun di akhirat dia tidak bahas. Dia tidak bahas. Sehingga menyatakan melazimkan orang munafik mukmin masuk surga itu bukan kelaziman yang dia komitmen dengan kelaziman tersebut. Secara teori dia mengatakan iman itu hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kelaziman dari teori ini, definisi dia, harusnya orang munafik mukmin atau bukan? Mukmin, karena dia sudah mengucapkan apa? Syahadatain. Dan harusnya juga masuk surga. Tetapi kelaziman tersebut tidak dia ambil. Dia menyatakan hanya mukmin di dunia. Berbeda dengan yang dipahami oleh Abu Hasan Asy'ari dan Ibn Hazm. Dan subhanallah, Muhammad bin Karam As-Sijistani, ini pengikutnya banyak. Karena dia dikenal dengan dua hal, akhlak yang mulia. Yang pertama dia sangat zuhud. Orangnya sangat zuhud. Yang kedua dia sangat bertahan. Bahkan dia gara-gara ngomong seperti di penjara sampai kalau gak salah 8 tahun dan dia tidak berubah. Meskipun di penjara. Apalagi orangnya zuhud, suka nangis. Maka banyak pengikutnya. Ini yang tukang kritik ternyata duniawi misalnya. Sementara yang dikritik apa? Zuhud. Orang lebih cenderung melihat pada zuhud. Dan ini sama seperti dikatakan tentang tokoh Mu'tazilah Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid juga demikian. Dia disukai oleh bahkan oleh penguasa. Dan sebab dia Mu'tazilah tersebar. Karena Mu'tazilah pertama dari Wasil bin Atha, terus diikuti Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid perawi hadis. Dia juga meriwayatkan hadis. Tapi dia memiliki pemahaman Mu'tazilah. Dan dia orangnya sangat zuhud. Dan suka nangis. Sehingga banyak orang akhirnya ikut mazhab Mu'tazilah karena melihat sosoknya yang sangat sederhana dan zuhud. Di antara sosok ahlul bid'ah yang seperti itu, di antaranya Muhammad bin Karam As-Sijistani. Zuhud dan bertahan. Dibantah oleh para ulama, dia masih kalah lebih bertahan iblis daripada dia. Iblis diancam neraka tetap bertahan. Tidak mau tobat, tidak apa-apa. Masuk neraka, yang penting saya ajak anak-anaknya Adam. Lebih mana lebih kuat bertahan? Ini atau iblis? Iblis ini bertahan dalam kebatilan tidak menunjukkan dia benar. Kadang kita terpukau. Kita dapati sebagian orang takfiri, suka makan tapi luar biasa bertahan kuat meskipun dia apain tetap aja bertahan. Tapi belum tentu benar. Contoh Abdurrahman bin Muljim ketika membunuh Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutnya dia disiksa, dipotong tangannya dia tidak apa-apa, dia tetap berzikir. Dipotong kakinya dia tetap berzikir. Ketika dipotong lisannya dia baru nangis. Kenapa? Saya tidak ingin meninggal tidak berzikir. Subhanallah. Siapa yang lihat pasti ini wali. Padahal dia bunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Khawarij. Jadi terkadang situasi membuat orang tidak berpikir dengan akal lagi tapi melihat kondisi. Itulah. Kadang-kadang orang tidak menilai secara objektif lagi. Tidak secara logis tapi karena melihat situasi lain berarti. Masih sering bilang di antara cara untuk membodohi umat, bikin aja cerita. Ini ada wali, suka terbang, suka mi'raj, atap lubang-lubang karena dia keluar. Mau kita bicara 100 dalil, kita gak didengar. Kok bisa terbang gak seperti dia? Padahal dia terbang pun cuma cerita-cerita dan katanya-katanya. Tapi orang kalau udah percaya, sudah. Ribuan dalil gak pakai. Siapa yang melihat sosok Muhammad bin Qasim Sijistani, dia pasti terpukau. Ini satu ahlu sunnah ngomong ini salah, tapi tidak zuhud misalnya. Satu mengkritiki Mu'tazilah, Amr bin Ubaid, zuhud, suka nangis. Kau enggak pernah nangis. Orang awam tertarik mana? Tertarik yang nangis. Benar atau tidak?
Siapa yang melihat Abdurrahman bin Muljim dipotong tangannya masih berzikir? Siapa yang tidak heran? Dipotong kakinya masih berzikir, luar biasa. Padahal pembunuh Ali bin Abi Thalib. Makanya kadang situasi membuat orang tidak berpikir secara logis. Nah, kita ada dalil, ada standar kebenaran Al-Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat, sudah itu standar. Yang kita berstandar dengan standar itu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, berikutnya, Asy'ariyah. Asy'ariyah ini mengatakan iman, tasdik, wal ma'rifah. Atau tasdik. Itu tasdik, gampangin tasdik. Ma'rifah dan tasdik. Harus ada pembenaran. Mereka harus ada pembenaran. Adapun qaulul lisan, yaitu syahadatain, syahadatain, maka ini khilaf di kalangan mereka. Syahadatain. Ada yang mengatakan di antara mereka syahadatain adalah rukun daripada iman. Kalau tidak syahadatain, maka tidak dikatakan mukmin. Sebagian mereka memang tidak. Syahadatain adalah syarat untuk dimuamalahi sebagai muslim. Syarat dimuamalahi. Tapi kalau seandainya ada orang membenarkan Islam tidak syahadatain, maka dia mukmin. Dia mukmin. Cuma dari mana kita tahu dia mukmin atau tidak, dia harus ucapkan. Tapi itu bukan rukun iman. Syahadatain bukan rukun iman. Ini pendapat yang dipilih oleh sebagian Asy'ariyah. Jadi yang iman cuma apa? Tasdik. Siapa mentasdik, dia telah beriman. Tinggal kau mau ucapkan atau tidak, itu urusan belakangan. Untuk disikapi sebagai orang mukmin, ya kau harus ucapkan supaya orang tahu kau mukmin. Namun seandainya ada seorang tidak ucapkan, maka dia meninggal, dia beriman. Ini salah satu pendapat Asy'ariyah dan dibantah oleh para ulama. Karena yang benar syahadatnya adalah rukun. Jadi rukun bukan cuma di hati. Lisan, ucapan lisan pun apa? Rukun. Makanya sebagian mereka khilaf tentang apakah Heraklius mukmin atau tidak. Karena Heraklius mengakui kebenaran Nabi enggak? Bagi kita dia kafir. Tapi Heraklius membenarkan, cuma dia tidak mengucapkan apa? Syahadatain. Cuma dia membenarkan. Makanya ketika Abu Sufyan kasih informasi tentang Rasulullah, dia mengatakan, kalau saya mampu, saya akan datang kepada dia. Dia akan menguasai singgasanku ini. Dia membenarkan. Saya sudah menduga ada Nabi terakhir, tapi saya tidak duga dari kalian. Dia menyangka dari Bani Israel. Dan dia sudah nanti-nantikan Nabi tersebut. Dan dia membenarkan Rasulullah. Makanya ketika perang Tabuk, Rasulullah datang, dan itu waktu itu dia rajanya, Heraklius. Heraklius tidak berani datang. Tidak berani datang. Ketika Rasulullah datang ke Tabuk untuk perang, padahal mereka pasukannya mungkin juta atau ratusan ribu, Rasulullah cuma 30 ribu. Dia tidak berani datang. Karena dia tahu dia mau lawan siapa? Rasul. Tapi dia kafir. Tidak mengucapkan apa? Syahadatain. Dia mendahulukan dunia daripada iman. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Tapi yang benar bahwasanya syahadatain adalah rukun. Siapa yang tidak mencari rukun, dia kafir di dunia dan kafir di akhirat. Sebagian Asy'ariyah ada yang bilang seandainya dipaksa mengucapkan syahadatain, dia tetap tidak mau, maka itu baru dikafirkan. Menunjukkan memang imannya tidak ada. Jadi tetap aja kembali kepada hati. Bayangkan, kok beriman, membenar-benar. Coba ucap syahadatin, saya enggak mau. Ucapkan, saya bunuh, enggak mau. Ah, berarti dia kafir, berarti tasdiknya. Tapi intinya kembali kepada hati, berarti tasdiknya enggak benar. Tapi seandainya ada orang beriman, dan tidak ada yang suruh dia ucapkan syahadatin, dia tidak dipaksa, dia tidak mengucapkan syahadatin, dia tinggal tetap dikatakan mukmin. Menurut Asy'ariyah, dunia maupun di akhirat. Karena bukan rukun iman. Tidak masuk dalam definisi rukun iman. Faham? Faham? Adapun amal jawarih, amalul qalb ada khilaf. Ini amal qalb ada khilaf. Apakah masuk definisi iman atau tidak, ini khilaf di kalangan mereka. Adapun amal jawarih, maka sepakat mereka bukan daripada iman, hanyalah penyempurna iman. Tapi bukan masuk dalam rukun iman. Hanya penyempurna iman. Artinya ada orang tidak beramal sama sekali, yang penting membenarkan, maka dia beriman. Yang terakhir, dikenal murji'atul fuqaha, atau dikenal murji' ahli sunnah, karena banyak fuqaha ahli sunnah yang mengikuti pendapat ini, diantaranya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan rukun iman dua, yaitu i'tiqadul qalb wa qaulisan, cuma dua. Yaitu membenarkan dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun amal jawarih bukan bagian daripada iman. Dia hanyalah penyempurna iman, tapi bukan bagian daripada iman. Ini semua adalah kelompok murjiah dari yang paling ekstrim sampai yang paling dekat dengan ahlu sunnah wal jamaah, itu murjiatul fuqaha. Paham?
Belum, belum boleh. Bentar. Sebentar ya. Ya. Syukran. Paham? Baik. Sekarang kita bahas perkataan terakhir Raziyain. Beliau berkata, qaulu Raziyain al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Dan berkurang. Kalau para ulama yang lain mengatakan yazidu bitta'at, bertambah dengan bitta'at, ada tambahan bitta'at, dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Ketaatan, ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah. Bil ma'siyah, dengan maksiat. Berkurang dengan apa? Maksiat. Adapun dalil tentang iman bertambah banyak dalam Al-Quran, kata Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Misalnya, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar iman mereka bertambah, liyazdadu bertambah. Demikian juga misalnya Allah berfirman, ayyukum zadatu hadhi imana. Siapa di antara kalian zadathu hadhihi iman. Siapa yang dengan dibacakan surat ini bertambah imannya, berarti iman bisa bertambah. Allah juga berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuna ayatu zadathum imana. Innamal mu'minuna alladhina amanu innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jika dibaca Al-Qur'an, zadathum imana. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertambah, bertambah. Lafalnya jelas, bertambah, bertambah, bertambah. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina tadau zadahum huda." Bagi yang siapa yang dapat hidayah, kami tambahkan hidayah, dan terhidayah adalah iman. Intinya dalil-dalil tentang iman banyak dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, praktek para salaf juga. Kata mereka, "Najlis sa'ah nazdad imanan." Mari kita berzikir kepada Allah sebentar agar kita bertambah keimanan. Nah, ini diantara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini menunjukkan kelazimannya iman bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Bukan satu tingkat. Makanya setiap orang sadar, dia sendiri menyadari imannya kadang naik, kadang turun. Benar atau tidak? Ketika dia baca Quran, ketika dia umrah, ketika dia mendengar lantunan Quran, imannya bertambah. Dia ngerti. Ketika dia bermaksiat, nonton drakor, dracin, sama deras apa? Drain. Dia tahu imannya turun. Dia tidak jaga pandangannya. Dia mendengar musik-musik, pasti imannya turun. Bergejolak musiknya dengan Al-Qurannya. Jalan sedikit yang dipikir musiknya. Akhiratnya diusik oleh musik yang masuk ke dalam hatinya. Semua orang sadar akan hal tersebut, bahwasanya imannya bermasalah. Ya. Bahkan sebelum dia korupsi, dia sudah deg-degan. Ketahuan nggak? Lihat CCTV nggak ada? Ambil deg-degan. Kedua deg-degan. Ketiga, keempat tidak deg-degan lagi. Aman sudah biasa. Iman sudah hancur. Kalau imannya masih ada, dia deg-degan. Makanya kalau orang bohong, kemudian terbata-bata omongannya, gagap, ini berarti baru pertama kali bohong. Tapi kalau udah santai, tenang, mimik wajah, mimik ahli. Ini orang kok bisa tenang ya, padahal tahu salah. Sudah ahli berarti. Imannya sudah hilang. Sudah sangat tipis. Kalau imannya masih kuat, dia pasti. Baik, iman bertingkat-tingkat. Dari sini kita sudah sebutkan di awal pengajian kita, bahwasanya ukuran surga, level surga kembali kepada keimanan. Maka seorang mukmin berusaha menambah imannya, menjadikan pohon imannya semakin rindang, semakin banyak cabangnya, semakin kokoh akarnya. Maka seluruh cabang-cabang keimanan berusaha dia lakukan, baik terkait dengan hati, baik terkait dengan lisan, baik terkait dengan amal jawaris. Apa yang dia bisa lakukan? Menghilangkan gangguan dari jalan, berbakti kepada orang tua, semua ketaatan dia lakukan, semua ketaatan menambah keimanan. Selama dia masih bisa bernafas, masih punya harta, masih punya energi, lakukan apa saja. Kalau tidak lagi bengong, berzikir.
Kalau lagi capek berzikir, baca tafsir, memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, semua amal soleh. Lagi bosan semuanya, telepon kawan, niatnya sambung tali ukhuwah. Telepon ketawa ketiwi, gimana kabar, selesai, nambung tali ukhuwah niatnya. Tapi telepon tante, telepon silaturahmi. Lagi bosan-bosan, makan kuliner untuk kuat badan supaya kuat beribadah. Pokoknya bikin apa aja kebaikan. Semua ketaatan menambah apa? Keimanan. Sampai kita titik terakhir meninggal, selesai. Situlah iman kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya rindangnya pohon keimanan kita. Nah, kita harus maintenance keimanan tersebut. Kemudian harus waspada. Ya, jadi iman ini macam-macam ya. Makanya dikatakan bagaimana cara menambah keimanan, di antaranya ingat semuanya ada. Jadi amalan hati, amalan apa? Lisan sama anggota tubuh. Anggota tubuh kita sering letih. Puasa capek, sholat capek. Lisan mungkin kita letih, tapi amalan hati ini terbuka lebar, amalan hati. Pengajian, amalan hati. Merenungkan, memikirkan. Allah memuji orang beriman. Inna fi khalqis samawati wal fil ardi wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayati lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka berpikir tentang dahsyatnya penciptaan langit dan bumi. Ya Allah, Allah puji mereka berpikir. Berpikir. Jadi kita bahas tentang rukun iman, ini kan berpikir tentang keagungan Allah. Banyak. Jadi amalan hati luas, tawakal dan amalan hati luar biasa karena kita bisa bawa tiap saat. Ikhlas, kalau amal lisan, amal anggota tubuh ada waktunya. Salat ada waktunya selesai. Baca Quran ada waktunya. Kalau amalan hati kita bawa terus. Kalau antum ikhlas, antum bawa terus. Kalau antum tawakal, bawa terus. Antum husnuzan kepada Allah, bawa terus. Antum punya ilmu tentang malaikat, tentang antum bawa terus. Maka amalan hati pintunya terbuka luas. Ya. Intinya berusaha, mumpung kita masih hidup, beramal. Ya Ustaz, saya maksiat. Ada amalmu, tobat. Habis maksiat suruh bertobat. Mungkin kita kelepasan sombong, astagfirullah, kenapa saya sombong? Mungkin kita mengejek orang, astagfirullah. Mungkin kita memang sengaja lihat, istighfar. Bukan salah, kebetulan itu yang cari, pas yang saya lihat. Maksiatnya. Dengar musik, dengar apa, astagfirullah. Nostalgia masa lalu, nostalgia maksiat. Repot. Oleh karenanya, berusaha tambah iman. Kita belajar iman untuk itu. Selain untuk bantah ahlul bidah, kita harus tambah iman kita. Kemudian waspada, jangan sampai bermaksiat. Ya. Makanya dikatakan, wayang kusu bil maksiyah. Iman kurang dengan apa? Maksiat. Dan para ulama tidak mengatakan kurang dengan kekufuran. Karena kalau kekufuran tidak pakai ulang, kurang lagi. Langsung apa? Hilang. Langsung hilang. Saya ingin nukilkan perkataan Imam Ahmad. Mudah-mudahan disini ada. Sekarang iman turun dengan apa? Sama dengan maksiat. Maksiat juga terkait dengan hati, ya. Hati, lisan, dan apa? Amal. Hati banyak maksiat, tidak sabar, suudzon kepada Allah maksiat. Suudzon kepada Allah, kenapa Allah gini? Suudzon sama Allah maksiat. Suudzon sama orang maksiat, merendahkan orang hati maksiat, tidak punya malu maksiat. Tidak punya khusyuk maksiat, ya. Lisan juga banyak ya, lisan, gibah, namimah, mencaci, merendahkan, dan macam-macam. Amal juga banyak maksiat ya. Amal mata, amal telinga, menonton, ya, mendengar, ya, melangkahkan kaki, dan macam-macam maksiat. Di antara yang menarik perhatian saya, ternyata di antara yang para ulama sebutkan, di antara yang membuat iman turun adalah ghaflah. Ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai. Lalai. Lalai itu apa? Lalai itu sebenarnya dia bukan maksiat. Dia bukan golongan maksiat. Tapi dia lalai dari apa? Dari ingat Allah. Ini membuat iman berkurang. Ini dalil bahwasanya iman butuh maintenance. Paham? Artinya orang kalau setiap sering sholat malam, kemudian dia satu bulan libur, iman dia turun. Benar atau tidak? Padahal dia tidak maksiat. Sama seperti orang wanita haid, makanya Rasulullah mengatakan naqisatu aqlin wa din, agamanya kurang. Kenapa ketika dia haid dia tidak sholat?
Padahal dia tidak maksiat, tidak sholat, justru kalau dia sholat maksiat, benar. Tapi dia di situ tidak melakukan ibadah, maka ada pengaruh ke hatinya. Maka ternyata di antara penurun keimanan bukan hanya maksiat, yaitu tidak di maintain, tidak di maintenance iman yang sudah kita capai, harus di maintenance. Makanya ini ada perkataan Imam Ahmad. Qad qala, Imam Ahmad berkata, al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Kata Imam Ahmad, iman itu bertambah dan berkurang, iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Idza amiltal khair zada. Kalau kau melakukan kebajikan, naik. Wa idza dhayya'ta naqasa. Jika kau tidak melakukan amal kebaikan, bukan maksiat. Imam Ahmad tidak mengatakan jika kau bermaksiat, tapi jika kau meninggalkan amal kebaikan, turun iman. Ini penting bahwasanya iman butuh maintenance. Makanya harus untuk ilmu harus jalan ya, meskipun seminggu sekali. Ada maintenance ya, baca Quran kita harus ada ya, mungkin libur beberapa hari, jangan libur terus karena iman kita tuh turun ya. Zikir jalan, jangan lupa. Jadi makanya wirid harian ini kita maintenance agar iman kita tidak turun. Kalau kita bermaksiat segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ghaflah ini lalai meskipun bukan maksiat juga menurunkan kadar keimanan. Dan para ulama tidak mengatakan wa yanqus bil kufur, dan kurang dengan kufuran, karena kalau kufur ya tidak kurang lagi, langsung apa? Hilang. Makanya mereka mengatakan wa yanqul bi maksiyah. Di antara maksiat adalah ghaflah, yaitu lalai. Baik, mungkin sampai sini saja apa yang saya sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Adapun ahlul bidah, mereka mengatakan iman tidak bertambah, tidak berkurang, karena bagi mereka iman itu satu kesatuan ya. Kalau tidak hilang sebagian, hilang seluruhnya. Karena dia satu kesatuan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ini kadar minimal. Sudah kita sebut. Kadar apa? Minimal. Sehingga mereka mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Kalaupun di antara mereka ada yang mengatakan bertambah, berkurang, kata mereka bertambah bukan iman hamba, tapi bertambah adalah pahalanya. Tapi imannya tidak. Atau bertambah adalah yang diimani, ayat-ayat yang bertambah, adapun imannya tidak. Ini semua takwil. Yang benar iman seorang hamba, dia merasa bertambah. Dia tahu level imannya naik. Dan seorang yang sadar, dia pasti tidak mengatakan iman saya seperti iman Abu Bakar. Enggak mungkin. Bagaimana bersama dengan kita, Abu Bakar yang langsung lihat Nabi, Abu Bakar yang begini, enggak mungkin. Ya. Makanya kata Umar, lawuzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah, la roja imanu Abu Bakar. Kalau iman Abu Bakar ditaruh di daun timbangan, dan iman umat ditaruh daun timbangan satunya, lebih berat imannya Abu Bakar, karena iman yang sangat sangat tinggi. Makanya ketika orang-orang Quraisy mengejek Abu Bakar, makanya dijuluki dengan As-Siddiq. Walladzi ja'a bis-siddiq wa saddaqa bihi. Allah muji Abu Bakar. Dia membenarkan, selalu membenarkan. Sampai ketika Rasulullah mengabarkan dia dari Baitul Maqdis belum sampai semalam balik ke Mekah, mereka tertawa. Abu Bakar dibilang, "Eh, temanmu ngomong begini." Abu Bakar dia mengabarkan kepadaku lebih daripada itu. Dia bilang, "Tuhan kasih berita ke dia kapan saja." Itu lebih dahsyat daripada cuma pergi ke Baitul Maqdis, paham? Itu aja saya iman, apalagi cuma ini. Maka dia diberi gelar apa? As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan. Maka tentu kita sadar iman kita tidak seperti iman Abu Bakar. Jadi yang benar akidah Ahlussunnah, logis, dalil sesuai, bukan terjebak dengan definisi bahasa sehingga akhirnya mentakwil definisi-definisi syar'i. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Silakan, Pak.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam pendengar Radio Roja, demikian telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian ilmiah secara langsung disampaikan oleh Ustaz Dr. Firanda Andirja Hafirullah Ta'ala dari Kota Bandung, Masjid An-Nafi Dago Pakar Bandung, bahasan Akidah Ar-Raziyain di kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini, semoga bermanfaat. Saat ini 10:25 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda tilawah mubarakah. Kita akan simak kembali tilawah dari surat Al-Waqi'ah, surat ke-56 bersama Qari Misyari Rasul Al-Fasih. Selamat menyimak kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah.
2: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nahnu

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya?"

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, jannatin arduha samawatu wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagaimana mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luar mendapatkan kapling ya seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana." 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun." Walakas sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini, maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. "Wa khudh min sihatika qabla maradik, wa khudh min hayatika qabla mautik." Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu, supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan. Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh, muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, wah besok, besok saya akan bersedekah. Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya, ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian. Ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan sholat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullun nasi yaghdu." Setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu. Ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha au mubikuha. Ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya. Faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah.
1: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
0: Allah akan berikan kecukupan baginya.
2: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
1: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
2: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrihi. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra.
1: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas.
0: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
3: Tawakal itu bukan malas.
1: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
0: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
1: Intirah.
0: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala.
1: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
0: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه
5: وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد

0: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Fir'aun.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: يَفْزَعُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Oh.

0: yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'a safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'uhu wa huwa shaqun alayh wa yatata'u fihi wa huwa shaqun alayh falahu ajran.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوة الإسلام pendengar Radio Roja, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat saat ini. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk kebersamaan Anda di kesempatan akhir pekan siang hari ini. Kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin Hafirullahu Ta'ala dari pembahasan Syarah Akidah Tohawiyah, diambil dari risalah karya Syekh Soleh bin Fauzan Hafirullah. Kita akan mengikuti bahasan dari tiga kadar, atau maksud kami mencintai orang adil dan amanah dan membenci orang zalim dan khianat. Kami hadir ke ruang dengan Anda dalam format rekaman kajian bersama beliau, dan Anda bisa ikuti kajian secara langsung di setiap hari Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kita ikuti dan simak bersama, dan semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjut membahas pokok-pokok masalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah melalui kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matni Al-Aqidah At-Tahawiyah, yang merupakan karya dari Syekh Soleh Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah, kaitannya dengan syarah ringkas terhadap Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah. Dan pembahasan yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah pembahasan yang ke-164, yaitu perkataan Al-Imam At-Tahawi Rahimahullah, wa nuhibbu ahlal adli wal amanah wa nabghadhu ahlal jawri wal khiyanah. Kita menyintai orang-orang adil, ahlul adl, dan orang-orang yang amanah, dan kita membenci orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang khianat. Ini adalah salah satu prinsip di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan Hafizahullah, wal mahabbah amalun qalbiyun. Karena Imam At-Tahawi mengatakan nuhibbu, kita menyintai orang-orang yang adil. Dijelaskan al-mahabbah, cinta itu adalah amalun qalbiyun, perbuatan hati, kegiatan hati. Kemudian al-mahabbah ala qismain, mahabbah itu ada dua macam. Awalan yang pertama, mahabbatun tabi'iyyatun, mahabbah atau cinta yang alami, bawaan. Setiap manusia itu punya rasa cinta. Jadi itu adalah cinta bawaan. Contohnya apa? Kamahabbatil insan li ahlihi wa zaujatihi wa auladihi. Contohnya adalah kecintaan seseorang kepada keluarganya, kecintaan seseorang kepada istrinya, kecintaan seseorang kepada anak-anaknya. Wa mahabbatihi li astiqaihi, juga kecintaan seseorang kepada teman-temannya. Wa mahabbatihi lil akli wasyurbi, kecintaan seseorang atau kesukaan seseorang untuk makan dan minum. Fahadhihi al mahabbah la tadkhul fi amri al ibadah. Cinta ini, mahabbah ini tidak masuk dalam perkara yang terkait dengan masalah ibadah. Jadi cinta ini bukan cinta peribadatan. Dia asli ada pada manusia, merupakan bawaan manusia, dan ini bukan apa yang disebut sebagai cinta peribadatan. Ini jenis mahabbah yang pertama. Tanian, jenis mahabbah yang kedua adalah mahabbatun diniyatun. Mahabbah yang bersifat keagamaan. Cinta yang bersifat keagamaan. Artinya terkait dengan masalah ibadah. Wa hadhihi ala naw'aini. Ini ada dua macam. Kita bahas yang pertama tadi, cinta ada dua jenis. Cinta alami, bawaan, tabi'i. Yang kedua, cinta yang bersifat agama. Dan cinta yang bersifat keagamaan, cinta yang bersifat peribadatan ini ada dua macam. An-naw'ul awwal mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Macam yang pertama adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia a'zamu anwa'il ibadah. Dan cinta ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Cinta kepada Allah ini merupakan macam ibadah yang paling besar. Jadi ibadah yang paling besar adalah cinta kepada Allah SWT. Bukan sholat. Kalau sholat tidak didasari cinta kepada Allah, akan menjadi hampa sholatnya. Maka cinta kepada Allah merupakan macam ibadah yang paling besar. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam nuniyahnya, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutubani wa 'alayhima falakul 'ibadati da'iru ma dara hatta qamatil qutubani. Peribadatan kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang Maha Rahman, adalah puncak cinta kepadanya. Saya ulangi, peribadatan kepada Ar-Rahman adalah dengan cinta kepada Allah sampai pada puncak cinta kepada Allah. Disertai dengan sikap merendahkan diri dari abidnya, dari yang beribadah kepada Allah. Dua hal ini, cinta dan merendahkan diri, adalah dua kutub dari satu poros. Dua kutub dari satu poros. Pada dua kutub inilah, maka ibadah berputar. Terus berputar sampai kedua kutub itu tegak. Jadi ibadah kepada Allah, porosnya adalah kutub cinta dan kutub merendahkan diri. Begitu terus berputar sampai kedua kutub ini berdiri tegak. Kalau kutub ini runtuh, kalau kutub ini sudah tidak berfungsi, maka peribadatan itu akan runtuh. Ibadatul Rahman ghayatu hubbi. Beribadah kepada Allah yang Maha Rahman adalah dengan puncak kecintaan kepadanya. Jadi cinta yang memuncak itu harus ada pada seorang hamba yang benar-benar beribadah kepada Allah. Ay muntaha hubbihi. Kecintaan yang sangat tinggi sampai pada polnya cinta. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Pada poros cinta ini, satunya lagi adalah merendahkan diri. Tapi yang dibahas di sini adalah cinta. Karena Al-Imam At-Tahawi mengatakan, nuhibbu, kita cinta kepada orang-orang yang adil dan orang-orang yang amanah. Wataduru alaiha umurul ibadati kulliha. Semua perkara ibadah itu berporos pada cinta ini. Fahiya naw'un azim. Maka cinta ini merupakan macam yang agung. Min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Bahkan ini merupakan macam ibadah yang paling agung. La yajuzu an yuhabba ahadun ma'allah. Tidak boleh ada yang lain yang dicintai bersama-sama seimbang cintanya dengan Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan Allah, sebagai berhala-berhala yang disembah, dijadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum, mereka menyintai berhala-berhala ini. Kahubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, hadza syirkun fil mahabbati, ini adalah kemusyrikan dalam hal cinta. Karena dia di samping cinta kepada Allah, cinta kepada yang selain Allah, seimbang cintanya antara kepada Allah dengan kepada yang selain Allah. Dicintai dalam arti cinta ibadah. Yang selain Allah dicintai dalam arti cinta ibadah. Allati hiya a'zamu anwa'il ibadah. Yang cinta ini merupakan macam ibadah yang paling agung. Jadi kalau diberikan kepada selain Allah, atau diduakan antara Allah dengan yang selain Allah, maka dia terjerumus dalam kemusyrikan dalam hal mahabbah, dalam hal cinta. Karena seharusnya cinta ibadah ini hanya untuk Allah saja. Tidak diberikan kepada yang selain Allah. Atau tidak diberikan di samping kepada Allah juga kepada yang selain Allah. Walidhalika qal, oleh karena itu Allah berfirman, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Fal mu'minun la yuhibbuna illallah. Maka orang-orang yang beriman tidak cinta kecuali hanya kepada Allah. Yang dimaksudkan adalah cinta ibadah. Bukan cinta alami, tabii, bukan cinta ibadah. Orang-orang mukmin tidak cinta kecuali hanya kepada Allah saja. Wa mahabbatuhum ashaddu min mahabbati ahli al-asnam li asnamihim. dan cinta kaum mukminin kepada Allah lebih besar daripada cintanya para penyembah patung kepada patung-patungnya. Li'anna mahabbatallah la tanqati'u fid dunya wala fil akhirah. Karena cinta kepada Allah ini tidak terputus. Baik di dunia maupun di akhirat. Terus berlangsung, berlanjut di dunia sampai ke akhirat. Dan itu terus tetap terjalin. Cinta kepada Allah tetap terus terjalin di dunia hingga di akhirat. Amma mahabbatu ghairihi minal ma'budin fatanqati'u fil akhirah. Adapun cinta kepada yang selain Allah, kepada berhala-berhala yang disembah selain Allah, maka akan terputus, tidak akan ada lagi cinta antara penyembah dengan yang disembahnya di akhirat. Cinta kepada selain Allah akan putus di akhirat. Kepada berhala-berhala yang disembah, kecintaan para penyembah berhalanya ini nanti akan hapus di akhirat. Gak ada lagi kecintaan antara para penyembah dengan yang disembahnya. Wa tahsul al-adawatu baina man 'ubida min dunillah wa man 'abadahu. Akan terjadi permusuhan antara berhala yang disembah selain Allah atau antara yang disembah selain dari Allah dengan yang menyembahnya. Akan terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembahnya nanti di akhirat. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 6. Dan manakala orang-orang nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka akan menjadi musuh. Berhala-berhala itu atau hal-hal yang disembah selain dari Allah itu akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Dan para berhala itu, para yang disembah selain dari Allah, akan ingkar terhadap peribadatan orang-orang yang menyembahnya. Terjadi permusuhan antara penyembah dengan yang disembah. Dan nanti yang disembah selain dari Allah akan mengingkari perbuatan-perbuatan orang yang menyembahnya. Innamat takhaltu min dunillahi authana mawaddata bainikum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Tidak lain yang kamu jadikan sebagai sesembahan selain dari Allah yang berupa patung-patung, berupa berhala-berhala itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di dalam kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya apa yang kalian jadikan berhala-berhala yang disembah selain Allah itu hanya untuk menjalin kasih sayang di antara kalian di mana? Di kehidupan dunia ini saja. Thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Kemudian pada hari kiamat, sebagian di antara kamu akan mengingkari sebagian yang lain. Tidak mengakui peribadatan yang dilakukan oleh para penyembahnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Sebagian kamu akan melaknat sebagian yang lain. Yang diibadahi akan melaknat kepada yang beribadah kepada yang selain Allah. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kamu semuanya adalah neraka. Jadi ini hubungan cinta antara penyembah dengan yang disembah selain Allah itu nanti akan putus hubungan cinta itu di akhirat. Memang di dunia itu sepertinya hubungan itu ada. Karena yang menyembah itu sangat menyintai berhala-berhala atau sesembahan-sesembahan yang disembahnya. Tapi itu tidak langgeng, tidak akan abadi sampai di akhirat, terputus pada saat nanti di hari kiamat, dan satu sama lain akan saling bermusuhan, akan saling menuduh, akan saling melaknat, dan akan saling mengingkari. Ini macam mahabbah diniyah yang pertama. Macam cinta keagamaan, cinta ibadah yang pertama. An-naw'u tsani al-mahabbatu fillah wa li ajlillah. Cinta di jalan Allah. Cinta karena Allah. Fillah, cintanya itu dalam rangka untuk tujuan karena Allah, wa li ajlillah, dan untuk maksud karena Allah. Ini juga merupakan cinta ibadah. Cinta yang seperti ini adalah cinta keagamaan. Wa dzalika bi an tuhibba ma yuhibbuhu Allah minal a'mali wal ashkhas. Yaitu jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Jika engkau menyintai apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah? Minal a'mal. Berupa amalan-amalan. Wal ashkhas, dan berupa orang-orang, pribadi-pribadi. Jadi, cinta karena Allah itu adalah ketika kita cinta kepada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Kalau Allah cinta sholat, maka kita menyintai sholat. Kalau Allah cinta amal-amal soleh, maka kita cintai amal-amal soleh. Kalau Allah cinta ihsan, kita harus cinta untuk berbuat ihsan. Kalau Allah cinta kepada taubat, kepada orang-orang yang bertaubat, maka kita akan harus menyintai orang-orang yang bertaubat dan harus cinta kepada taubat itu. Dan seterusnya. Begitu juga kalau Allah menyintai orang-orang tertentu, Allah cinta kepada para nabinya, Allah cinta kepada para rasulnya, Allah cinta kepada para sahabat Nabi, maka kita pun harus menyintai orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. وَتُحِبُّ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى. Dan kamu cinta kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena Allah menyintai orang-orang yang beriman. Karena Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang bertaubat. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Menyintai orang-orang yang mensucikan. Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah menyintai orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat ini tadi, maka kewajiban kita adalah menyintai orang-orang yang Allah cintai. Fa anta tuhibbuhum, maka engkau harus cinta kepada mereka yang dicintai Allah. Kenapa? Li'anna Allah yuhibbuhum, karena Allah menyintai mereka. Wa fi muqaddimati haula, sebagai para pemuka yang Allah cintai dan harus kita cintai adalah al malaika wal anbiya war rusul, al anbiya war rusul wal auliya was salihun wa jami'ul mu'minin. Para malaikat, kita harus cinta kepada para malaikat Allah. Al-anbiya, kita harus cinta kepada para nabi. War-rusul, kita harus cinta kepada para rasul. Demikian juga kita harus cinta kepada para wali Allah. Para wali Allah, bukan wali para wali setan. Yang kita cintai para wali Allah dan bukan para wali setan. Kalau para wali setan dibenci oleh Allah, kita harus membenci mereka. Wassalihun, dan kita juga harus cinta kepada orang-orang soleh. Wajami'ul mu'minin, dan cinta kepada seluruh orang yang beriman. Harus cinta kepada seluruh orang yang beriman. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi kecintaan kita kepada mereka. Semakin turun keimanan seseorang, maka semakin turun kecintaan kita kepada mereka. Wa hadhihi tusamma al-mahabbatu lillah fillah. Ini disebut sebagai cinta di jalan Allah. Cinta di jalan Allah. Wa hiya awthaqu 'ural iman, dan ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Yang seperti ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Kama ja'a fil hadith, sebagaimana disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamil Kabir. Awthaqu 'ural iman al-hubbu lillah wal-bughdhu fillah. Al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali ikatan iman itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Maksudnya, cintanya dilandasi karena Allah. Dilandasi karena itu adalah cinta yang harus kita berikan karena Allah menyintainya. Dan kebencian kita juga landasannya adalah berdasarkan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi, itu ukuran cinta dan benci kita. Ukuran wala dan barok kita. Apa yang dicintai oleh Allah, kita cintai. Apa yang dibenci oleh Allah, kita benci. Siapa yang Allah cintai, kita cintai. Siapa yang Allah benci, kita benci. Apa saja yang Allah cintai, kita cintai. Dan apa saja yang Allah benci, kita benci. Itu ukuran cinta dan benci kita. Bukan karena dia teman. Bukan karena urusan duniawi. Bukan untuk kepentingan duniawi. Tapi ukurannya adalah Allah cinta atau tidak cinta. Siapapun, kapanpun, dimanapun, ukurannya adalah fillah, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Kalau benci, benci karena Allah. Kalau cinta, cinta karena Allah SWT. Bukan karena kepentingan dunia. Pas kepentingan dunianya sama, kita berteman, akrab, ada jalinan cinta, ada jalinan kasih sayang, saling membela satu sama lain. Begitu kepentingan dunianya bubar, dan bahkan tidak mendatangkan keuntungan apa-apa, kemudian pecah hubungan saling cinta itu. Yang ada adalah saling membenci, saling membelakangi, dan saling memusuhi. Bukan itu yang ada dalam kamus seorang mukmin. Dalam kamus seorang mukmin, kalau kita cinta kepada seorang, cintanya karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Kalau kita benci kepada seorang, bencinya adalah karena Allah, bukan karena kepentingan dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada dirinya, ada pada diri seseorang, saya ulangi, ada tiga hal yang barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka orang yang di dalamnya ada tiga hal ini akan mendapatkan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan kalau cinta kepada seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Dan yang ketiga apa? An yakraha fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Dia benci jika kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia benci jika dimasukkan ke dalam api. Nah, barang siapa yang tiga hal ini yang dicintai tidak ada lain kecuali Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Satu. Yang kedua, kalau cinta seseorang, dia tidak cinta kepada orang itu kecuali karena Allah. Yang ketiga, dia tidak mau kembali kepada kekufuran. Sekecil apapun dia benci, sangat membenci jika dia kembali kepada kekufuran. Seperti halnya dia benci kalau dia dimasukkan ke dalam api. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Dan jadikanlah iman itu hiasan di dalam hati kami. Dan jadikanlah kami benci kepada kekufuran, kemaksiatan, dan kefasikan. Hadirin para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Fatuhibbu awliya Allah. Maka kamu, kita harus cinta kepada wali-wali Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang beriman itu adalah wali-wali Allah. Li'anna allaha yuhibbuhum, karena Allah menyintai mereka. Wa tabghadhu a'da Allah, dan kamu harus benci kepada musuh-musuh Allah. Karena mereka musuh Allah. Kita cinta Allah, masa kita cinta kepada musuh Allah? Loh, kita itu cinta kepada Allah. Nggak mungkin kalau kita cinta kepada Allah akan cinta kepada musuh-musuhnya. Kalau itu musuh Allah harus kita benci. Karena mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Dan dinyatakan sebagai musuh Allah. Kita harus membenci musuh-musuh Allah. Kenapa? Li'anna allaha yabghaduhum au yubghiduhum. Karena Allah membenci mereka. Fayakunul hubbu wal bughdu min ajlillah. Sehingga cinta dan benci itu ukurannya adalah karena Allah. Ini perlu kita perhatikan dan perlu kita camkan baik-baik. Karena kita sering lupa. Kita sering lupa cintanya karena nafsu. Bencinya karena nafsu. Karena urusan dunia, karena kepentingan dunia. Berhubung dia adalah teman-teman kelompokku, maka aku cinta. Berhubung dia adalah musuh dari kelompokku, maka aku benci dan memusuhi. Bukan begitu. Ukuran dalam Islam, ukuran bagi orang mukmin, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah siapapun dia asal dicintai oleh Allah, kita harus menyintainya. Meskipun dia orang yang jauh hubungannya dengan kita, enggak pernah ketemu. Siapapun dia, kalau Allah benci, maka kita harus membencinya meskipun dia adalah orang dekat dengan kita. Walaisa tam'an, laisa tam'an fid dunya, bukan karena ketamakan dunia. Ukurannya itu bukan ketamakan dunia, kepentingan dunia, bukan. Cinta kita kepada seseorang ukurannya bukan tamak dunia. Dan kebencian kita kepada seorang ukurannya bukan tamak dunia. Tapi ukurannya adalah karena Allah. Allah cinta, kita cinta. Allah benci, kita benci. Allah musuhi, maka kita musuhi. Fala yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba fillah wa yubghidha fillah wa yuwaliya wa yu'adiya lillah. Maka seseorang tidak akan bisa mendapatkan rasa manisnya iman sampai dia menyintai karena Allah dan membenci karena Allah. Sampai dia berwala karena Allah dan memusuhi karena Allah. Dia bersetia memberikan dukungan, loyal karena Allah. Dan memusuhi juga karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amrid dunya wa dhalika la yujti ala ahlihi syai'a. Ini yang mengatakan Ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW, waktu itu sudah terlihat oleh Ibnu Abbas adanya gejala ini. Sorot, jadilah umumnya persaudaraan manusia itu dasarnya adalah kepentingan dunia. Waktu itu sudah mulai gejala, fenomena seperti itu mulai nampak. Gejala semacam ini sudah mulai nampak. Persaudaraan dibangun atas kepentingan dunia. Dan itu tidak akan memberikan manfaat sedikitpun kepada para pelakunya. Kalau persaudaraan itu dibangun atas dasar dunia, maka tidak akan langgeng. Tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa bagi kepentingan yang lebih panjang, yaitu kepentingan akhirat. Wa hadhihi al-mahabbatu tabqa fid dunya wal akhirah. Cinta yang ukurannya adalah karena Allah itu akan kekal di dunia maupun di akhirat. Meskipun dia di ujung dunia, asal dia adalah orang mukmin, dia orang yang dicintai oleh Allah, kita cintai dia.

amma mahabbatud dunya fatanqati', adapun cinta karena dunia maka akan terputus, akan habis. Wa takunu adawatan fil akhirah, dan akan berbalik menjadi permusuhan di akhirat. Saling menyalahkan. Banyak, coba lihat. Orang yang lemah, kemudian ditindas oleh orang kuat, minta kepada Allah, ya Allah, gara-gara orang-orang ini, maka kami menjadi tersesat. Hukum dia dengan hukuman yang lebih besar. Orang-orang yang kuat mengatakan, loh, kami tidak pernah memaksa kamu untuk ikut. Tapi ini salahmu sendiri. Akhirnya saling bermusuhan satu sama lain. Setan dan manusia akan saling bermusuhan. Manusia yang menjadi pengikut setan akan menjadi musuh bagi setan-setan nanti di akhirat. Akan saling menyalahkan satu sama lain. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman karib, teman-teman akrab, pada hari itu, yakni pada hari akhirat, sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Di dunia saling berteman. Setidak-tidaknya menurut orang lain yang melihatnya, orang itu persaudaranya kuat sekali. Setidak-tidaknya menurut kacamata fisik lahiriah, enggak tahu yang di dalam hatinya. Pasti mereka ada persaingan. Ya, pasti mereka ada persaingan. Tapi kalaupun itu ada kecintaan dan ada keakraban yang luar biasa di dunia, nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka pertemanannya akan abadi. Orang-orang yang bertakwa, pertemanannya, hubungan jalinan kasih sayang dengan orang-orang yang sama-sama bertakwa akan abadi sampai di akhirat. Wa tubghidu syakhsa min ajlillah, boleh ya, tabghadu atau tubghidu. Kalau tubghidu dari abghadha yubghidu, kalau tabghadu dari baghadha, au baghadha au baghidha yabghadu. Kamu benci seseorang karena Allah. Jadi kalau kita benci kepada seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Bukan karena dia tidak sesuai dengan kepentingan kita. Walaysa min ajli annahu asa'a ilaik. Bukan karena dia berlaku tidak baik kepadamu, kepada kita. Jadi kita benci seseorang, bencinya karena Allah, bukan karena dia telah berlaku tidak baik kepada kita. Kalau orang kita nilai berlaku tidak baik kepada kita, kadang-kadang cuma tafsir kita saja. Kata karena menurut anggapan kita saja, padahal dia terbebas dari kebencian kepada kita. Padahal dia tidak bermaksud untuk menyakiti kita. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bukan karena dia telah berlaku buruk kepada kita, lalu kita benci kepada dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal tubghiduhu li'annahu aduun billah. Tapi engkau benci dia karena dia adalah musuh bagi Allah. Benci dia karena dia musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi millatu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inilah dia agama Nabi Ibrahim alaihi salatu.

0: wassalam. Dan Nabi Ibrahim adalah Abul Ambiya, ayahnya para nabi. Ini adalah millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa itu? Al-hubbu wal-bughdu fillah. Cinta dan benci landasannya adalah karena Allah, bukan karena dunia. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh telah ada buatmu uswah hasanah, suri toladan yang baik. Telah ada uswah hasanah di mana? Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Siapa maksudnya? Para nabi. Dan siapapun yang bersama Ibrahim. Terutama para nabi. Idh qalu, yaitu tatkala mereka berkata liqaumihim, kepada kaum masing-masing, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain dari Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian dan tindakan kalian, dan telah nyata antara kami dengan kalian ada permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ukurannya apa? Beriman kepada Allah, hilang semua permusuhan. Begitu beriman, hilang semua permusuhan yang ada. Tapi kalau tidak beriman, abadi permusuhan itu. Jadi ukurannya adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin besar keimanan seseorang, semakin besar cinta kita kepada dia. Semakin kecil kecintaan seseorang, ya kecintaan kita sesuai dengan besar kecilnya seseorang kepada Allah. Kemudian Syekh Shalal Fauzan hafizahullah membawakan penggalan hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Wa minas sab'ah alladzina yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini hadis yang muttafaq alaihi. Di antara 7 orang, 7 golongan yang Allah naungi mereka di dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan lain selain naungan Allah. Di antara yang 7 itu ada rojulan, ada 2 orang. Di antara yang 7 golongan itu, 1 golongan adalah terdiri dari 2 orang yang saling menyintai karena Allah. Menyintai karena Allah bukan cinta nafsu ya. Cintanya cinta karena Allah, bukan cinta nafsu. Cinta karena Allah. Istama'a alaih, keduanya berkumpul atas nama Allah. Dan keduanya berpisah atas nama Allah. Atas dasar cinta kepada Allah. Berkumpul atas dasar cinta kepada Allah. Berpisah atas dasar cinta kepada Allah. Fal hubbu fillah wal bughdhu fillah amruhu azim. Maka cinta didasari karena cinta kepada Allah. Benci dasarnya adalah karena Allah. Urusannya adalah besar. Perkaranya adalah perkara yang besar. Li'annahu furqanun bainal haqqi wal batil, karena ini merupakan pembeda, merupakan furqan, garis yang memisahkan antara al-haq dan batil. Sama-sama cinta, tapi ada cinta yang hak dan ada cinta yang batil. Cinta yang hak adalah cinta yang karena Allah, di jalan Allah, atas dasar keridhaan Allah. Dan cinta yang batil adalah cinta yang dasarnya adalah untuk kepentingan dunia. Enggak peduli, entah itu dengan musuh, entah itu dengan orang yang kafir, entah itu dengan orang yang dibenci oleh Allah. Yang penting punya kepentingan dunia yang sama. Lah ini berbahaya. Ini berbahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan buatkan bagimu furqan. Artinya kemampuan untuk bisa membedakan antara al-haq dan batil. Jika kamu bertakwa, Allah akan jadikan bagi kalian kemampuan, jalan untuk bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Fal mu'min yakunu indahu furqan. Seorang mukmin dia punya furqan, punya keahlian untuk bisa membedakan antara hak dan batil. Yufarriq baina hadza wa hadza, bisa membedakan antara ini yang hak dan ini yang batil. Wa qad dzakara al-ulama anna an-nasa fil mahabbati ala thalathati aqsam. Para ulama menyebutkan bahwa manusia terkait dalam masalah cinta ini terbagi menjadi golongan manusia. Terkait dengan masalah mahabbah, terkait dengan masalah cinta, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Al-qismul awwal minhum man yuhabbu mahabbatan khalisah laisa ma'aha baghdha. Yang pertama ialah yang dicintai dengan cinta yang murni, tidak mengandung unsur kebencian. Golongan yang pertama adalah yang dicintai dengan cinta yang bersih, murni, tidak ada diwarnai oleh kebencian. Siapa mereka? Al-malaikah. Malaikat. Kebencian nanti seperti ahlul kitab. Yang memusuhi malaikat. Menganggap Jibril keliru di dalam membawakan wahyu kepada, seharusnya kepada Ali, tapi kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ghulatul rafidah. Warrusul alaihimus salatu wassalam, para rasul Allah. Enggak boleh ada seorang pun di antara rasul yang dibenci, enggak boleh. Semuanya harus dicintai, murni, bersih, tidak ada unsur kebencian. Wa khullasul mu'minin, dan orang-orang mukmin yang ikhlas, kasahabati, para sahabat. Para sahabat Nabi, maka mereka para sahabat Nabi harus kita cintai dengan kecintaan yang utuh dan tidak boleh ada unsur kebencian sedikit pun kepada sahabat Nabi SAW. Meskipun melakukan kesalahan, sebagai manusia biasa, tidak ada yang maksum kecuali Nabi SAW. Para sahabat tidak maksum, tapi kita harus cinta kepada mereka, cinta yang bersih, murni, tidak mengandung kebencian. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang sudah beriman terlebih dahulu daripada kita, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ada kedengkian dan kebencian terhadap orang-orang yang beriman, apalagi generasi yang pertama dulu. Wa kadzalika salafus salih, demikian juga para salafus salih, yang mereka itu terdiri dari tiga generasi sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa ahlus sunnati wal jama'ah, dan ahlus sunnah wal jama'ah. Li safa'i ma hum 'alaihi min al-'aqidah wa ma hum 'alaihi min al-haq, karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Karena bersihnya akidah yang ada pada mereka. Dan karena kebenaran, karena al-haq yang mereka tempuh. Li ta'atihim lillahi wa rasul. Kenapa kita jenis mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semuanya harus mencintai setiap orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Bukan malah dibuli, orang yang taat malah dibuli. Enggak boleh, dosa. Bisa, itu merupakan pertanda dia melakukan perlawanan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Waktunya habis, kita sudahi sampai sekian saja dulu. Nanti insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Jadi golongan yang pertama adalah golongan yang dicintai secara murni, tidak boleh ada unsur kebencian. Nah, kalau manusia biasa, ahlus sunnah, secara umum ahlus sunnah harus dicintai tanpa ada kebencian. Tapi individu-individu itu sesuai dengan kadar keimanannya. Karena ahlus sunnah tingkat keimanannya juga berbeda-beda. Tapi secara umum ahlus sunnah harus dicintai tanpa ada unsur kebencian. Enggak boleh ada kebencian kepada ahlus sunnah. Tapi kalau individu-individu, pribadi-pribadi, itu tingkat keimanannya berbeda-beda. Maka kalau seseorang di antara ahlus sunnah melakukan kejahatan, ya kita benci sesuai dengan kejahatannya. Bukan kita benci secara totalitas. Tapi ahlus sunnah secara umum kita harus cinta kepada mereka. Total. Enggak boleh ada kebencian. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas penjelasan dan syarah yang disampaikan yang berkaitan dengan mahabbah khalisah dan apa yang diwajibkan di dalam syariat Islam, mencintai sesama muslim dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah. Kita berikan kesempatan selanjutnya bagi ikhwah dan akhwat fillah, bagi Anda yang ingin bergabung dan juga ingin memperdalam pembahasan dan materi di kesempatan malam ini, Anda bisa menyampaikan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor 0218236543. Demikian juga untuk komunikasi atau pertanyaan secara langsung, kami persilahkan. Taib Ustaz, bismillah, kami angkat pertanyaan yang masuk melalui pesan chat WhatsApp. Sudah cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, apabila kita melihat saudara atau bahkan anak sendiri mengagumi orang-orang yang secara akidah, secara syariat dan juga agama berbeda, berbeda keyakinan, berbeda prinsip-prinsip hidup, kekaguman dan kecintaan karena hobi dan juga kecenderungan dari sisi kesenangan duniawiah. Apakah ini akan berkonsekuensi Ustaz pada kehidupan akhiratnya kelak? Karena saya melihat sendiri perubahan-perubahan dari sisi gaya pakaian, demikian juga cukuran rambut dan lainnya mengikuti yang dikaguminya tersebut. Ada kekhawatiran di dalam hati ini kepada anak. Bagaimanakah nasihat untuk orang tua Ustaz di dalam membimbing anak-anak untuk tidak mengagumi dan mencintai orang yang salah? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, itu merupakan bagian dari musibah yang kita harus berprihatin terhadap masalah ini, dan solusinya adalah kita berusaha terus-menerus memberikan nasihat kepada anak-anak kita atau tetangga-tetangga kita atau family-family kita, handetolan kita, dengan mengajak mereka mengaji, mengajak mereka untuk mengenal apa prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga harapan kita mereka nanti akan hanya cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tapi ini adalah musibah karena tontonan. Ya, tontonan itu kan sudah syahwat, syubhat lagi. Coba kalau itu ada drama Korea, drama Cina, atau drama-drama yang lainnya. Itu isinya syahwat karena mempertontonkan aurat. Ada perempuan, ada laki-laki, ada macam-macam. Terus syubhat. Syubhatnya besar. Orang melawan orang tuanya. Seakan-akan itu adalah perkara yang sah. Kemudian mempertontonkan kefasikan, kemusyrikan. Ya, ada tangannya mengeluarkan api misalnya. Terus bisa hidup kembali. Itu kan kekufuran. Jadi yang paling pertama adalah mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kemudahan oleh Allah, diberi jalan keluar oleh Allah. Bagaimana cara mendidik anak yang baik, kita berusaha maksimal dan berusaha terus-menerus, tidak pernah putus untuk melakukan usaha-usaha sampai akhirnya Allah akan mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, atau ternyata Allah berkehendak lain tapi kita sudah terbebas dari dosa karena sudah melaksanakan tugas-tugas yang diembankan oleh Allah kepada kita. Wallahu a'lam.
1: Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik. Demikian bagi penanya, semoga menjadi pencerahan, dan juga bagi yang menyimak semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda diajak suami untuk menghadiri acara yang terdapat kemaksiatan seperti musik campur baur non mahram, bahkan prosesi yang mengarah kepada kesyirikan. Apakah dalam hal ini Anda boleh menolak ajakan suami untuk ke suatu tempat yang sudah dapat dipastikan terdapat hal-hal yang mengandung kemaksiatan? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.
0: Alangkah indahnya kalau sebuah rumah tangga itu yang ada di dalamnya adalah ta'awun alal birri wat taqwa, saling ingat-mengingatkan satu sama lain, kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak berta'awun untuk melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi suami istri itu akan sangat bagus dan sangat indah apabila selalu saling ingat-mengingatkan. Ini banyak kemaksiatannya, ini banyak acara yang mungkin mengandung kemusyrikan. Bagaimana kalau misalnya kita hadirnya nanti aja, atau kita mendahului saja, tidak ikut acaranya, tapi kita nanti di akhir mengucap, mendoakan saja barokah. Kalau itu pernikahan, kalau itu yang lain-lain, ya nanti sesudah itu saja. Pokoknya kita menunjukkan batang hidung, menunjukkan bahwa kita itu hadir, tapi tidak pas pada saat acara, mungkin nanti, untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang yang perhatian. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita tunjukkan kepada mereka itu, mereka akan tergerak hatinya untuk memahami dan menyadari bahwa kita tidak setuju dengan itu, tapi dengan cara yang tidak menentang langsung, kecuali kita bisa. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian penanya, semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan juga bagi yang menyimak, barakallahu fikum. Masih kami angkat Ustaz pertanyaan selanjutnya, masih dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apakah kecenderungan untuk bersama dengan pelaku maksiat atau ahli bid'ah dapat menumbuhkan kecintaan? Ustaz, mohon nasihatnya kepada suami yang masih sering bermuamalah dan duduk bermajlis dengan orang-orang yang secara praktek amaliyah jauh dari sunnah dengan alasan adalah menjaga kebersamaan dan juga di dalam rangka tujuan dakwah ke depannya. Akan tetapi seringkali alasan tersebut terlalaikan dengan banyaknya duduk dan juga bermajlis dengan mereka. Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Sebenarnya duduk dan bergaul dengan semua orang muslim itu bisa saja, tidak harus terus-menerus, tapi kala-kala. Yang paling penting adalah tidak putus untuk membuka akses hubungan dengan orang-orang supaya kita bisa menyampaikan, supaya kita bisa mengingatkan, atau supaya kita kalau tidak bisa mengingatkan langsung bisa ngajak ke majelis-majelis pengajian. Jadi sebenarnya bisa saja menjaga hubungan, menjaga pergaulan itu dilakukan tidak dengan cara terus-menerus, tapi kala-kala tegur sapa di jalan itu juga sudah merupakan upaya kita untuk menjalin hubungan, bahwa kita ternyata tidak angkuh, ternyata kita itu bisa ngajak ngobrol dengan dia, tapi dalam acara-acara yang kita tidak terbawa di situ oleh arus kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau misalnya mereka duduk-duduk untuk apalah misalnya sesuatu yang maksiat, apa saja yang sifatnya maksiat, judi ataukah apa, lah kita bisa menyapa tidak harus duduk. Menyapa tidak harus duduk. Dan itu kita jaga saja, itu ketika pas ada acara-acara bersama yang menyangkut kepentingan bersama dan tidak mengandung maksiat, kita hadiri. Supaya misalnya adalah acara-acara kerja bakti warga, kan boleh kita datang. Atau misalnya di perusahaan ada acara bersih-bersih bersama, ada beres-beres bersama, kita hadir di situ. Tapi tidak dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Karena tidak bisa untuk menjalin hubungan kemudian kita terseret ke dalam arus kemaksiatan mereka. Jadi ini kembali kepada persoalan yang tadi sudah ditanyakan, nanti sang istri bisa memberikan masukan-masukan untuk ta'awun alal birri wat taqwa. Apa tidak sebaiknya kita ngaji saja, pergi ke pengajian di mana yang ada tempat ngaji, atau misalnya nyetel ustadz yang sedang menyampaikan kajian lewat video atau lewat apa itu misalnya. Bisa diarahkan ke seperti itu, tapi dengan cara yang hikmah, karena kadang-kadang kalau istrinya terlalu bersemangat merasa suami diatur oleh istrinya, ya jangan sampai seperti itu. Pokoknya bagaimanalah caranya, tentu sang istri lebih tahu tentang watak suaminya. Yang penting cinta suami istri tetap berkembang, tetapi dalam koridor yang diridhoi oleh Allah SWT dan menghindari segala hal yang mungkin bisa menyeret rumah tangga ini ke dalam sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Wallahualam.
1: Naam, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Demikian ikhwah atau akhi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, bismillah, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah pengingkaran rasa amarah dan ketidaksukaan terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dan juga kebid'ahan yang disampaikan oleh seseorang di dalam majlis, di dalam seremonial tertentu, Akan tapi pengingkaran masih dalam bentuk hati dan tidak bisa diungkapkan dengan lisan. Karena keterbatasan kemampuan dan juga tidak mengetahui pendalilan secara terperinci. Hanya mengetahui dari apa yang kami kaji selama ini. Bahwa disampaikan oleh pemateri tersebut sangat bertentangan. Dan celaannya kepada ulama ahlu sunnah. Apakah dalam hal ini termasuk lemah iman atau menjadi bagian di antara benci dan cinta karena Allah dalam batasan kemampuan hati. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair.
0: Ya, jadi ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Ingkarul mungkar itu tergantung kepada kemampuan. Kalau mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Wadzalika adhaful iman. Tapi itulah yang bisa dilakukan. Karena kadang-kadang kalau kita tidak punya kemampuan, justru yang terjadi adalah fitnah. Atau situasinya itu tidak pas. Tidak tepat. Kalau kita sampaikan di depan orang banyak seperti itu, atau kita datangi, terus kemudian kita adu hujjah dan kalah, maka itu akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Maka satu-satunya jalan yang terakhir adalah pengingkaran dengan hati, dan itu cukup insya Allah. Jadi ingkarul mungkar itu ada tahapannya. Mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati. Tapi harus minimal dengan hati mengingkari kemungkaran itu harus. Ya, harus. Dan itu tidak berarti bertentangan dengan prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Wallahu a'lam. Bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita atau pemirsa di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah metode dakwah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah? Apakah masuk ke dalam bagian tauqifiyah atau masuk ke dalam ranah ijtihadiyah, sehingga masing-masing boleh berdakwah sesuai dengan kapasitas, kemampuan dan juga kecenderungannya? Yang kedua, materi apa yang pertama kali untuk kemudian disampaikan kepada mad'u atau orang yang ingin didakwahkan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Kalau dakwah yang paling utama dan paling penting untuk kita sampaikan pertama kali adalah masalah tauhid. Masalah beribadah kepada Allah SWT. Adapun medianya, wasilahnya bisa saja dengan cara-cara yang lain. Tapi intinya adalah bertauhid kepada Allah. Bisa wasilahnya melalui misalnya ngajarkan ngaji baca Al-Quran, atau misalnya ngajarkan tata cara wudu yang benar, atau misalkan ngajarkan tata cara sholat yang benar. Tapi di situ nanti intinya prinsipnya adalah tauhid harus masuk pertama kali. Bisa saja kalau misalnya situasi dan kondisinya memaksa untuk menyampaikan atau menunjukkan akhlak yang mulia, tapi melalui media akhlak yang mulia ini kita masuk masalah tauhid. Kita jelaskan masalah tauhid. Kenapa berakhlak? Kepada siapa? Dan kenapa kita baik sama orang? Lalu dari situ kita masuk ke dalam masalah tauhid. Kemudian pertanyaan yang pertama mungkin terkait dengan wasailud dakwah, mungkin maksudnya itu wasilah dakwah, sarana dakwah itu ijtihadiyah atau tauqifiyah. Lah, kalau itu yang ditanyakan wasilah, wasail dakwah, terus yang kita tanyakan adalah yang dimaksudkan dengan wasilah dakwah itu apa? Pengertian kita yang disebut sebagai wasilah, sarana dakwah itu apa? Kalau yang dimaksudkan sarana dakwah itu misalnya menggunakan mikrofon, lah itu ya boleh. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan wasail dakwah itu adalah metode-metode dakwah yang apa namanya, yang itu merupakan perkara yang tidak boleh dilanggar, maka kita ya harus menggunakan apa yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila basiratin ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakanlah, ini jalan dakwah ini adalah jalanku. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Yang aku ajak manusia kembali kepada Allah, ala basirah, berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Jadi kita ikuti petunjuk-petunjuk wahyu seperti apa. Nah, kalau yang dimaksudkan wasilah itu misalnya adalah menggunakan alat-alat musik, menggunakan apa namanya, fasilitas-fasilitas komunitas untuk berdakwah, untuk apa namanya, menjadikan komunitas sepeda goes misalnya, itu bukan wasilah dakwah. Kalau bilang seneng-seneng aja lah, karena itu nggak ada wasilah dakwah yang seperti itu. Wasilah dakwah seperti itu tidak ada tauqifiyah. Itu tauqifiyah. Karena dalam komunitas goes itu nanti ada muslim, muslimnya macam-macam itu. Ada mungkin yang tidak muslim dan lain-lain sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau kita mau dakwah, dakwahi saja. Nggak usah pakai istilah ini. Nggak usah pakai istilah komunitas sebagai sarana dakwah. Nggak ada. Nanti ada alat-alat musik sebagai sarana dakwah. Nggak ada seperti itu. Jadi kalau itu yang dimaksudkan wasail dakwah, maka itu adalah tauqifiyah. Wallahualam.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair, Ustaz Barakallahu Fik atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian bagi yang bertanya. Kami angkat selanjutnya bagi ikhwan yang mungkin tadi sudah menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat untuk penelpon yang ingin bertanya. Silakan. Ya, halo. Silakan, akhi.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mohon dikeraskan suaranya, dengan siapa, di mana?
2: Saya question dari Syamus Kalbar.
1: Dari Sulawesi, Pak? Pak Kosim.
2: Saya ingin menanyakan dengan Ustaz tentang masalah apa, imam yang ingin menjadi imam. Kemudian yang mengucapkan dua kalimat, As-Sosubopakum dengan As-Sosubopakum Rahimahumullah. Gimana menurut yang sahihnya, yang mana?
1: Saya, Bapak, mohon maaf, pertanyaan mungkin berkaitan dengan tema dan pembahasan malam ini ya, Pak. Untuk fikih ibadah secara khusus, ibadah sholat nanti bisa disampaikan kembali pada kajian-kajian pembahasan fikih. Demikian, mohon maaf, kami akan pending dulu dan kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah sikap hati kita, Ustaz, terhadap orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada pandangan bahwasanya orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak atau wafat dalam keadaan kafir, tidak muslim. Bagaimanakah yang sahih dalam pandangan Ahlu Sunnah dan bagaimana sikap kita di dalam mahabbah kepada kedua orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya, mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, dan riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang sahih. Riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Dan Nabi Ibrahim ayahnya juga dalam keadaan kafir. Nabi Ibrahim ayahnya juga dalam keadaan kafir. Jadi masalah itu bukan masalah yang aneh bagi kita kaum muslimin. Selama itu riwayatnya sahih, ya kita percaya kepada riwayat yang sahih itu. Adapun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada kaum mukminin, ya, kepada kaum mukminin. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kafir, nanti akan dimintai, akan akan masuk neraka dan akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah.
1: Jazakallah khairan barakallahu fikum ya Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pemirsa Raja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya mencintai mahabbah kepada keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah bagi seseorang yang mencintai beliau dan keturunannya untuk menyimpan dan memajang foto-foto orang-orang yang dianggap memiliki nasab dan keturunan kepada Rasulullah, mengambil keberkahan secara zat dan juga jisim dari mereka? Dan apakah ada kemuliaan khusus pemberi syafaat dan dijamin surga bagi mereka yang memang menghadiri majlis-majlisnya? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Ya. Mencintai ahlu baitnya Rasulullah SAW wajib hukumnya. Tapi ahlu bait yang beriman dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ternyata tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, itu kita tidak menyintai bukan karena dia ahlu bait, tapi karena dia memusuhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara menyintai ahlu bait Nabi SAW adalah dengan kita banyak mendoakan mereka. Dengan banyak mendoakan mereka, bukan memasang foto-foto. Kalau memasang foto-fotonya itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jadi kita menyintai siapapun yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, itu dengan cara-cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan enggak ada yang bisa memberikan syafaat di dunia ini. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di hadapan Allah nanti di akhirat, kecuali nanti setelah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan syafaat. Sekarang kita minta syafaat Nabi sekarang di dunia, datang ke kuburannya untuk minta syafaat kepada Nabi, enggak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Belum diberi izin oleh Allah. Nanti di akhirat, di hari kiamat, nanti Nabi akan mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Demikian juga yang lain-lain. Orang-orang yang beriman, nanti setelah Allah memberikan izin kepada orang-orang yang beriman untuk memberikan syafaat, baru orang-orang yang beriman itu akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Siapa yang diridhoi? Orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid. Jadi cinta kepada ahlu bait yang dia mukmin, yang dia mengikuti sunnah Nabi, yang hidupnya itu sejalan dengan sunnah Nabi, kita wajib untuk menyintainya berdasarkan nas hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Tapi catatannya, yang beriman, yang mengikuti sunnah Nabi SAW, terus cara menyintainya harus mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh menyintai mereka itu dengan memasang fotonya. Itu bukan cinta yang seperti itu, tapi itu melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Dan mereka tidak akan bisa memberikan syafaat sekarang ini di dunia, apalagi hanya sekedar menghadiri majelis-majelis tertentunya, kemudian dijamin masuk surga. Enggak ada jaminan seperti itu. Enggak ada jaminan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakallah khair, sat barakallahu fik. Demikian, semoga bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak, dan menjadi pencerahan ilmu yang bermanfaat. Kami angkat selanjutnya masih pesan chat WhatsApp Ustaz Daniel. Mungkin pertanyaan kami terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam pembahasan malam ini satu hadis, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa diantara seseorang mendapatkan manisnya iman mencintai seseorang karena Allah. Apakah bagian dari mahabbatullah kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada orang-orang saleh, ulama atau wali-wali, dengan mengambil keberkahan kepada mereka atau dengan istilah ngalap berkah, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, di majlis atau di kubur-kubur mereka, untuk mencari wasilah kedekatan kepada Allah karena menganggap bahwa keberkahan itu tertumpahkan untuk kemudian diambil oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai wasilah dan juga perantara untuk bertemu dengan Allah. Apakah benar mahabbah seperti ini? Ustaz mohon nasihatnya. Jazakallah khairah.
0: Seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT harus mengikuti tata cara yang diajarkan di dalam Islam. Mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak dengan cara minta-minta berkah atau misalnya minta sekarang di dunia, minta keselamatan supaya dimasukkan surga lalu diberi catatan-catatan tertentu, kemudian dijamin bahwa dia akan masuk surga. Enggak ada cara seperti itu. Begitu juga ngalap berkah. Datang ke kuburan-kuburan orang-orang soleh, enggak ada catatan seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sendiri ketika wafat, para sahabat Nabi itu tidak pernah datang ke kuburan Nabi hanya untuk minta berkah kepada Nabi atau minta pertolongan kepada Nabi tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para sahabat. Enggak ada para sahabat. Tapi menyintai orang-orang soleh itu adalah dengan cara mendoakan orang-orang soleh dan dengan senantiasa menghormati dan menjaga nama harum dari orang-orang soleh itu, tidak dengan menjadikan orang-orang soleh itu seperti Tuhan. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu ilaih wa yarju rahmata. Orang-orang yang diibadai selain dari Allah, yang orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Mereka, orang-orang soleh itu, justru mencari pendekatan diri kepada Allah dengan wasilah. Wasilah yang digunakan oleh orang-orang soleh itu mendekatkan diri kepada Allah itu adalah dengan amal-amal soleh. Wasilah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan oleh orang-orang soleh yang diibadai oleh orang-orang musyrik ini, orang-orang soleh itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Melakukan amal-amal soleh. Amal solehnya itu dijadikan wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Menyebut nama-nama Allah dijadikan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengingat akan sifat-sifat Allah yang maha mulia itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan datang ke kuburan-kuburan atau mendatangi orang-orang yang dianggap ampuh untuk kemudian minta pendekatan diri kepada Allah. Bukan begitu. Tapi cara yang mereka lakukan, orang-orang soleh yang disembah selain Allah justru mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara banyak melakukan amal-amal soleh, menyebut-nyebut nama Allah, bertaubat kepada Allah, menyebut-nyebut sifat-sifat Allah yang maha mulia, dan tidak dengan mendatangi kuburan-kuburan. Jadi kenapa orang-orang soleh ini kemudian didatangi kuburannya untuk dicari wasilahnya menuju kepada Allah, sedangkan mereka sendiri mendekatkan dirinya kepada Allah itu adalah dengan cara banyak melakukan amal-amal soleh dan banyak menyebut-nyebut nama Allah, sehingga ketika menyebut nama Allah, mereka merasa menjadi kecil di hadapan Allah dan mereka sangat butuh kepada Allah. Tidak perlu menggunakan wasilah-wasilah atau perantara-perantara orang yang sudah meninggal dunia atau hidup, tapi dianggap punya kemampuan tertentu. Jadi tidak demikian. Naam. Wallahu'alam bishawab.
1: Nah, jazakallahu khairan barakallahu fik. Demikian bagi yang bertanya, semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang bertanya juga bagi kita semua, ini merupakan pertanyaan kami terakhir. Dan Ustaz, sebagai kesimpulan serta ikhtitam kajian di malam ini, kami persilahkan.
0: Para hadirin, para pendengar dan pemirsa Radio Roja di mana saja berada, marilah kita pastikan diri kita ketika cintanya karena Allah, dan ketika kita bencinya karena Allah. Ketika kita membelanya adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan ketika kita memusuhinya juga berdasarkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya ukurannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan karena dunia. Jadi ini yang perlu kita ingatkan, mengingatkan diri saya sendiri pribadi dan mengingatkan semua yang mendengar kajian ini, karena ini masalah-masalah yang sering kita lupakan. Ketika kita mengarungi kehidupan dunia ini, kita sering lupa. Ketika kita marah, marahnya bukan karena Allah, tapi marahnya karena kepentingan kita terganggu. Ketika kita cinta, maka karena kepentingan dunia. Ketika kita benci, juga karena kepentingan dunia, bukan karena Allah. Lah, marilah kita selalu ingat-ingat dan kita camkan, dan selalu kita berhati-hati supaya kalau cinta kepada siapapun itu karena Allah. Dan ketika kita benci kepada siapapun itu juga atas dasar ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benci, kita benci. Allah cinta, kita cinta. Siapapun. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara-cara yang benar, dan kita memiliki prinsip-prinsip dan akidah serta keyakinan yang benar sesuai dengan pemahaman dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Radio Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
4: Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Ahmad Faiz Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Aqidah Tohawiyah dengan tema mencintai orang dengan adil dan amanah, dan membenci orang zalim dan khianat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilaw Al-Quranul Karim yang Mubarakah dari Qori Syekh Khalifatu Neji di Surat Al-Mujadilah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم,
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati." Muttafaqun alaih. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, "Semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana."

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
0: Dari ابن عمر semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Huna soalun yaqul, hal ithmu idha'in nas bisabab shira'i dukhan min al-buqala aw min al-baqala wa ish'aliha lahum kama huwa waqi'un ala sahib al-biqala yakunu aydan ala shakhsin hawana min sha'ni tahrimihi amama sahibi hadha al-matjar aw hadha al-mahal fastamarra fi bay'ihi. وهل هم متشاركون في الإثم؟
7: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
8: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya, apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum merokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli. Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain. Baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan. Memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa. Kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
4: Fatwa Mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
4: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita. Penuh dengan kesusahan. Penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. Wa ruziqa kafafan, diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah SAW menentukan ukuran kekayaan. Ya, kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisal gina an kathratil aradhi wa innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang, tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diantara konsekuensinya adalah ridho dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang derajatnya hasan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waridho bima qasamallahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda, beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
12: Radio Roja
2: menebar cahaya sunnah.
9: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul.
4: Qala Rasul.
3: Sallallahu alaihi wasallam.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
7: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
8: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
7: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Allah azza wa jal: Ana 'inda dhanni 'abdi bi وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alai.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
10: Ni'matan maghbunun feehima katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
11: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
10: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
12: Jangan biarkan waktu kita hilang.
10: Demi masa, karena setiap waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'asri.

0: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: لا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas,
1: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
4: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min syarri ma sana't. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang

0: اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكرد الله sebagai ربكو Islam.

0: sebagai agamaku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
5: القرآن.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah berkata, waditu annal khalqa yata'allamuna hadhal ilm wala yunsabu ilaihi wala yunsabu ilaiya minhu syai'. Aku berangan-angan manusia mempelajari ilmu ini dan tidak dinisbahkan ilmu tersebut sedikit pun kepadaku. Ini menunjukkan ya ketulusan hati Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang beliau ingin agar ilmu beliau tersebar dan beliau tidak ingin orang tahu bahwa ilmu tersebut berasal dari beliau. Karena memang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga, untuk masuk surga tidak mesti seorang itu tampil, tidak mesti seorang itu terkenal, tidak mesti seorang itu paling depan. Bahkan lebih aman jika seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Lebih aman seorang bisa beramal soleh tanpa harus diketahui. Karena kalau seorang tatkala beramal soleh, dia menampakkan amal solehnya, diketahui oleh masyarakat, maka rawan. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit riya. Khawatir dia terjerumus dalam penyakit ujub. Dia bangga dengan amalannya sehingga akan menghancurkan amal ibadah yang dia lakukan. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motivasi seorang untuk menyembunyikan amalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amal saleh yang dia sembunyikan, maka lakukanlah. Jika kita mampu memiliki amalan saleh yang banyak bisa kita sembunyikan, maka lakukanlah. Kenapa? Karena amal saleh yang tersembunyikan pahalanya lebih besar daripada amal saleh yang dinampakkan. Iblis senantiasa berusaha agar kita terjerumus dalam penyakit riya dan juga penyakit ujub agar amalan kita menjadi gagal. Ya. Tatkala iblis tidak mampu untuk menjerumuskan kita dalam riya ataupun dalam ujub, maka dia ingin agar amal ibadah kita berkurang. Seorang yang sudah beramal soleh dengan baik, dia sudah sembunyikan amal soleh dia, tidak dia umbar diri, tidak ceritakan, tidak dia tulis di status. Ya. Datang iblis menggelitiki hatinya agar dia ceritakan amal dia. Tatkala dia tergelitiki oleh iblis, akhirnya dia menceritakan amal soleh dia, maka pahalanya berkurang. Pahalanya berkurang. Dan ini adalah salah satu tujuan daripada iblis. Oleh karena kita harus ingat hadis-hadis Nabi SAW yang motivasi kita untuk beramal soleh dengan menyembunyikannya. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, di antara orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, yaitu kata Rasulullah SAW, "Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lalu dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan dia benar-benar berusaha. Ini menunjukkan, ini gambaran kiasan, kinayah dari Nabi SAW yang luar biasa. Kenapa? Karena tangan kiri adalah sahabat dekat tangan kanan. Apapun yang dilakukan oleh tangan kanan, maka tangan kiri mengetahuinya. Kenapa? Teman sedekat. Tangan kiri senantiasa membantu tangan kanan. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia benar-benar menyembunyikan amalan dia sampai-sampai tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan luar biasa dia menyembunyikan amalannya dan dia akan mendapatkan ganjaran luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala tatkala di hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, "Shadaqatus sirr tudfi'u ghadabar rabb." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan secara diam-diam ini akan meredamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalil-dalil ini berkaitan dengan masalah sedekah, namun dia berkaitan dengan seluruh ibadah. Seorang berusaha menyembunyikan amal soleh dia, dan amal soleh ini banyak, ya. Di antaranya misalnya seorang berbakti kepada orang tuanya. Jika dia berbakti kepada orang tuanya, jangan dia sebarkan di status Facebook, jangan dia sebarkan di status WhatsApp misalnya. Dia cerita, "Saya tadi hari ini telah berbakti sama orang tua, saya hari ini telah memberi hadiah kepada orang tua, saya hari ini telah mengantar orang tua." Tidak perlu, cukup Allah yang Maha tahu. Pahalanya akan lebih besar. Kenapa? Berbakti kepada orang tua ibadah yang sangat mulia. Kalau dia sembunyikan, pahalanya akan lebih besar. Demikian juga tatkala dia haji, tatkala dia umrah, maka jangan dia pamerkan ibadah dia. Maka jangan dia tampakkan ibadah dia. Tidak usah dia cerita kepada orang lain. Di antara perkara yang sangat menyedihkan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri setelah saya baca suatu kabar dari Arab Saudi, disebutkan bahwasanya Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Ya, begitu apa namanya judulnya. Ka'bah pun tidak selamat dari selfie. Dan benar, tatkala saya umrah, saya lihat banyak orang yang selfie berdesak-desakan, nekat untuk selfie di depan Ka'bah. Padahal orang lagi desak-desakan, lagi dorong-dorongan, namun berusaha untuk bisa selfie. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa dia ingin sebarkan bahwasanya saya berhasil di depan Ka'bah? Kalaupun dia tulus, pahalanya akan berkurang dari pahala menampakkan, menyembunyikan amal menjadi pahala amalan yang dinampakkan. Karenanya harus kita camkan dalam hati kita bahwasanya, ya, menyembunyikan amalan lebih afdal daripada menampakkan amalan, karena lebih membantu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak harus tampil dalam beribadah, tidak harus tampil dalam berdakwah, tidak harus tampil dalam urusan ibadah ya. Justru gara-gara ingin tampil ini terkadang menimbulkan banyak permasalahan. Betapa banyak orang yang akhirnya ribut gara-gara ingin tampil, ingin dia yang di depan, ingin dia yang berbicara, ingin dia yang ditampilkan ya. Padahal jika seorang mampu untuk bisa beribadah tanpa harus tampil, tanpa harus diketahui, maka ini tentunya lebih afdal. Allah alam bisawab.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita.
7: Wa amma man utiya kitabahu bishimali.
6: Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
7: Walam adri ma hisabiyah.
6: Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabada. Ikhwati Islam wa'alaikumullah sahabat Roja. Alhamdulillah. Di kesempatan Ahad sore yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman, disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema membalas jasa kedua orang tua. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
2: قوله لا تمتنع من شيء أحباه، هذا التفسير من عروة بن الزبير يسميه أهل العلم تفسير الشيء بالمثال، لأن قوله سبحانه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يتناول أفرادا كثيرة من أنواع خفض الجناح، ومن ذلك ألا يمتنع من شيء أحباه مما ليس فيه معصية لله، وأيضا يدخل في ذلك لين الكلام وحسن المعاملة والسمع والطاعة في غير معصية الله وغير ذلك. نعم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabatnya. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kita pada kitab yang penuh berkah ini, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari berkata, Abu Nu'aim menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami. Dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, ia membaca ayat, وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku sewaktu kecil. Kemudian beliau berkata, yaitu Urwah, maksudnya adalah janganlah engkau menolak sesuatu yang disukai oleh keduanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan Urwah, janganlah engkau menolak sesuatu yang keduanya sukai, merupakan tafsir dari Urwah bin Zubair terhadap ayat ini. Para ulama menyebutkan metode seperti ini adalah tafsiru syai' bi ba'dhi afradih, yaitu menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan salah satu bentuk yang tercakup di dalamnya. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahum janahadh-dhulli minar rahmah," dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, itu mencakup banyak bentuk perendahkan diri kepada kedua orang tua. dan di antaranya adalah tidak menolak sesuatu yang mereka sukai, selama hal tersebut tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pula dalam hal ini adalah berbicara dengan lemah lembut kepada mereka berdua, memperlakukan mereka dengan baik, mendengar dan mentaati mereka dalam hal-hal yang bukan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbagai bentuk kebaikan yang lainnya.
3: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب جزاء الوالدين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
2: قوله رحمه الله تعالى باب جزاء الوالدين، هذه الترجمة معقودة لبيان عظم جزاء الوالدين، وأن الولد مهما بذل من الإحسان والمعروف ومد يد العون والمساعدة للوالدين فإنه لا يلحق جزاء والديه في باب المكافأة لهما إلا في مثل هذه الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. وقوله باب جزاء الوالدين أي جزاء الولد لوالديه، بماذا يجزي الولد والديه لقاء معروفهما وإحسانهما إليه. قوله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده أي لا يمكن أن يكافئه على معروفه وإحسانه إلا أن يجده مملوكا، أي يجد والده رقيقا. قوله فيشتريه فيعتقه أي يشتريه بماله ويعتقه، ففي مثل هذه الحال وشراء الوالد وإعتاقه يلحق جزاءه. أما إذا قدم ما قدم من معروف لوالده، وستأتي نظائر يسوقها المصنف، فإنه لا يلحق جزاء الوالد. وقد نبه العلماء رحمهم الله إلى أن الولد لو وجد والده رقيقا فاشتراه فإنه بمجرد شرائه يعتق والده دون حاجة لأن يتلفظ الابن بذلك، لأنه لا يمكن أن يكون الوالد مملوكا لولده. نعم.
4: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Bukhari berkata, bab jazaul walidain, bab membalas jasa kedua orang tua. Qabisah meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yajzi waladun walidah illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya menjadi seorang budak, kemudian ia membelinya lalu memerdekakannya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkataan Imam Bukhari bab membalas jasa kedua orang tua, bab ini dibuat untuk menjelaskan betapa besarnya jasa kedua orang tua. Seorang anak, sebanyak apapun kebaikan yang ia berikan, pelayanan yang ia lakukan, dan bantuan yang ia berikan kepada kedua orang tuanya, tidak akan mampu menyamai jasa mereka. Kecuali dalam keadaan seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Maksud dari judul bab ini, bab membalas jasa kedua orang tua, adalah bagaimana seorang anak membalas jasa kedua orang tuanya sebagai imbalan atas kebaikan dan jasa yang telah mereka berdua berikan kepada anaknya. Dan perkataan Nabi, la yajzi waladun walidah, seorang anak tidak akan mampu membalas jasa orang tuanya, maksudnya adalah ia tidak akan mampu memberikan balasan yang sepadan atas kebaikan dan jasa kedua orang tuanya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali jika ia mendapati orang tuanya sebagai seorang budak, Maksudnya adalah, ia mendapati ayah atau ibunya dalam keadaan menjadi seorang budak, hamba sahaya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia membelinya lalu memerdekakannya. Maksudnya adalah, ia membeli orang tuanya dengan hartanya sendiri, kemudian memerdekakannya. Dalam keadaan seperti inilah, yaitu membeli orang tua lalu memerdekakannya, ia dapat dikatakan telah membalas jasa orang tuanya. Adapun berbagai bentuk

0: bin Abi Musa al-Ash'ari. Aku mendengar ayahku menceritakan bahwa ia menyaksikan Ibnu Umar dan seorang laki-laki Yaman yang sedang melakukan tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya, seraya berkata, "Aku adalah unta ibuku yang jinak. Apabila tunggangannya terkejut, aku tidak terkejut." Hadis ini menunjukkan bahwa seorang anak, sebanyak apapun pelayanan dan bantuan yang ia berikan kepada kedua orang tuanya, tetap tidak akan mampu membalas jasa dan kebaikan mereka yang besar. Laki-laki tersebut menjadikan dirinya bagi ibunya seperti seekor unta tunggangan. Ia melantunkan bait-bait syair tersebut yang menunjukkan dengan jelas kelapangan hati dan kerelaannya dalam melayani ibunya. Perkataan laki-laki tersebut, "Aku adalah tunggangan ibuku yang jinak." Al-ba'irul mudallal, yaitu unta yang jinak, adalah hewan yang mudah ditunggangi, tidak sulit, tidak liar, dan tidak keras. Maksudnya, aku bagi ibuku seperti seekor unta yang telah dijinakkan untuk penunggangnya, sehingga menjadi penurut dan lembut. Perkataan dia, "Apabila tunggangannya terkejut," maksudnya adalah apabila tunggangannya merasa takut lalu melarikan diri, "aku tidak terkejut," maksudnya aku tidak mengalami hal tersebut. Sebaliknya, aku tetap tenang, lapang hati, dan merasa nyaman dalam melayani ibuku. Perkataan dia, kemudian ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah menurutmu aku telah membalas jasanya?" Maksudnya adalah, laki-laki Yaman tersebut bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan pertanyaan ini. Maka dari pertanyaan laki-laki ini, kita dapat melihat bahwa ia telah bersungguh-sungguh berusaha untuk membalas jasa ibunya. Perkara tersebut sangat ia pikirkan dan menjadi perhatian besar baginya. Ia terus memberikan berbagai pelayanan kepada ibunya demi membalas kebaikan dan jasa besar yang telah diberikan ibunya kepadanya. Perkataan Ibnu Umar, "Tidak, bahkan tidak sebanding dengan satu tarikan nafasnya saat melahirkan." Inilah poin utama atau syahid dari athar yang dibawakan oleh penulis yaitu Imam Bukhari di dalam bab ini, bab membalas jasa kedua orang tua. Sebanyak apapun yang dilakukan seseorang, ia tidak akan mampu menyamai jasa dan kebaikan orang tuanya. Dan perkataan Ibnu Umar, "Wala bizafratin wahidah," tidak sebanding dengan satu tarikan nafasnya saat melahirkan. Maksudnya, pelayanan tersebut, yaitu yang dilakukan oleh laki-laki Yaman ini, tidak sebanding dengan satu tarikan nafas yang dikeluarkan sang ibu ketika mengalami beratnya proses melahirkan. Seorang ibu bahkan bisa berada di ambang kematian karena beratnya rasa sakit saat kontraksi dan persalinan. Dan az-zafir adalah keluar masuknya udara dengan kuat di dada seseorang akibat beratnya musibah atau kesulitan yang menimpanya.
1: وقد جاء في قصة نظير هذه القصة عن معاوية بن صالح قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أمي عجوز كبيرة أنا مطيتها أجعلها على ظهري وأنحني عليها بيدي وألي منها مثل ما كانت تلي مني أو أديت شكرها قال لا قال لما يا أمير المؤمنين قال إنك تفعل ذلك بها وأنت تدعو الله عز وجل أن يميتها وكانت تفعل ذلك بك وهي تدعو الله عز وجل أن يطيل عمرك رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ففرق بين الخدمتين فمهما قدم الابن فلا يمكن أن يصل إلى ما قاسته الوالدة في عنايتها به بل إنه ربما قام بخدمة أمه وهو يقول ستنتهي قريبا ولن أبقى معها سنوات طوال بينما هي لم تكن تراودها مثل هذه الخواطر بل تحسن إليه وتعطف عليه وتتمنى أن يعيش عمرا طويلا قوله ثم طاف ابن عمر أي أكمل طوافه بالبيت وهذا يفيد أنه لا بأس من بحث مسألة علمية أو سؤال عالم أو استرشاد في أمر ما أثناء الطواف. قوله فأتى المقام فصلى ركعتين، أي امتثالا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قوله ثم قال يا ابن أبي موسى، يعني أبا بردة الأشعري، إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي تكفران ما قبلهما من الذنوب والآثام، وهذا فيه فضل الصلاة وما فيها من تكفير الخطايا ورفعة الدرجات. نعم.
0: Dan ada pula kisah yang serupa dengan hal ini yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Saleh. Ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ibuku sudah tua. Aku adalah tunggangannya. Aku menggendongnya di atas punggungku, membungkuk untuknya dengan kedua tanganku, dan aku melayaninya sebagaimana dahulu ia melayaniku. Apakah aku telah membalas jasanya?" Umar menjawab, "Tidak." Laki-laki itu bertanya, "Mengapa wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Karena engkau melakukan semua itu kepadanya sementara engkau berharap kepada Allah agar dia segera mengambil nyawanya. Sedangkan dahulu ibumu melakukan semua itu kepadamu sambil berdoa kepada Allah agar dia memanjangkan umurmu." Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Maka terdapat perbedaan antara kedua bentuk pelayanan ini. Sebanyak apapun pelayanan yang diberikan seorang anak, ia tidak akan mampu menyamai apa yang telah dialami ibunya ketika merawatnya. Bahkan boleh jadi seorang anak melayani ibunya sambil berpikir, "Sebentar lagi semua ini akan berakhir. Tidak lama lagi aku sudah tidak akan bersamanya." Sedangkan sang ibu tidak memiliki pikiran seperti itu. Ia justru berbuat baik kepada anaknya, menyayanginya, dan berharap agar anaknya hidup panjang umur. Perkataan Abu Burdah, kemudian Ibnu Umar melakukan tawaf, maksudnya adalah ia menyelesaikan tawaf di Ka'bah. Hal ini menunjukkan bolehnya membahas suatu persoalan ilmiah, bertanya kepada seorang ulama, atau meminta petunjuk mengenai suatu perkara ketika sedang melakukan tawaf. Perkataan Abu Burdah, lalu ia mendatangi makam Ibrahim dan sholat 2 rakaat. Ini adalah sebagai bentuk menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla," dan jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan perkataan Abu Burdah, kemudian ia berkata, "Wahai Ibnu Abi Musa," maksudnya adalah Abu Burdah al-Asyari. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma," sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Maksudnya, 2 rakaat tersebut menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan keutamaan sholat serta pengaruhnya dalam menghapus kesalahan dan dalam mengangkat derajat seseorang.
2: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله.
1: قوله عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة، هذا فيه بر أبي هريرة رضي الله عنه بأمه وإحسانه إليها، وكان رضي الله عنه مضرب مثل في بره لأمه. قد ساق المصنف رحمه الله في كتابه هذا قصصا عديدة في بر أبي هريرة رضي الله عنه لأمه، وأعظم بر كان منه رضي الله عنه لأمه أن الله عز وجل جعله سببا لإسلامها ودخولها في هذا الدين، كما جاء في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه كان يقول: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. قال: قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وكان رضي الله عنه يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فكان بعض السلف يحرص على أن يقول: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي أبي هريرة.
0: Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Bukhari berkata, Abdullah bin Saleh meriwayatkan kepada kami. Ia berkata, Al-Laith meriwayatkan kepadaku. Ia berkata, Khalid bin Yazid meriwayatkan kepadaku. Dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abu Hazim, dari Abu Murrah, Maula Uqail, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditunjuk oleh Marwan sebagai wakilnya. Dan ia tinggal di Dhul Hulaifah. Ibunya tinggal di sebuah rumah, sedangkan Abu Hurairah berada di rumah yang lain. Setiap kali hendak pergi keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya lalu berkata, Assalamu alayki, wahai ibuku, semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepadamu. Ibunya menjawab, Waalaikumussalam, wahai anakku, semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepadamu. Kemudian Abu Hurairah berkata, Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku ketika aku masih kecil. Ibunya pun menjawab, Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika aku telah tua. Kemudian ketika hendak masuk rumah, Abu Hurairah melakukan hal yang sama. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini menunjukkan bakti Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya dan kebaikannya terhadap sang ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahkan menjadi salah satu teladan dalam hal berbakti kepada ibu. Imam Bukhari rahimahullah telah mencantumkan dalam kitabnya ini banyak sekali kisah tentang bakti Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya. Bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya yang paling besar adalah bahwa Allah menjadikannya sebagai sebab ibunya masuk Islam dan memeluk agama ini. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku dahulu mendakwahi ibuku untuk masuk Islam ketika ia masih musyrik. Pada suatu hari, aku mengajaknya, lalu ia mengatakan sesuatu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang tidak aku sukai. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku selalu mengajak ibuku untuk masuk Islam, tetapi ia selalu menolaknya. Hari ini aku kembali mengajaknya, lalu ia mengatakan tentangmu sesuatu yang tidak aku sukai. Maka berdoalah kepada Allah agar dia memberikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibu Abu Hurairah." Abu Hurairah berkata, "Aku pun keluar dengan gembira karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika aku sampai di rumah dan mendekati pintu, ternyata pintunya tertutup. Ibuku mendengar suara langkah kakiku dan berkata, "Tunggu di tempatmu, wahai Abu Hurairah." Aku mendengar suara air. Ibuku mandi, mengenakan pakaiannya, dan segera memakai kerudungnya. Setelah itu, ia membuka pintu dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pun kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatanginya sambil menangis karena bahagia. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bergembiralah. Allah telah mengabulkan doamu dan memberi hidayah kepada ibu Abu Hurairah.' Beliau pun memuji Allah dan menyanjungnya serta mengucapkan kata-kata yang baik. Aku kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia menjadikan aku dan ibuku dicintai oleh hamba-hambanya yang beriman dan menjadikan mereka kami cintai.' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa, 'Ya Allah, jadikanlah hambamu ini dan ibunya dicintai oleh hamba-hambamu yang beriman, dan jadikanlah orang-orang yang beriman dicintai oleh keduanya.'" Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Maka tidaklah seorang mukmin mendengar tentangku, dan tidaklah seorang mukmin melihatku, melainkan ia mencintaiku." Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga biasa berdoa, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibuku, dan orang yang memohonkan ampun untuk keduanya." Karena itu, sebagian ulama salaf memperhatikan doa tersebut dan mereka berkata, "Ya Allah, ampunilah Abu Hurairah dan ibu Abu Hurairah."
1: قوله وكان يكون بذي الحليفة. ذو الحليفة هو الميقات المعروف ويمر إلى جانبه وادي العقيق. قوله فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتى ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فترد عليه السلام كاملا كما ألقاه عليها. ثم لا يكتفي بهذا بل يدعو لها فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، لأن الله عز وجل قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فكان رضي الله عنه يدعو بهذه الدعوة بلفظها كما أمرنا الله تبارك وتعالى. وذكر تربيتهما له صغيرا في الترحم عليهما له مقصد جليل، فإنه عندما تدعو لهما بالرحمة متذكرا التربية يكون الطلب والسؤال والإلحاح أعظم منه لو كان الإنسان غافلا عن هذا المعنى. ولهذا يستصحب رضي الله عنه في دعائه ذكر هذا الأمر الذي ذكره الله عز وجل في هذا المقام. فكانت هي رضي الله عنها تقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. فهذه أمه تشهد له ببره وإحسانه إليها وقيامه بحقها وتدعو له بالرحمة. قوله: ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله، أي في كل دخول وخروج على أمه يلقي السلام كاملا ويدعو لها بهذه الدعوة. وهذا من بره رضي الله عنه بأمه، ومن التزامه رضي الله عنه بهذا الأمر العظيم الذي دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليه. الحاصل أن هذه القصة عظيمة جدا عن أبي هريرة رضي الله عنه في بره لأمه، وستأتي أمثلة أخرى عديدة تبين عظم بره رضي الله عنه بأمه، وما كان عليه من بذل وإحسان ولطف وأداء لحقوق والدته رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Perkataan rawi, ia yaitu Abu Hurairah tinggal di Dzulhulaifah. Dzulhulaifah adalah miqat yang telah dikenal, dan di dekatnya terdapat Wadil Aqiq. Perkataan rawi, ibunya tinggal di sebuah rumah sedangkan ia berada di rumah yang lain. Maksudnya adalah, ketika Abu Hurairah hendak keluar, ia berdiri di depan pintu rumah ibunya dan berkata, "Assalamu alayki, wahai ibuku. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepadamu." Ibunya menjawab, "Wa alaikassalam, wahai anakku. Semoga rahmat Allah dan keberkahannya tercurah kepadamu." Ibunya membalas salamnya secara sempurna sebagaimana salam yang disampaikan Abu Hurairah kepadanya. Kemudian Abu Hurairah tidak hanya mengucapkan salam, tetapi juga mendoakan ibunya, "Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah merawatku ketika aku masih kecil." Hal ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku ketika aku masih kecil." Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkan doa tersebut dengan lafadznya sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Dan penyebutan jasa kedua orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak ketika masih kecil di dalam doa, hal ini memiliki tujuan yang sangat agung. Karena ketika seseorang mendoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan rahmat sambil mengingat jasa mereka dalam membesarkan dirinya, maka kesungguhannya dalam berdoa meminta kepada Allah menjadi semakin kuat dibandingkan jika ia berdoa tanpa memperhatikan hal ini atau lalai dari makna ini. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa menyertakan dalam doanya makna yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Kemudian ibunya berkata, "Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika aku telah tua." Ibu Abu Hurairah bersaksi atas bakti dan kebaikan Abu Hurairah kepadanya, dan juga bersaksi tentang bagaimana baktinya Abu Hurairah dan perhatian dia terhadap ibunya. Kemudian sang ibu mendoakan rahmat untuk Abu Hurairah. Dan perkataan rawi, kemudian ketika ia hendak masuk, ia melakukan hal yang sama. Maksudnya adalah, setiap kali Abu Hurairah masuk maupun keluar dari rumah ibunya, Abu Hurairah mengucapkan salam secara lengkap dan memanjatkan doa tersebut. Inilah salah satu bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya dan bentuk komitmen dia terhadap perkara agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam berbakti kepada ibunya ini merupakan kisah yang sangat agung, dan akan datang berbagai contoh lainnya yang menunjukkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbakti kepada ibunya dan bagaimana dia memberikan khidmah atau pelayanan kepada ibunya dan bagaimana dia berbuat baik, bersikap lembut dan menunaikan hak ibunya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan juga taufik kepada kita. Dan semoga Allah memperbaiki seluruh urusan kita dan memberikan petunjuk kepada kita menuju jalannya yang lurus. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Dekat dan Maha Mengabulkan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر جهاية سنة.
2: Ikhwati Islam Azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahumullah dengan penerjemah Ustaz Abu Hatim Sigit Hafizahullah dalam pembahasan dari Syarah Al-Adabul Mufrad dengan tema membalas jasa kedua orang tua. Semoga kajian ini kembali mengingatkan kita bahwa jasa kedua orang tua begitu besar dan tidak akan pernah mampu kita balas dengan harta, tenaga maupun apapun yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk menjadi anak-anak yang berbakti, senantiasa mendoakan kedua orang tua dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, terlebih ketika mereka telah lanjut usia. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan Jeda Radio Roja, dilanjutkan Tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghumidi di Surat At-Tahrim dengan nomor urut surat ke-66. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
4: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك، فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu ta'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: راديو رجا
1: للذاكرين والذاكرات
2: إذاعة القرآن الكريم
3: مطيرة سلف Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه
3: داري أنس رضي الله عنه Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya. Sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
1: Fes

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

Benin. Yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa. Yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Iden.

apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari, pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela-mencela. Mereka berkata, "Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita."
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: المؤمنين.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودًا الذي وعدته.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa taala semata.
2: Wama aktsarun nas walau harasta bimu'minin. Wama aktsarun nas walau harasta bimu'minin.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
9: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
11: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
12: Apa itu? Musibah agama kita.
13: Umatan Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umatan Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan, berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

0: sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

0: anda.
1: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur,

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya, kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa.

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka, sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat nadi itu.

Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: الله berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: Qalu awalam takut.

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
3: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam, jazakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Ahad malam yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim, disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidahullah. Nah, ikhwata Islam wa'alaikumullah, kajian ini terbuka untuk umum, baik ikhwan ataupun akhwat. Silakan dapat menghadirinya secara langsung di Masjid Jami Al-Barakah, Jalan Alternatif Cibubur, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Berikut sesaat lagi kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak jeda Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد kita lanjutkan surah Qasiman bab fi dukhulil ka'bah wassalati fiha waddu'a bab tentang masuk Ka'bah dan salat di dalam Ka'bah dan berdoa di sana. Hadis عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة. Rasulullah SAW datang pada hari Fathu Makkah dan beliau singgah di halaman Ka'bah. وأرسل إلى عثمان بن طلحة فجاء بالمفتاح ففتح الباب. Dan Rasulullah mengirim orang kepada Uthman bin Talhah karena beliau pemegang kunci Ka'bah. Ya. Lalu ia pun datang dengan membawa kunci. Fathah al-bab dan ia pun membuka pintu Ka'bah. Zaid dan Uthman bin Talhah masuk ya ke dalam Ka'bah dan beliau menyuruh agar pintunya dikunci. Falabithu fihi Maria dan mereka berada di dalam Ka'bah itu beberapa saat. Thumma fatahal bab, kemudian beliau pun membuka pintu. Faqala Abdullah, berkatalah Abdullah bin Umar. Fabadartun nas, maka aku segera untuk menemui mereka, orang-orang. Atalaqaitu Rasulullah SAW kharijan wa Bilalun ala ithrihi. Maka aku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan beliau keluar dari Ka'bah dan Bilal setelah itu. Aqultu li Bilal, lalu aku bertanya kepada Bilal, kata apa? Ibnu Umar. Hal shalla fihi Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah? Qala na'am, ya. Qultu ain, di mana? Qala bainal amudain tilqa'a wajhi. Itu di antara dua tiang. Ya, di hadapannya. Qala wa nasitu an as'alahu kam shalla. Ibnu Umar berkata, aku lupa untuk bertanya berapa beliau sholat, berapa rakaat beliau sholat. Kita baca dulu hadis berikutnya. Wa an ibn Juraij qol qultu li Atha. Dari Ibn Juraij ia berkata, aku bertanya kepada Atha, itu Atha bin Abi Rabah. Asami'ta Ibn Abbas yaqul innama umirtum bit tawaf wa lam tu'maru bi dukhulih. Kamu mendengar tidak bahwa Ibn Abbas berkata begini, kalian itu diperintahkan untuk tawaf di Ka'bah dan tidak diperintahkan untuk masuk ke dalam Ka'bah. Qala lam yakun yanha an dukhulih. Kata Atha, ya, tapi Nabi tidak melarang untuk masuk ke Ka'bah. Artinya ucapan Ibnu Abbas, mereka tidak diperintahkan untuk masuk ke Ka'bah, tidak menunjukkan tidak boleh masuk ke dalam Ka'bah. Walakinni sami'tuhu yaqul akhbarani Usama ibn Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhala al-bait da'a fi nawahihi kulliha wa lam yusalli fiha hatta kharaj. Falamma kharaja raka'a fi qubulil bait raka'atain. Akan tetapi aku mendengar ya Ibnu Abbas berkata, mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW ketika masuk Ka'bah, beliau ya
berdoa di semua tempat-tempatnya itu dan tidak sholat sampai keluar. Ketika telah keluar, baru beliau sholat menghadap ke Ka'bah 2 rakaat. Lalu Nabi bersabda, wa qala hadhil qiblah, inilah kiblat. Qultu lahu ma nawahiha afi zawayaha, apa yang dimaksud dengan pojokan-pojokannya itu? Apakah maksudnya zawayaha, yaitu pojokan-pojokannya itu? Qala bal fi kulli qiblati mil bait. Ya, maksudnya yaitu pada setiap kiblat dari Ka'bah. Karena kalau kita masuk Ka'bah, kemanapun menghadap, enggak masalah. Di sini Ibnu Abbas menafikan bahwa Nabi sholat di dalam Ka'bah. Sedangkan Ibnu Umar menetapkan. Karena Ibnu Umar bertanya langsung kepada siapa? Usamah. Apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Kata Usamah, ya. Nah, terjadi perbedaan

riwayatan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas mengatakan Nabi tidak sholat di dalam Ka'bah. Kalau Ibnu Umar langsung bertanya kepada Usama. Dan Usama mengatakan, ya sholat. Maka dalam keadaan seperti ini, kaidahnya apa, Pak? Al-muthbit muqaddam ala nafi. Yang menetapkan ada lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Makanya dari itu para ulama merujukkan riwayat Ibnu Umar. Di mana Ibnu Umar ya menyatakan ada, bahkan bertanya langsung kepada Usamah bahwa Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Di sini akhi, dua hadis ini kita ambil faedah. Faedah yang pertama, jawazu sholat fil Ka'bah. Bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Namun terjadi khilaf para ulama, Pak. Apakah ini khusus untuk sholat sunnah? Atau boleh sholat wajib di dalam Ka'bah atau tidak? Jumhur, ya, ulama. Dan itu yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Utsaimin. Bahwa tidak ada bedanya sholat sunnah dengan sholat wajib. Bila sholat sunnah boleh di dalam Ka'bah, demikian pula sholat wajib, karena pada asalnya tidak boleh dibedakan antara sholat sunnah dan sholat apa wajib, ya. Nah ini akal Islam itu yang dirujukkan oleh Syekh bin Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kalau sholat di atas Ka'bah gimana, Pak? Di atapnya, ya. Sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian mengatakan boleh apa-apa. Karena tidak ada larangan dalam masalah ini. Ya, Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa para sahabat bisa terjadi perselisihan dalam periwayatan. Yang terkadang yang satu menafikan, meniadakan. Yang satu meniadakan, menetapkan. Nah, ini pernah juga terjadi ya, tentang ketika Nabi menikahi siapa? Maimunah. Ibnu Abbas berpendapat bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah itu akad nikahnya saat sedang ihram. Sedangkan Abu Rafi ya mengatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Dalam keadaan apa? Halal. Dan para ulama ya merujukkan periwayat Abu Rafi. Kenapa? Karena Abu Rafi waktu itu memang jadi perantara antara Rasulullah dengan Maimunah. Istilahnya jadi wakilnya lah, wakil Rasulullah SAW. Tentunya beliau yang langsung mengalami permasalahan itu, ya. Pernikahannya pun langsung hadir. Tentu beliau lebih paham dong tentang masalah ini. Nah, disinilah akal Islam, ya, ketika terjadi perbedaan periwayatan dari kalangan para sahabat, penting kita memahami bagaimana cara mengkompromikannya. Kalau tidak bisa dikompromikan, ya ditarjih. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Nah, disini menunjukkan juga, Pak, bahwa kalau kita sholat di dalam Ka'bah, maka boleh menghadap kemana saja, enggak masalah. Bab fi hajjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang banget ya. Yang menceritakan tentang sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terjemahkan sedikit demi sedikit sambil diambil faedah. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, kami masuk kepada Jabir bin Abdullah. فسأل عن القوم حتى انتهى إلي. Maka Jabir bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di dekatnya itu. Sampai kepadaku.
Artinya Jabir bertanya satu persatu namanya. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Iya. Faqultu ana Muhammad bin Ali bin Husain. Aku Muhammad bin Ali bin Husain. Saya ingat dulu, Pak, waktu masih kuliah di Madinah. Kami waktu itu bersama 30 orang mahasiswa Indonesia berkunjung ke rumahnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Lalu kami dipersilahkan di rumahnya itu, ruang tamunya besar gitu. Tak lama datanglah Syekh Abdul Muhsin. Duduklah beliau. Lalu beliau bertanya nama kami satu persatu ditanya. Siapa namamu? Nama kamu? Nama kamu? Nama kamu? Lalu beliau menyebutkan hadis ini. Dulu Jabir bin Abdullah ya bertanya hadirin itu satu persatu namanya. Siapa nama kamu? Nama kamu? Nama kamu? Masya Allah. Ya. Maka aku berkata, aku Muhammad bin Ali bin Husain. Fa ahwa biyadihi ila ra'si. Maka beliau pun kemudian, ya tangan beliau pun kemudian memegang kepalaku. Karena Muhammad bin Ali bin Husain ini termasuk Ahlul Bait, keturunan Husain bin Ali bin Abi Talib. Fa naza'a zirril a'la, thumma naza'a zirril asfal. Kemudian beliau pun membuka kancingku yang paling atas dan membuka kancingku yang paling bawah. Suma wadu akafahu baina thadiyai. Wa ana yawma idin gulamun syab. Lalu beliau pun meletakkan telapak tangannya di antara dua dadaku. Ya, dan waktu itu aku masih muda. Faqala marhaban bika yabna akhi. Maka Jabir pun berkata, selamat datang wahai anak saudaraku. Kenapa Jabir melakukan ini, Pak, kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun yang di zaman sekarang ngaku-ngaku Ahlul Bait, tak dulu kita lihat, ya, bentar enggak itu Ahlul Bait. Apalagi cuma ngaku-ngaku udah gitu ngajarin bid'ah, kesyirikan, ya akhul Islam saudaraku seiman. Sal amma syi'at. Silakan, kamu bertanya apa yang kamu mau, kata Jabir. Masya Allah. Fasa'altuhu wa huwa a'ma wa hadara waktu sholah. Faqama fi nisajatin multahifan biha. Maka aku pun bertanya kepada beliau. Dan waktu itu beliau sudah buta. Dan telah hadir waktu sholat. Maka beliau pun bangkitlah dengan menggunakan nisajah. Nisajah itu selimut. Ya, sejenis selimut. Multahifan biha. Di mana beliau menyelimuti dirinya dengannya. Kulama wadu'aha ala mangkibihi roja'a tarfaha ilaihi min sigariha. Setiap kali ia meletakkan di atas pundaknya, maka dan rida, rida itu kain atas, karena kebiasaan di zaman dulu ya mereka memakai dua kain kayak orang umroh, Pak. Tas kalau antum umroh kayak gitu tuh, dua kain gitu. Walida'u ila jambihi 'alal misjab, dan ridanya ada berada di sampingnya di atas misjab. Misjab itu artinya kayu. Lalu beliau pun sholat mengimami kami. Fakultu, setelah selesai sholat, aku berkata, akhbirni an hajjati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong kabarkan kepadaku tentang hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha tis'a sinin lam yahud. Kata Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW selama 9 tahun belum nasi fil ashirah. Kemudian Rasulullah pun mengumumkan haji di tahun yang ke-10. Namun di tahun ke-9, Allah wajibkan haji.
dan menyuruh Abu Bakar untuk haji duluan.

ya. Di tahun ke-9 itu Abu Bakar duluan yang haji. Baru kemudian Rasulullah baru sempat pada tanggal pada tahun ke berapa? Ke-10. Tsumma adzana fin nasi fil 'ashirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjun. Kemudian diumumkan kepada manusia pada tahun ke-10 bahwa Rasulullah SAW akan berhaji. Faqadimal madinata basharun kathir. Maka datanglah ke kota Madinah manusia yang banyak sekali jumlahnya. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulullah SAW wa ya'mala mithla amalih. Semua mereka ya ingin mencontoh Rasulullah SAW dan mengamalkan seperti amalan Rasulullah SAW. Artinya mereka manusia-manusia yang banyak ini datang tujuannya satu, ingin melihat bagaimana hajinya Rasulullah SAW dan mencontoh Rasulullah SAW. Demikian seharusnya kita, Pak. Dalam ibadah itu betul-betul mencontoh Rasulullah SAW. Ya, itu yang jadi patokan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajna ma'ahu hatta ataina dhal Hulaifah. Kami pun keluarlah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kami pun mendatangi Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah itu yang merupakan mikot kota Madinah. Yang mereka yang dari kota Madinah mikotnya di situ. Di Dhul Hulaifah. Jaraknya dari Madinah Dhul Hulaifah sekitar 11 atau 12 kilo. Ya. Fa waladat Asma bintu Umais Muhammad ibn Abi Bakrin. Lalu Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Fa arsalat ila Rasulullah SAW kaifa asna. Lalu Asma mengirim orang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya, apa yang harus aku lakukan? Karena dia melahirkan. Qala iktasili wastathfiri bithawbin wa ahrimi. Mandilah kamu. Dan sumpellah dengan kain. Maksudnya kemaluannya. Karena kan keluar darah. Hai, apa nifas. Wa ahrimi dan berihramlah. Fasallah Rasulullah SAW rak'ataini fil masjid. Maka Rasulullah pun kemudian sholat di masjid Dhul Hulaifah itu 2 rakaat. Ya, dan waktu itu Dhul Hulaifah itu adalah lembah yang disebut dengan Wadi Aqiq. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, atani atin min Rabbi. Ya, ada malaikat yang datang kepadaku. Lalu dia

ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش عن يمينه مثل ذلك وأن يساري مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah pun naiklah ke untanya yang bernama Al-Qaswa. Ya. Al-Qaswa itu nama untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila beliau telah berada naik di atas untanya di atas Baida, Baida itu tanah yang lapang, Pak. Ya. Aku melihat sejauh mata memandangku. Ya. Manusia banyak sekali. Ada yang berjalan, ada yang berkendaraan. Aku melihat ke sebelah kanannya, demikian pula. Ke sebelah kirinya, demikian pula. Ke belakangnya, demikian pula. Dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Dan kepada beliaulah Al-Quran turun. Dan beliau paling tahu ya takwilnya, tafsirnya. Takwil itu dalam bahasa para sahabat artinya tafsir. Adapun takwil dengan makna memalingkan makna yang lahir kepada makna yang tidak lahir, ini istilah orang belakangan dan sering kali digunakan oleh ahli kalam ya untuk mentakwil ayat-ayat sifat. Dan makna tawil seperti ini tidak dikenal di zaman salaf. Ya. Dan apa yang beliau amalkan, kami pun mengamalkannya. Dan beliau pun berihlal dengan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini memulai talbiyahnya ketika telah naik unta di tanah lapang. Adapun masuk ihramnya setelah dalam satu riwayat Rasulullah setelah selesai sholat beliau mengucapkan labbaika umrah atau umrah fi hajjah. Demikian dalam riwayat begitu. Ya umrah dalam haji. Nah, terjadi perselisihan para ulama apa Rasulullah SAW itu hajinya haji apa? Menjadi tiga pendapat. Sebagian mengatakan Rasulullah hajinya tamattu. Sebagian mengatakan haji beliau haji ifrad. Sebagian mengatakan hajinya beliau haji qiran. Dan ini yang paling kuat. Karena riwayat-riwayat yang paling banyak Rasulullah ketika di Dzulhulaifah mengucapkan begitu, umrah fi hajjah. Umrah dalam haji. Berarti memasukkan umroh ke dalam haji. Yang kedua, Rasulullah SAW membawa hewan hadyu. Rasulullah membawa hewan apa? Hadyu. Dan membawa hewan hadyu itu kekhususan haji qiran. Bukan haji tamattu, bukan haji ifrad. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika sampai Mekah, Rasulullah menyuruh mereka yang tidak membawa hewan haji disuruh untuk umroh. Ya, diubah. Yang tadinya mereka niatnya haji, disuruh sama Rasulullah untuk apa? Umroh. Tapi Rasulullah tidak tahallul karena beliau membawa hewan haji. Dan itu bukti yang kuat bahwa Rasulullah SAW hajinya haji qiran. Kita lanjutkan. Maka beliau pun berihlal dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik. Apa itu labbaik? Ya. Labbaik artinya kami menyambut panggilan

Panggilanmu, kami menyambut panggilanmu, karena labbaik di situ musanna dua kali, yang menunjukkan artinya kami menyambut panggilanmu ya Allah, kami menyambut panggilanmu, yang menunjukkan kepada apa Pak, ya, bahwa kami menyambut panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata lak, sesungguhnya pujian dan nikmat itu semua milikmu. Wal mulk, demikian pula kerajaanmu, itu semua milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Ya. Wa ahallan nasu bihadha alladhi yuhilluna bih. Maka orang-orang pun berihlal seperti ihlalnya Rasulullah SAW ini. Falam yuraddu Rasulullah SAW alaihim falam yarudda Rasulullah SAW alaihim syai'an minhu. Dan Rasulullah tidak membantah apa yang dilakukan oleh manusia itu sama sekali. Karena mereka kan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walazima Rasulullah SAW talbiyatahu, dan Rasulullah terus-menerus bertalbiyah. Nah, ini sunnahnya Pak. Jadi saat kita sedang ya dalam ihram itu sunnahnya terus bertalbiyah dengan suara yang dikeraskan. Allah baik, Allahumma labbaik. Ya. Qala Jabir. Lasna nanwi illa al-hajj. Lasna na'riful umrah. Kata Jabir, kami waktu itu niatnya hanya untuk haji saja. Kami tidak mengenal umroh. Hatta idza ataina al-baita ma'ah istalama rukna. Sehingga ketika kami telah sampai ke Ka'bah, beliau pun kemudian istilam. Istilam itu memegang ar-rukn, ya. Ar-rukn yang dimaksud di sini Hajar Aswad. Jadi beliau memegang Hajar Aswad. Ya. Faromala salasan. Setelah itu beliau pun romala. Romala itu artinya al-isra' fil mashy. Berjalan cepat, Pak. Ya. Bukan berlari. Berjalan cepat. Salasan, tiga keliling. Jadi berjalan cepat tiga keliling. Sunahnya begitu. Ya, jalan cepat tiga keliling. Tiga keliling yang pertama itu jalannya agak cepat. Thumma nafadha ila maqami Ibrahim. Faqara'a wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah selesai tawaf, ya, wa masya arba'an. Ya, beliau setelah tiga keliling pertama lari cepat, beliau pun jalan biasa empat sisanya. Kemudian setelah selesai tawaf, beliau pun kemudian menuju makom Ibrahim. Apa makom, Pak? Hah? Makom artinya apa? Itu yang tidur tuh. Hah? Makom artinya apa? Bukan makam ya. Orang Indonesia kan makom tuh makam gitu kan. Makom itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Dan tadinya di zaman Rasulullah makom itu masih menempel di Ka'bah. Kemudian di zaman Umar dimundurkan supaya tidak mengganggu orang tawaf. Ya. Kemudian beliau pun menuju makom Ibrahim. Lalu Rasulullah membaca ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Faja'ala al-maqama bainahu wa bainal bait. Maka Rasulullah membaca firman Allah ini. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Dalam satu ayat yang lain, wa Umar yang pertama kali mengusulkan ke Rasulullah. Di mana Umar berkata, ya Rasulullah, ala nattakhidhu maqama Ibrahim musalla? Tidakkah kita ambil maqam Ibrahim sebagai tempat salat, ya Rasulullah? Maka Allah turunkan ayat ini menyetujui usulan Umar. Luar biasanya Umar ya. Sampai usulannya langsung disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan wattakh

itu mim maqami Ibrahim musalla, dan ambillah dari maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maka beliau menjadikan maqam Ibrahim itu antara beliau dengan Ka'bah. Fakana Abi Yaqub, dan aku tidak mengetahui kecuali itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Setelah selesai sholat, thumma roja'a ila rukn. Setelah selesai sholat, beliau pun kembali ke Hajar Aswad. Fastalamahu. Lalu beliau pun memegangnya. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, setelah selesai sholat, Rasulullah pergi dulu ke tempat sumur Zam-Zam. Lalu beliau pun minum sampai puas. Setelah selesai minum, baru beliau pergi ke Hajar Aswad untuk dipegang lagi. Sunnahnya seperti itu sebetulnya, Pak. Cuman kalau zaman sekarang susah. Kita kalau udah habis sholat dua rakaat tawaf ya, setelah itu kita ke tempat air Zam-Zam, kita minum. Mau pergi lagi ke Hajar Aswad nggak mungkin zaman sekarang, karena ramenya luar biasa, ya. Tapi itu hukumnya sunnah saja, Pak. Ya. Thumma kharaja minal bab ila Safa. Kemudian keluarlah beliau dari pintu menuju Safa. Bukit Safa. Falamma dana minas Safa, ketika telah mendekati Bukit Safa, beliau membaca ayat ini. Innas Safa wal, termasuk syiar-syiar Allah. Ya, surah Al-Baqarah ayat 158. Abda'u bima bada Allah bih. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Karena Allah memulai Safa dulu. Inna Safa wal Marwata. Maka Rasulullah mengatakan, aku memulai dengan yang Allah mulai. Itu mulai dari Safa dulu. Ya. Fabada'a bis Safa faraqiya alaih. Maka beliau pun memulai dari Bukit Safa dulu. Lalu beliau naik ke Bukit Safa. Hatta ro'al bait, hingga terlihat Ka'bah. Fastaqbalal qiblah, ketika telah berada di atas Bukit Safa, beliau pun menghadap ke kiblat. Ya. Fawahadallah wa kabbarah, maka beliau pun mentauhidkan Allah dan bertakbir. Ya. Jadi ketika di atas, sudah di atas Bukit Safa, menghadap ke Ka'bah. Lalu bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang dengan benar kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan miliknya lah pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Allah lah yang telah melaksanakan janjinya, membela hambanya dan menghancurkan ahzab. Ya, tanpa bantuan siapapun. Nah, ini sunahnya begini, Pak. Jadi kalau sudah di atas Bukit Safa, sunahnya baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abadah wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ya, antum yang belum umroh, penting nih belajar nih. Mudah-mudahan antum dikasih rezeki sama Allah bisa umroh. Ya, sekalian haji. Thumma da'a baina dzalik. Setelah selesai itu, Rasulullah berdoa. Ya, faqala mithla hadza thalatha marrat. Lalu beliau mengulangi lagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul

0: قوة له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Berdoa lagi sampai 3 kali. Sunahnya begitu, Pak. Isi doanya apa? Terserah antum. Pakai bahasa Indonesia? Gak apa-apa. Ya. Tsumma nazala ila al-Marwah. Hatta idzan sabbat qadamahu fi batnil wadi sa'a. Kemudian beliau pun turunlah menuju Marwah. Sehingga ketika 2 kaki Rasulullah telah menginjak perut lembah, karena di antara Bukit Marwah dan Bukit Safa itu kan ada lembah. Nah, ketika telah sampai perut lembah, beliau pun sa'i. Apa itu sa'i? Lari-lari kecil. Ya. Hatta idza sa'idata masya. Ketika telah mulai naik, Rasulullah pun berjalan biasa. Kalau zaman sekarang, perut lembah itu biasanya. Hatta atal Marwah. Sampai beliau pun sampai ke Bukit Marwah. Fafa'ala alal Marwah kama fa'ala ala Safa. Maka beliau pun melakukan di Bukit Marwah seperti yang beliau lakukan di Bukit Safa. Itu menghadap ke mana? Ke kiblat. Udah masuk Isya belum? Belum ya. Hatta idza kana akhir tawafin ala al-Marwah, sehingga ketika akhir tawaf, maka terakhirnya di Marwah. Kan Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti berakhir di mana? Di Marwah pasti. Kalau antum berakhir di Safa, imak kurang atau kelebihan? Karena dulu waktu pertama-tama umroh, Pak, karena saking asyiknya gitu kan, sampai berakhirnya di Safa, bingung. Ternyata 8 kelebihan. Ya, aku masih bisa mengulangi lagi urusanku ini. Iya. Aku tidak akan membawa hewan hadyu. Artinya Rasulullah menyesal. Andai masih bisa diulang lagi berang, ya tentu aku tidak akan membawa hewan hadyu. Wa ja'altuha umroh, aku akan jadikan umroh saja. Artinya haji tamattu. Iya. Artinya Rasulullah menyesal. Ya. Seandainya masih bisa diulang lagi, apa diulangi gitu, tentu beliau tidak akan bawa hewan hadyu. Aku akan jadikan umroh saja. Faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahil. Siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan hadyu, hendaklah tahallul. Wal yaj'alha umroh, hendaklah ia jadikan umroh. Ini perintah Nabi kepada para sahabat yang tidak bawa hewan hadyu, supaya mengubah niatnya jadi umroh. Dan inilah dalil yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas, Pak, bahwa haji tamattu itu wajib. Kenapa? Karena Nabi menyuruh, memerintahkan. Iya. Sudah masuk Isya. Kita lanjutkan pada part. Insyaallah. Karena ini hadisnya panjang ya.
1: Demikian ikhwati assalamualaikum, program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam Al-Syafidhullah dalam pembahasan dari kitab Mukhtasar Sahih Muslim di hadis-hadis pilihan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Berikut kita akan simak kumandang azan salat Isya bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amalahum.
1: Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup, iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
6: Al-Quran.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahadh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetap jawabannya tidak, dan sangat disayangkan banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masali di lautan, tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju sorga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, pernah mengungkapkan, annasu thalatha, manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani, orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi, para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah, orang yang belajar

0: mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah, orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a, orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadanahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'. Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu sorga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan pemahaman Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pemahaman Salafus Saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita, karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak maka dia akan terbimbing. Sebaliknya, orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man faraqa dalila dhalla sabil, barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radiyallahu anhu qan, ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, فقال لا متفق عليه.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaihi.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang, tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran."

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa waja'ala

0: إخراجا.
1: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
0: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
1: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

0: Bara.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: كَفَارًا.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Al-Qur'an.

0: dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

Dan sesungguhnya, kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
1: Wa anna minna salihun wa minna duna dhalika kunna tara'iq qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.
1: Wa anna

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: rasyadah.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasifun fa kanu li jahannam hataba.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.

0: ibada.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

0: ahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum dharran wala rashada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
0: Qul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.
0: In

0: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fa sa'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
1: Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
5: Ya ayyuhal muzzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
6: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
5: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
6: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
5: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila.
6: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
5: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
6: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
5: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila.
6: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
5: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
6: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
5: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا.
6: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
5: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.
6: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
5: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
6: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
5: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
6: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
5: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
6: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu hai orang kafir Mekah seorang Rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang Rasul kepada Fir'aun.
5: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
6: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
5: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
6: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: على الكافرين غير يسير.
1: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد.
1: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
0: Kalla innahu kana liayatina anida.
1: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
0: Sa'urhiquhu sa'uda.
1: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
0: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.
1: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
0: Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah. Di kesempatan malam yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan tentu saja kita selalu bersyukur atas limpahan karunia-Nya. Kita selalu memuji dan menyanjungnya atas semua kebaikan-kebaikan yang dimudahkannya kepada kita. Atas kebaikan terbesar yang dijadikannya bagi kita umat Islam dengan diturunkan wahyu Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan kebaikan terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quranul Karim, kitab yang penuh dengan berkah. Semua kebaikan, semua sebab-sebab untuk meraih rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala terdapat di dalamnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, yang mubarak, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar mereka orang-orang yang beriman bisa mentadabburi maknanya, dan agar-agar orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Inilah salah satu penjelasan dalam Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa karunia Allah subhanahu wa ta'ala demikian sempurna, rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman demikian agung, dengan diturunkannya Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan dan perbuatan beliau. Oleh karena itulah, dalam kesempatan kajian kita di siang hari ini, kita akan membahas hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Apa tujuannya, apa manfaatnya? Kenapa kita butuh kepada Al-Quran? Bahkan kenapa kebaikan diri kita lahir dan batin tergantung kepada kitab yang mulia ini? Ternyata hikmah diturunkannya Al-Quran, jika kita pelajari, jika kita renungkan, demi Allah akan semakin menjadikan kita mencintai Allah dan selalu memujinya, senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan benar-benar kita meyakini nikmat mengenal Islam, mendapatkan hidayah untuk mengikuti agama ini adalah merupakan sebesar-besar karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighathatul Lafan menjelaskan bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat ke-57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat dari Allah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an. Obat bagi penyakit hatimu, sebab yang membersihkan kotoran-kotoran dalam hatimu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba lihat, ayat yang singkat ini, tapi padat maknanya, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mensyariatkan kebaikan dalam Islam, tetapi juga menjadikan sebab yang dimudahkannya untuk kita bisa sempurnakan kebaikan tersebut dalam diri kita. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, sebagai pelajaran. Apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran darinya? Jadi ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai pelajaran, sebagai nasihat kebaikan untuk kita, yang ketika nasihat tersebut terkadang tidak sempurna diterima oleh seseorang karena ada sesuatu yang menghalangi kebaikan dalam hatinya, Allah sekaligus jadikan petunjuk dalam Al-Quran untuk membersihkan, menghilangkan penghalang tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati penyakit hati. Karena hati adalah wadah utama yang akan menampung kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mughdatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik, semua badannya akan baik. Kalau buruk, maka semua badannya akan buruk. Yaitu hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui tidak semua hati itu terbuka untuk menerima kebaikan. Agama Islam bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang imannya sempurna. Bukan hanya diturunkan untuk orang-orang yang langsung menerima kebenaran dengan terbuka hatinya. Bagaimana orang-orang yang lemah iman, yang dalam hatinya masih ada penyakit, sehingga terhalang kebaikan? Kita ketahui bersama, ya, hati yang tertutup, terbelenggu, ini adalah azab terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia. Keburukan terbesar yang Allah limpahkan kepada manusia adalah jika hatinya dikunci mati sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Inilah hatinya orang-orang kafir, hatinya orang-orang munafik. Sebagian dari para ulama salaf, juga ini ungkapan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan, Ab'adul qulubi anillah wa abghaduhu ilaihi al-qalbul qasi. Hati yang paling jauh dari rahmat Allah dan paling dibencinya adalah hati yang tertutup. Hati yang terkunci mati. Tertutup tidak bisa menerima kebenaran. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai sebesar-besarnya nikmat karena Al-Quran yang merupakan sebab untuk mengobati penyakit hati agar tidak tertutup. Subhanallah, satu faedah istimewa yang disampaikan Al-Mutaffifin ayat ke-14 dan ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak, bahkan telah menjadi penutup hitam yang meliputi hati mereka. Perbuatan-perbuatan dosa yang dulu mereka lakukan. Orang-orang kafir, akibat dari pelanggaran, maksiat dan dosa yang mereka lakukan, akhirnya hati mereka ditutupi dengan arran, tutup hitam. Sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Setelah itu Allah sebutkan, jika itu adalah keburukan terbesar yang menimpa mereka di dunia, maka yang menimpa mereka keburukan terbesar di akhirat adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-sekali tidak.

Sungguh mereka itu di akhirat nanti pada hari kiamat akan terhalangi dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bersama Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dari ayat ini bahwa sebagaimana orang-orang kafir dihalangi dari memandang wajah Allah di akhirat nanti karena Allah murka kepada mereka, maka orang-orang yang beriman akan diberikan karunia dengan keridhaan Allah sehingga mereka mendapatkan kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang menjadikan mereka melupakan nikmat-nikmat lain di sorga. Apa istinbat yang diambil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dari ayat ini? Beliau mengatakan bahwa azab terbesar yang menimpa orang-orang kafir di akhirat bukan siksaan neraka, tetapi terhalanginya mereka dari memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Loh, jadi mereka dapatkan dua azab terbesar di dunia. Kebencian yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dijadikan hati mereka tertutup. Malapetaka terbesar di dunia dan dibalas dengan malapetaka terbesar di akhirat, yaitu terhalangi dari kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menyempurnakan imannya di dunia, yang hatinya terbuka untuk merasakan manisnya iman. Coba kita perhatikan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui kenapa ayat yang saya sebutkan tadi merupakan hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang merupakan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ternyata merupakan sebab terbesar untuk membuka hati manusia agar diisi dengan keimanan, agar diisi dengan mengetahui kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, yang dengan itu dia akan merasakan manisnya iman. Yang mana manisnya iman ini yang merupakan sebab hamba Allah mendapatkan balasan tertinggi di akhirat nanti, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, ini penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, beberapa kali saya ulang juga di kajian-kajian kita yang lalu. Sewaktu beliau menafsirkan atau menjelaskan makna doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan bertemu denganmu di dunia. Digandengkan kenikmatan tertinggi di akhirat dengan sebab terbesarnya di dunia. Merasa rindu bertemu Allah merupakan buah dari merasakan manisnya iman. Berarti, karena fungsi Al-Quran adalah menyempurnakan ini pada diri seorang hamba, maka Al-Quran merupakan sebesar-besar nikmat, dan Al-Quran merupakan sebesar-besar sebab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya untuk menyempurnakan rahmatnya kepada mereka. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika memperumpamakan dalam Al-Qur'an tentang iman yang diperumpamakan seperti pohon yang ditanam oleh manusia. Allah memperumpamakan pohon keimanan yang ditanam dalam hati dalam firman-Nya, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seperti pohon yang kita tanam. Seperti pohon yang baik. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah, cabang-cabangnya menjulang ke langit, kemudian dia akan membuahkan buah-buah yang indah dan manis yang akan keluar setiap saat dengan izin Allah. Ini perumpamaan

yang menunjukkan kepada kita iman itu, ya, ada sholat, kenapa saya sulit istiqomah dalam kebaikan, kenapa saya tidak bisa mencintai ilmu, kenapa saya sulit membaca Al-Quran. Semua keluhan-keluhan ini jawabannya karena imannya tidak tumbuh dengan baik sehingga buahnya tidak terasa manisnya. Bagaimana caranya mengatasi masalah ini? Inilah fungsi terbesar diturunkannya Al-Quran. Jadi obat penyakit hati ini merupakan satu-satunya upaya yang harus kita lakukan. Sebab terbesar yang harus kita usahakan kalau kita ingin hilangkan akibat-akibat yang dikeluhkan tadi itu. Khusyuk itu hubungannya dengan kesempurnaan iman. Tidak mungkin khusyuk kalau imannya tidak beres. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu merupakan ciri-ciri iman yang sempurna. Tidak akan berlomba, tidak akan semangat, tidak akan istiqomah dalam kebaikan kalau orang yang tidak merasakan manisnya iman. Nah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dan mengetahui manusia lahir dan batin. Dia maha mengetahui kebutuhan manusia yang terbesar akan hal ini. Maka dengan itu diturunkan petunjuk dalam Al-Quran. Sehingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang diberikan pemahaman ilmu, hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa, Allah sebutkan kedudukan Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata terdapat di dalam dada-dada mereka, hati-hati mereka. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Al-Quran itu merupakan ayat-ayat yang jelas. Argumentasi-argumentasi yang gamblang yang terdapat dalam hatinya, dadanya orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari sinilah kita mengetahui kenapa metode atau manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dalam belajar Al-Qur'an, dalam mengamalkan Islam, berzikir kepada Allah, dalam berdoa dan ibadah-ibadah yang lain, itu merupakan metode belajar yang perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, yang selalu diusahakan menyentuh hati. Coba dalam Al-Quran. Al-Quran akan kita dapatkan manfaatnya secara maksimal kalau direnungkan dan diresapi maknanya. Meskipun sedikit yang dibaca, tapi menyentuh hati, menyentuh objek yang akan disembuhkan, bermanfaat Al-Quran. Dibandingkan sekedar banyak-banyakan tapi tidak menyentuh penyakit hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan ayat-ayatnya, kan maknanya, meresapi kandungannya, menjadikan apa yang kita baca dengan lisan atau kita dengar dengan telinga sampai ke hati. Bagaimana akan sembuh kalau tidak sampai kepada yang sakit? Bagaimana sembuh penyakitnya? Makanya saya katakan tadi, metode belajar para sahabat adalah metode yang seperti ini. Kita pernah kenal atau dengar sebuah athar yang disebutkan oleh imam dari kalangan tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami. Abdullah ibn Habib Al-Kufi rahimahullah ta'ala. Yang pernah belajar dari beberapa sahabat dan menimba ilmu tentang Al-Quran dari mereka. Beliau pernah berkata, Akhadna Al-Quran an qaumin akhbaruna anna

Hum kanu idza ta'allamu asyra ayatin minal Qur'an lam yatajawazuhunna ilal asyril ukhra hatta ya'lamu ma fiha. Qalu fakunna nata'allamu al-Qur'ana wal ilma wal amala bihi. Kami dulunya belajar Al-Qur'an dari satu kaum. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyebutkan Uthman ibn Affan wa Ali ibn Abi Talib wa ghairahuma. Dari Uthman ibn Affan, dari Ali bin Abi Talib, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhum. Kami belajar Al-Quran dari mereka, yang mereka menceritakan kepada kami, dulu ketika mereka belajar Al-Quran dari Nabi SAW, ketika mereka mempelajari 10 ayat, maka mereka tidak akan melangkah ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungannya. Qalu, mereka berkata, kami pun belajar Al-Quran, belajar memahami dan mengamalkannya. Masya Allah, 10 ayat. Tidak terburu-buru mereka lampaui. Karena apa? Rasulullah SAW mengetahui, belajar Al-Quran itu tujuannya adalah untuk menyuburkan tumbuhnya pohon iman, memperbaiki atau mengobati penyakit hati. Makanya harus berhenti. Ada perenungan, ada peresapan makna. Meskipun sedikit yang dipelajari. Tidak sekedar menargetkan selesai suratnya, selesai juznya. Ini yang dicela oleh para ulama salaf. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, "Wala yakunu hammu ahadikum akhir surah." Janganlah yang menjadi target salah seorang di antara kalian sekedar mengakhirkan suratnya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, "Wallahi laisa tadabburuhu bi iqamati hurufihi ma'a idha'ati hududihi hatta yakula ahaduhum qad qara'tul qur'ana kullahu wa lam yura atharu dhalika fi khuluqihi wa 'amalihi." Demi Allah, bukanlah yang dinamakan merenungkan Al-Qur'an sekedar menegakkan hurufnya, lancar membaca hurufnya, menghafalnya bahkan, tapi dengan menyia-nyiakan hukum-hukumnya. Sampai-sampai salah seorang dari mereka mengatakan, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, tapi tidak terlihat bekasnya. Tidak ada yang tertinggal manfaatnya pada akhlak dan tingkah lakunya. Na'udzubillah min dzalik. Coba lihat para ulama salaf, tidak banyak-banyakan. Sampai disebutkan atau dinukil juga oleh para ulama dalam kisah, kalau tidak salah ingat, dari imam ahli qiraah di zamannya, Asim ibn Abi Najud. Ya, ketika ada salah seorang ulama ahlu sunnah penghafal hadis yang ingin belajar Al-Quran dari beliau. Ini ulama yang datang belajar. Waktu itu Asim ibn Abi Najud sudah tua. Ketika datang belajar, maka Imam Asim mengatakan kepadanya, aku izinkan kamu belajar dalam satu hari satu ayat saja. Satu ayat. Ya. Sedangkan anak TPA sekarang yang masih kecil itu dalam sekali pertemuan berapa ayat yang dipelajari? Satu ayat. Nah, ulama ini berpikir, kalau saya belajar satu ayat setiap hari, kapan selesainya? Sementara dia sudah tua, dia keburu meninggal dunia. Saya ingin dapatkan ilmu Al-Quran dari dia karena dia yang paling tinggi ilmunya saat itu. Akhirnya dia mengatakan, falam azal astaziduhu, senantiasa aku minta ditambah, ditambah, dan ditambah, hattan taha, sampai akhirnya dia mengizinkan. Sudah penutupan, terakhir. Khomsi ayatin, 5 ayat saja dalam sehari. Coba lihat para ulama salaf. Apakah mereka dia meragukan kemampuan muridnya ini menghafal? Tidak, dia penghafal hadis yang sangat terkenal. Tapi dia mengetahui Al-Quran dipelajari bukan cuma sekedar untuk dibaca huruf-hurufnya. Tentu tidak ada yang meragukan keutamaan menghafal Al-Quran. Tidak ada yang meragukan keutamaan membaca Al-Quran dengan benar. Tidak. Tetapi manfaat terbesarnya akan tertinggal kalau tidak disertai perenungan. Mungkin contoh yang paling baik untuk kita kemukakan dalam masalah ini adalah kisah tentang orang-orang Khawarij. Bukankah kita baca sejarah mereka? Mereka itu dikatakan semangat membaca Al-Qur'annya tinggi secara zahir. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisat qira'atukum ila qira'atihim bisyai." Wahai para sahabat,
bacaan Al-Quran kalian dibandingkan mereka, tidak ada apa-apanya kalian. Khawarij, kelompok yang pertama menyimpang dalam Islam, yang bahkan pernah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membunuh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sahabat yang utama seperti Utsman ibn Affan dan yang lainnya. Mereka bukan orang yang malas baca Al-Qur'an, sebagian di antara mereka bahkan penghafal Al-Qur'an. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim tentang ciri-ciri mereka, di antaranya yaqra'unal qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Mereka memang rajin membaca Al-Qur'an, tapi bacaannya tidak melampaui tenggorokannya, tidak menyentuh hati, tidak memperbaiki hati. Jadinya seperti orang Khawarij. Dari sini kita pahami makna yang dinukil, ucapan seorang ulama salaf yang dinukil seperti oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Sewaktu ulama ini mengatakan rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anu. Terkadang orang itu membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknat dia. Bukan Al-Qur'annya salah. Al-Qur'an benar dan kebenaran yang terbesar diturunkan kepada manusia. Tetapi ketika Al-Qur'an dibaca tidak dijadikan untuk merubah, memperbaiki diri, baru akan timbul keburukan seperti ini. Nah, inilah yang terkendala yang terjadi ketika kita melakukan ibadah hanya mencukupkan diri dengan apa yang tampak pada zahir manusia. Coba kita lihat. Al-Quran, contoh sudah kita sebutkan. Sekarang berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah, ini tujuannya sangat besar. Menghilangkan kelalaian. Kelalaian hati. Karena semua sumber keburukan berasal dari kelalaian hati. Dan memperturutkan hawa nafsu. Dua, keburukan utama. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga urusannya semua menjadi rusak. Jadi aslu kulli syarrin, kata beliau, landasan atau asal semua keburukan adalah al-ghaflatu wattiba'ul hawa, kelalaian hati dan mengikuti hawa nafsu. Kelalaian hati inilah yang menjadikan ya orang-orang ahlul kitab dari kalangan Bani Israel, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yang terdahulu, tertutup hati mereka. Ada kitab yang mereka baca, peringatan yang sampai, tapi hatinya tidak terlibat, tidak dijadikan petunjuk itu untuk menyembuhkannya. Maka hatinya lalai terus. Sehingga hatinya tidak bisa lunak, tidak bisa terbuka menerima kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathirum minhum fasikun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka tunduk, menjadi lunak, terbuka, takut ketika mengingat Allah? Kalau hati tidak takut dan tunduk ketika ingat Allah, terus kapan dia takutnya? Dan kepada kebenaran yang diturunkan kepada mereka. Ini seharusnya hati orang yang beriman seperti itu. Tunduknya hati adalah ketika mengingat Allah. Dan janganlah mereka berbuat seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka.

Inilah sebabnya perbuatan maksiat, fitnah dan kotoran yang selalu sudah terlanjur ada dalam hati, kalau dia dibiarkan, tidak ada koreksi diri, tidak ada istighfar, bertobat kembali kepada Allah, maka akan bertambah titik hitamnya sehingga semua permukaan hati tertutup. Kalau sudah begini tidak akan bisa masuk lagi kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnabal 'abdu dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, wa in taba wa naza'a wa astaghfara saqila qalbuhu, fa in zada zadat hatta ta'lu qalbuhu." Awalnya memang maksiat tidak terasa akibatnya, karena baru kecil, hitam. Tapi yang menjadikannya semakin besar, berlarut-larut tidak mau bertobat. Membanggakannya, menganggap remeh. Ah, bagi saya tidak apa-apa kok kalau berbuat begini. Ini bahaya. Menambah parah penyakit. Kalau dia segera bertobat, kata Nabi SAW, segera meninggalkan maksiat dan mohon ampun kepada Allah, dihapus titik hitamnya, bening kembali hatinya. Tapi fa'in zada, kalau bertambah maksiatnya, zadat, bertambah titiknya. Lama-kelamaan kalau terus bertambah, akhirnya ta'lu wa qalbahu, menutupi semua permukaan hatinya. Maka jadilah ar-ron, penutup yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin tadi. Kallabal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Katakanlah, sekali-sekali tidak. Bahkan menjadi penutup hati mereka, perbuatan-perbuatan dosa yang dulunya mereka lakukan. Sekarang, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, kita tahu di sekitar kita, lingkungan kita, waktu kita keluar rumah, berapa banyak fitnah yang kita saksikan. Berapa banyak maksiat yang kita dengarkan. Bahkan, ya, yang terkadang sangat dekat dengan diri kita. Terus pengaruhnya terhadap hati bagaimana? Sudah sebanyak ini fitnah, syubhat dan syahwat yang selalu melewati kita dalam keseharian. Upaya kita membersihkan hati dikatakan sangat minimal sekali. Kapan kita membaca Al-Quran berhenti merenungkan isinya? Sebagian orang berkata, kalau begitu kita berarti sulit sekali bacaan Al-Quran saja harus seperti itu. Berzikir saja harus merenungkan isinya. Berdoa saja harus merenungkan hati kita. Ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min kulli qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari setiap hati orang yang lalai, kata Nabi SAW. Berdoa pun meminta harus menghadirkan hati. Sulit sekali. Justru di sini jawabannya. Kendala ini justru teratasi dengan apa yang dijelaskan tadi. Yang menjadikan ibadah itu berat dan sulit apa? Penyakit hati. Kalau Anda tidak mengobati penyakit hati, ibadah itu akan sulit terus. Kalau dibersihkan penyakit hatinya ketika kemanisan iman telah masuk, maka ibadah itu rasanya nikmat. Merenungkan Al-Quran dengan benar itu akan menjadi sesuatu yang paling dicari oleh hati manusia. Itu maknanya ucapan sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, tidak akan pernah puas dia membaca dan merenungkan firman-firman Allah. Kesulitan terjadi karena kita membiarkan penyakitnya. Kalau kita obati, perasaan sulit, perasaan berat akan hilang dengan sendirinya. Karena Al-Quran diturunkan, ya, sesuai dengan tujuan terbesarnya adalah menjadikan tenang dan bahagia hati manusia. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang. Maka para pemirsa Rojak TV, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, coba perhatikan. Berzikir kepada Allah yang saya bahas tadi, tujuan terbesarnya adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Qayyim dan para ulama yang lainnya menyebutkan, asalnya zikir itu adalah hati yang selalu mengingat

Allah. Bahkan lisan yang memuji Allah disebut berzikir karena dia mengungkapkan apa yang terdapat dalam hati. Ini asal makna zikir. Jadi mustahil dikatakan zikir itu. Zikir yang sempurna kalau hanya lisan yang mengucapkan, hati tidak terlibat. Hati tidak tersentuh. Bagaimana kemudian zikir yang seperti ini akan bermanfaat bagi iman? Padahal tujuannya disyariatkan zikir adalah untuk menghilangkan kelalaian hati. Dan tidak mungkin hati itu bisa merenungkan zikir kalau dia tidak mengenal keagungan, kemuliaan, kesucian, kemuliaan, kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya untuk bisa merenungkan zikir dengan sempurna, perlu belajar kandungan dari makna nama-nama Allah yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna. Ini zikir yang paling bermanfaat. Pahalanya tinggi, manfaatnya untuk menyuburkan pohon keimanan paling besar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Afdhalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati wa syahida dzakiru ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling bermanfaat, yang paling utama dan paling bermanfaat, manfaat terhadap iman, manfaat dalam menyembuhkan penyakit hati, manfaat dalam menghilangkan tutupan kotoran hati yang menghalangi masuknya kebaikan secara sempurna. Zikir yang bagaimana? Zikir yang berkesesuaian, bercocokan antara apa yang diucapkan oleh lisan dan direnungkan dalam hati. Hatinya terlibat. Karena yang mau dihilangkan kelalaiannya adalah kelalaian hati. Harus tersentuh objek tersebut. Yang mana kata beliau zikir-zikir tersebut bersumber dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dari hadis yang sahih. Yang kemudian orang yang mengucapkannya mempersaksikan makna dan kandungan dari zikir tersebut. Inilah sebenarnya ibadah itu tidak sulit. Ya. Apa yang kita lakukan tidak kurang. Ya, sampai-sampai ada orang yang mencari apa sih yang saya belum belajar sehingga saya kok sulit untuk khusyuk, sulit untuk ikhlas, rasanya sudah sulit untuk menghilangkan kecintaan kepada dunia. Kita katakan mungkin tidak ada yang kurang yang Anda pelajari. Ibadah yang Anda lakukan juga tidak kurang. Anda sudah sholat malam, sudah puasa Senin Kamis atau puasa Daud bahkan. Sudah banyak berzikir setelah sholat, berzikir pagi dan sore. Zikir masuk WC, keluar WC, zikir apa ini ketika makan, selesai makan. Apalagi kurangnya. Satu saja dari zikir tersebut kalau manfaatnya maksimal, luar biasa pengaruhnya dalam iman. Penyakit-penyakit tadi sudah lama hilang. Tapi masalahnya yang kurang, ya, kuantitasnya tidak kurang, kualitasnya yang kurang. Atau tidak pernah kita usahakan secara maksimal. Jadinya zikir yang kita ucapkan ya terhalangi untuk merasuk ke dalam hati kita sehingga kelalaian hati yang merupakan ya wa kana amruhu furuto, sebab kerusakan semua urusan manusia, tidak hilang dari diri kita. Ini salah satu di antara tipu daya syaitan yang menghalangi manusia dari manfaat petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika mereka beribadah hanya kebanyakan orang bangga dengan zahir, dengan banyak-banyakan, tapi kebaikan ibadah tersebut tidak masuk ke dalam hati. Coba ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemerhati Radio Roja, renungkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Percaya diri, kami sudah beramal, sudah begini. Kami berarti orang yang beriman dengan sempurna. Apa yang Allah sebutkan? Allah tegur mereka. Kul, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, lam tu'minu walakin kulu aslamna. Kalian belum beriman. Tapi katakanlah kami baru berislam, baru zahirnya. Walamma yadkhulil imanu fi kulubikum. Dan iman belum masuk ke dalam hatimu. Bagaimana mungkin imannya sempurna, tidak dilibatkan dalam amalnya. Hanya mencukupkan diri dengan yang diamalkan oleh lisan dan perbuatan anggota badan. Karena tidak pernah merenungkan makna ibadah. Tidak pernah merenungkan kandungan Al-Quran. Tidak merenungkan makna zikir. Tidak menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah. Ini contoh daripada ya sebenarnya cara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam Islam benar-benar sesuai dengan firman-Nya, dimudahkan. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir.

0: sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Tapi syaitan berhasil untuk menggoda manusia, justru mempersulit dirinya. Penyakit dibiarkan bahkan bertambah. Tambah sulit, tambah sakit. Sehingga tambah sulit lagi dengan mencukupkan diri dengan banyak, dengan banyak, dengan banyak, padahal kualitasnya minim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan banyak, tapi kami jadikan seperti debu-debu yang berhamburan. Kenapa? Tidak ada kualitasnya. Tidak disertai dengan keikhlasan dalam hati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini introspeksi diri. Petunjuk dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sempurna. Alhamdulillah kita pun juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajarinya. Tinggal satu langkah lagi kita perbaiki. Coba berhenti untuk merenungkan maknanya yang sangat indah. Libatkan hati kita agar objek yang sakit bisa tersentuh pengobatan. Semujarab apapun obat yang kita miliki, konsultasi dengan dokter seahli apapun, kalau obatnya hanya kita simpan di lemari, tidak kita makan, bagaimana akan sembuh penyakit kita? Makanya ini perenungan terhadap ya hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran, menyadarkan kepada kita bahwa ternyata permasalahan diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Ada pada kekurang sabaran kita sendiri. Ada pada ketidakmauan diri kita sendiri untuk mempraktikkan sebab pengobatan yang demikian dekat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini saya sampaikan, semoga menjadi peringatan bagi kita semua, terutama bagi diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hati kita, menjadikan petunjuk yang diturunkannya kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebab yang menjadikan sembuhnya penyakit hati kita dan sempurnanya kita dapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah nasihat yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja saya yang paling butuh untuk memahami dan mengamalkan nasihat tersebut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita dalam kebaikan, menjadikan kita senantiasa mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai sebab terbesar yang akan mendatangkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hati kita. Yang kemudian Allah jadikan kita istiqamah di atas semua itu sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz atas bahasan materi dan tausiah yang penuh manfaat. Jazakallahu khairan dan semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari kajian bersama beliau. Saudaraku seiman seakidah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Silakan untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0813177645 dan 0819896543 yang kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Kami coba sapa yang pertama, silakan 0218236543. Naam. Ya, halo. Taib, terputus. Kami angkat untuk dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz terkait dengan hikmah diturunkannya Al-Qur'an. Ada sebagian dari kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai pengobatan penyakit fisik Ustaz, yang tidak bisa disembuhkan oleh obat-obat medis begitu Ustaz. Bagaimanakah hukum dengan penggunaan Al-Quranul Karim sebagai obat penyakit fisik? Apakah diperbolehkan Ustaz secara dalil syari?
0: Iya, barakallahu fikum. Di beberapa ayat Al-Quran ya, disebutkan fungsi Al-Quran sebagai syifa, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan pada Al-Quran itu sesuatu yang merupakan obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga kita ketahui bahwasanya sebagian dari sahabat dalam Sahih Bukhari pernah mengobati ya seseorang yang disengat binatang buas, kalajengking, dengan dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian Allah sembuhkan dengan izin Allah, sebagaimana juga zikir-zikir yang sahih dari Nabi SAW. Jika yang dimaksud adalah pengobatan dengan Al-Quran seperti ini, misalnya ada yang sakit tersengat, atau misalnya ada yang terjatuh kemudian luka diobati dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya, dengan turbah, tanah kemudian dioleskan dengan ludah dan dibacakan zikir yang disebutkan dalam hadis yang sahih, atau seperti yang tersengat kala jengking tadi dibacakan Al-Fatihah, kemudian Allah sembuhkan dengan izinnya, maka ini benar. Cuman yang dimaksud dengan pengobatan Al-Quran yang ditanyakan oleh si penanya ini, saya tidak tahu bagaimana prakteknya. Karena terkadang ada yang benar, ada yang salah. Ada yang mengartikannya ya secara benar berdasarkan dalil, tapi ada juga yang menjadikan pengobatan tersebut kadang-kadang cuma kedok saja, atau dengan keyakinan yang macam-macam, atau dengan ayat Al-Quran yang dibolak-balik, kemudian dijadikan itu sebagai cara untuk menyembuhkan, yang tentu ini perlu kita lihat kembali dan kita hati-hati. Yang jelas, ya, ayat-ayat Al-Quran pengobatannya seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi SAW, atau ta'awudzat, perlindungan-perlindungan kepada Allah dari lafaz hadis-hadis Nabi SAW, yang dipraktekkan oleh para ulama salaf atau para sahabat Nabi SAW, dengan kita mencukupkan diri dengannya, maka itulah yang terbaik. Supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang melanggar, apalagi Al-Quran adalah firman Allah, bukan untuk permainan, bukan untuk tujuan-tujuan duniawi yang rendah, ya, yang tentu harus dijaga dengan kita mengembalikan kepada contoh yang pernah dipraktekkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah,
1: barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Kita masih angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada seorang pendengar pemirsa kita di Riau, Ustaz. Ustaz, saya adalah seorang penghafal Al-Qur'an. Namun saya merasakan seakan-akan Al-Qur'an itu tidak memberikan pengaruh, Ustaz, untuk kebaikan. Mohon berikan solusi dan nasihat untuk saya, Ustaz. Terima kasih.
0: Barakallahu fikum. Antum, ya, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, ya. Apa yang antum miliki ini adalah keutamaan dan kebaikan yang sangat besar, ya. Antum termasuk aset yang sangat berharga di kalangan kaum muslimin. Dengan hafalan Al-Qur'an yang antum miliki ini merupakan kebaikan besar, ya. Jangan sampai antum tergoda dengan tipu daya syaitan yang mengatakan tidak ada gunanya menghafal, kemudian ini tidak memberikan manfaat, tidak. Antum harus melawan tipu daya syaitan. Sudah kita antum dengar tadi pembahasannya. Antum sudah menghafal Al-Quran berarti pengobatannya sudah antum miliki, tinggal praktekan. Setiap antum sekarang murojaah hafalan, maka berhentilah setiap ayat untuk merenungkan isinya. Ambil pengobatan penyakit hati darinya. Caranya bagaimana? Antum alhamdulillah sudah hafal Al-Quran, mestinya juga sudah belajar bahasa Arab. Ya. Maka coba sedikit dibuka tafsir, mulai yang paling ringkas. Taruhlah mungkin dari surat Al-Fatihah. Antum renungkan tafsirnya, kemudian setiap antum baca, coba dipikirkan makna yang... Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita baca keterangan para ulama. Kenapa Allah dipuji? Allah dipuji itu dari dua sisi. Karena kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita memuji manusia karena kita ingat, oh, dia itu orang yang sangat pandai, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat pemaaf, dia itu orang yang murah senyum, orang yang ramah. Kita puji karena kebaikannya. Ini manusia, apalagi Allah yang maha sempurna, sifat-sifatnya. Yang kedua, dipuji karena manusia, kita puji karena jasa-jasanya, kebaikan yang dilakukannya kepada kita. Kalau ini kita lakukan pada manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna rahmat dan karunia-Nya kepada kita secara khusus kepada diri kita. Kita ingat makna ini, baru alhamdulillah yang kita baca sudah terdapat manfaat yang kita rasakan pada hati kita, yaitu kita menetapkan, ya, segala kesempurnaan pada nama itu, merenungkan akan mendapatkan faedah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hafalan antum dan menjaga antum dalam kebaikan serta kita semua. Barakallahu fikum.
1: Nah, barakallah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk antum atau pendengar dan pemirsa yang berada di Riau yang mengajukan pertanyaan via pesan singkat. Kita beralih masih dari pesan singkat, ada pertanyaan dari pendengar yang tidak menyebutkan nama yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang perlu ditempuh bagi kita, apakah menghafal Al-Quran terlebih dahulu lalu mempelajari tafsirnya?

0: secara bertahap, Ustaz, atau mempelajari sambil menghafalnya secara sekaligus? Mohon penjelasannya, Ustaz, agar kita bisa mengambil manfaat yang besar dari Al-Quranul Karim ini.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini pernah saya pribadi juga bertanya kepada dari beberapa para masyayikh. Ya, jawabannya ada sedikit perbedaan, cuma yang jelas yang saya simpulkan dari jawaban-jawaban tersebut, tentu saja kalau orang sudah menghafal Al-Qur'an, kita katakan hilangkan dulu hafalanmu, ya tentu tidak mungkin. Antum sudah melakukan kebaikan, sempurnakan kebaikan. Kalau yang baru ingin memulai, maka mulailah dengan berusaha menyeimbangkan kedua-duanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih." Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, kemudian mereka mentilawahnya dengan tilawah yang sebenarnya, mereka itulah yang beriman dengan benar kepadanya. Beliau mengatakan, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafzihi wa ma'nahu. Mentilawa Al-Qur'an meliputi mentilawa lafat huruf-hurufnya dan mentilawa maknanya. Wa tilawatul ma'na asyrafu min mujarradi tilawati lafzi. Dan orang yang selalu mentilawa maknanya, ini merenungkan maknanya, meresapi kandungannya, lebih mulia daripada sekedar membaca huruf-hurufnya. Wa ahluha hum ahlul Qur'an. Dan orang yang selalu merenungkan isinya, inilah ahlul Qur'an yang sesungguhnya. Antum sekarang tujuannya menghafal Al-Qur'an untuk apa? Untuk menjadi ahli Al-Qur'an kan? Karena hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaannya dalam riwayat Imam Ahmad yang sahih. Ahlul Qur'an hum, ahlul Qur'an ahlullahi wa khasatuhu, kata Nabi SAW. Ahli Al-Qur'an adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat diistimewakan di sisinya. Ahlinya Allah. Ini yang kita harapkan. Ibnu Qayyim mengatakan, ahluha, ahlu tilawatil ma'na. Orang yang membaca dengan merenungkan maknanya, inilah ahli Qur'an yang sesungguhnya. Jadi kalau kita belum melakukan, paling bagus kita hafal sedikit, kita renungkan lagi isinya. Tentu merenungkan di sini bisa dengan kita baca yang ringkas, agar kita punya perenungan, agar waktu kita hafal, ada yang menetap, membekas dalam hati kita. Sebagaimana kalau mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau anak-anak kecil? Tidak mengapa, anak-anak kecil dia menghafal, kemudian kita berikan pembahasan atau penjelasan ringkas tentang makna, agar tetap kaidah yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, dalam hadis-hadis yang sahih yang diamalkan oleh para ulama ahlu sunnah, kita praktekkan pada diri kita meskipun cuma itu yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada yang menghalangi orang menghafal, tetapi jangan sampai kita terkena ya kesalahan dalam metode mempelajari Al-Quran sehingga menimbulkan akibat buruk yang saat ini banyak kita rasakan. Jangan kita ulangi lagi. Jadi yang terbaik adalah mengikuti metode tersebut. Bagi yang sudah terlanjur menghafal, dia sempurnakan yang kurang pada dirinya. Bagi yang ingin memulai, maka menghafallah, kemudian usahakan pahami isinya agar berjalan dan benar-benar orang yang melakukannya menjadi ahli Quran yang sesungguhnya, yang dia adalah orang-orang yang terdekat dan diistimewakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi semua itu. Nah,
0: baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat pertanyaan dari pesan singkat. Mohon maaf untuk Anda yang bertanya via telepon karena ada beberapa hal teknis tidak bisa tersambung di kesempatan siang ini. Silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat saja di 0813177 7 6543 atau 0819896543. Tapi bisa kita angkat pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Tika di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang bertanya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, mohon penjelasan dan nasihatnya bagaimana saya bisa memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan terhindar dari kelalaian hati akibat godaan-godaan kemaksiatan yang berada di sekitar kita saat ini, Ustaz. Mohon nasihatnya.
1: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari Ibu Tika di Banjarmasin, yang pertanyaan ini kita semua membutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita ini, ya. Ya, untuk menghindari kelalaian, Tentu karena kelalaian itu adalah kelalaian asalnya dalam hati, ya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Asal kelalaian adalah kelalaian hati, maka yang bisa menghilangkan kelalaian ini adalah zat yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Allah yang bolak-balikan hati manusia, kuatkan hatiku di atas agamamu, dan doa-doa yang semakna untuk memohon kebersihan hati, kesucian jiwa, dan yang lainnya. Kemudian, yang sudah kita bahas tadi, sebab utama untuk menghilangkan kelalaian hati adalah bacaan Al-Quran dan zikir yang diungkapkan dengan melibatkan hati, menghadirkan hati, bersesuaian antara apa yang diucapkan oleh lisan dan apa yang direnungkan dalam hati. Kita bahas tadi perbuatan maksiat dan dosa, segera kita bersihkan noda-nodanya yang menghitamkan hati dengan segera bertobat, memohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
0: Wa fika barakallahu. Terima kasih demikian untuk Ibu Tika, semoga bermanfaat jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan tadi. Kita angkat dari pertanyaan dari pendengar kita yang berada di Malaysia, Ustaz. Seorang hamba Allah yang bertanya, Ustaz, saya dahulu adalah manusia yang banyak melalaikan perintah Allah Ta'ala dan tidak bersyukur atas nikmat yang diberikannya, bahkan hingga usia tua. Tetapi Alhamdulillah saat ini sudah berupaya untuk taubat. Yang saya tanyakan adalah bagaimana Ustaz cara doa dan beramal agar kita bisa diterima amalan tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena kelalaian dan ketidaksyukuran di masa-masa yang lalu yang pernah kita lakukan.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali dari pemirsa yang ada di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, kita semua dan kaum muslimin dalam kebaikan, ya. Dan menjadikan istiqomah di atas tobat yang telah dilakukannya, demikian pula kita semua. Barakallahu fik, yakni tobat yang Anda lakukan adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada hamba. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik ketika Allah menurunkan penerimaan tobatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk." Bergembiralah kamu dengan hari terbaik yang pernah kamu lalui dalam hidupmu di dunia sejak kamu dilahirkan dari rahim ibumu. Subhanallah, ini merupakan saat-saat terindah, anugerah yang terbesar yang Anda dapatkan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah tobat tersebut, mohonlah kepada Allah agar Anda selalu dijaga di atas kebaikan dan tetap dihindarkan dari segala keburukan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, ya, riwayat Ibnu Majah, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak ada yang terlambat, alhamdulillah, segera perbaiki diri. Al-Imam Fudail Ibnu Iyad ketika menasihati orang yang banyak berbuat dosa sepanjang hidupnya sampai umur 60 tahun lebih, ya. Ketika orang ini merasa dosanya sudah sekian banyak, apakah dia juga harus bertobat selama 60 tahun berikutnya? Apa jawaban Imam Fudail Ibnu Iyad, Imam Ahlus Sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal ini? Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah. Tuhsin fima bakiya yughfar laka ma madha. Perbaiki dirimu di sisa umur yang ada, maka niscaya dosa-dosamu yang lalu akan dihapuskan. Wa amma in asata fima bakiya ukhitha bima bakiya wa ma madha. Tetapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada, kamu akan disiksa karena dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu di sisa umurmu yang ada. Jadi pertahankan kebaikan di sisa yang ada, supaya yang lalu diampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Makanya pertanyaannya, bagaimana caranya supaya bisa menjadikan amal kita diterima oleh Allah, ya? Amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah terus keimanan, amalkan apa yang diterangkan tadi untuk membersihkan penyakit hati dari kotoran-kotorannya, supaya iman kita sempurna, sehingga ikhlas kita pun akan semakin sempurna. Karena ikhlas itu berbanding lurus dengan iman. Tidak mungkin bisa dicapai ikhlas kalau iman tidak diperbaiki. Tidak mungkin ikhlas bisa diusahakan maksimal kalau kotoran penyakit hati tidak berusaha untuk dibersihkan dan disembuhkan. kemudian terus belajar sunnah Nabi SAW dan dipraktikan, itu yang akan menjadikan amal kita semakin

0: sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan semua itu bagi kita semua. Barakallahu fikum.
1: Barakallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bisa disampaikan. Demikian untuk pendengar yang bertanya. Kita dari angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagai upaya untuk memotivasi diri di dalam membaca dan menghafal serta mentadaburi Al-Qur'an Al-Karim, bolehkah bagi kita untuk ikut dalam grup media sosial tertentu untuk saling menyetor hafalan dan saling mengingatkan jika diketahui anggota dari medsos tersebut belum menyetorkan hafalan, Ustaz? Apakah diperbolehkan bagi kita untuk mengikuti grup atau media sosial tersebut, Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Saya tidak mengetahui persis bagaimana metode yang diterapkan dalam media sosial seperti ini. Cuman yang saya ketahui di kalangan masyarakat biasanya kalau sudah seperti ini itu yang terjadi akan muncul ya saling memamerkan amal atau membanggakannya atau sesuatu yang tidak perlu diceritakan malah akhirnya diceritakan. Kemudian nanti yang terjadi banyak target untuk sekedar banyak-banyakan. Ini yang dikhawatirkan. Ala kulli hal, yang kita lihat dari contoh para ulama salaf dulu, mereka dalam hal-hal kebaikan seperti ini malah mereka berusaha sembunyikan. Kalaupun mereka saling menasihati hanya dalam orang-orang yang tertentu saja, yang mereka yakin dirinya bisa menjaga ya supaya tidak terlalu tersebar, nanti akan yang selalu nyetor dengan rutin akan mendapatkan pujian, akhirnya dia akan bangga. Ini yang akan dikhawatirkan. Kemudian nanti target sekedar banyak-banyakan itu yang akan melalaikan dari fungsi utama ya, hikmah terbesar diturunkannya Al-Qur'an yaitu untuk direnungkan isinya, malah ini justru tidak kesampaian. Yang terbaik adalah kita lakukan ya, membaca sendiri, berusaha untuk kalaupun kita meminta nasihat kepada orang lain jangan terlalu banyak, berdua atau bertiga saja. Dan yang paling penting tadi saya katakan adalah selalu mengusahakan mengobati penyakit hati, karena jika penyakit hatinya sudah sembuh, niscaya dia akan merasakan nikmatnya membaca Al-Qur'an, sehingga dengan izin Allah dia cuma butuh motivasi dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian hatinya sendiri yang akan memotivasi dirinya untuk semangat membaca Al-Qur'an. Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah, ucapan Utsman bin Affan yang saya nukilkan tadi, seandainya hati kita bersih maka dia tidak akan pernah merasa puas untuk terus membaca firman-firman Allah. Nah,
1: baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat dari pertanyaan saudara Firdaus yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan pertanyaan sebelumnya tentang Al-Qur'an sebagai syifa. Yang saya rasakan bahwa terkadang ada hasil kesembuhan, terkadang juga tidak sembuh, Ustaz, dengan pengobatan atau dengan ruqyah dari Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadi latar belakang hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan atau sehingga kita bisa bersabar atas hasil dan tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih.
0: Iya, barakallahu fikum. Ya. Kalau masalah berhasil, semua berhasil. Karena antum mengobati ya penyakit ruqyah misalnya atau orang kemasukan jin atau orang kena sihir atau yang lainnya dengan Al-Qur'an, antum beribadah kepada Allah. Mengamalkan perintah Allah, semua keberhasilan. Kalau hasil yang diinginkan oleh manusia itu Allah Subhanahu wa taala bisa ikuti atau tidak? Artinya bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuai dengan keinginan atau tidak? Karena yang Maha mengetahui kebaikan Allah, bukan manusia. Terkadang manusia menginginkan seperti ini. Pertanyaannya, apakah semua keinginan manusia baik hasilnya? Tidak. Makanya apa yang dikatakan manusia itu berhasil itu adalah maksudnya sesuai dengan keinginannya. Kalau cuma sekedar berhasil, bukankah kita tahu ada dukun yang mengobati katanya berhasil? Banyak. Bahkan bukan cuma dukun, orang kafir yang menggunakan cara-cara dengan keyakinannya, yang meyakini dewa-dewa atau ini atau itu, juga ada yang kelihatannya sembuh. Wallahi ini bukan keberhasilan. Tetapi orang yang bersabar mengikuti petunjuk Allah dengan pengobatan yang sesuai dengan syariat, meruqyah, dengan dia bersabar, ya, ketika dia mendapatkan hasil yang tidak seperti keinginannya, dia bersangka baik. Apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Mungkin orang yang diobati ini mungkin perlu ditunda sedikit penyembuhannya. Ya. Sebagaimana doa. Doa kita ketahui, pengabulan doa itu bisa banyak maknanya. Bukan cuma seperti yang kita minta. Allah Maha mengetahui tentang kebaikan dengan mungkin permintaan kita ditunda tidak saat ini. Atau dijadikan sebab pengampunan dosa-dosa kita. Dipalingkan dari kita satu azab yang mestinya menimpa. Seperti yang kita ketahui dalam hadis yang sahih tentang hikmah-hikmah pengabulan doa ya, yang tidak harus seperti keinginan manusia. Itu yang kita jadikan karena kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Naam, barakallahu fikum.
1: Wafik, barakallahu. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir kita angkat Ustaz di penghujung acara kita. Yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan jalan kefasikan. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa kebaikan itu dari Allah, adapun keburukan dari hamba. Mohon penjelasan dari hal ini, Ustaz, bagaimana mengkorelasikan dua hal ini? Terima kasih.
0: Barakallahu fikum. Allah mengilhamkan jalan kebaikan dan keburukan bagi jiwa manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia, inilah jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua kebaikan itu adalah dari sisi Allah, ya. Sedangkan perbuatan buruk itu dari sisi manusia. Di ayat lain bahkan disebutkan kul kullu min indillah, katakanlah semua dari sisi Allah. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, ayat-ayat yang kita harus kompromikan dengan pemahaman yang benar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita harus membedakan kehendak Allah yang bersifat syar'i atau syar'iyah dan kauniyah. Allah menghendaki secara kauniyah, ya, Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Allah Maha Kuasa untuk memberi hidayah Fir'aun, Allah Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi dengan hikmah yang sempurna, Allah menghendaki Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Tetapi secara syar'i, Allah tidak mencintai perbuatan kafir. Allah tidak mencintai perbuatan kafir, karena Allah mencintai iman bagi hamba-hambanya. Allah menjadikan semua itu dengan hikmah yang sempurna. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya, sedangkan manusia yang ditanyakan. Karena sempurnanya hikmah dan sempurnanya perbuatan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberikan kemampuan untuk berbuat, kemampuan memilih. Ketika di hadapannya ada dua pilihan, yang satu dia telah dapatkan penjelasan dari petunjuk Allah, ini baik, yang satu buruk. Sebelum dia berbuat, dia belum tahu takdir Allah. Ketika dia melakukan sesuatu dengan pilihan dan kehendaknya sendiri, maka berarti dikatakan keburukan itu adalah perbuatannya. Makanya ketika manusia melakukan satu perbuatan tanpa kehendak tidak dicela. Contohnya, orang yang berpuasa ketika dia makan dengan sengaja dicela. Kalau makan dia tidak sengaja, apakah dicela? Tidak dicela. Kenapa? Bukan atas pilihannya sendiri. Iya kan? Bahkan kita bisa membedakan ya, dalam Islam ada yang melakukan perbuatan salah misalnya dengan sengaja dan tidak sengaja. Dibedakan hukumnya. Karena yang satu dengan kehendak, satunya tidak kehendak. Ini kita bisa bedakan hal tersebut. Yang ini menunjukkan kepada kita ketika manusia melakukan sesuatu dengan pilihannya sendiri, wajar kalau dikatakan kesalahan itu adalah dari dirinya. Karena dia tidak mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadinya. Contoh gampangnya, di hadapan seseorang dihadapkan dengan dua makanan, satunya makanan enak, satunya beracun. Apakah mungkin orang ini dikatakan benar menurut akal sehat kalau dia mengatakan, ah saya pilih yang beracun karena ini takdir Allah? Kita katakan bodoh dan gila Anda. Sudah tahu ini makanan beracun, kenapa tidak milih makanan yang enak? Waktu belum makan, antum tidak ada yang paksa. Di hadapannya Anda bisa memilih dan berbuat, kenapa tidak milih makanan yang enak tersebut? Makanya takdir Allah itu sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada orang itu yang misalnya kelaparan, ada makanan di meja, dia hanya duduk saja. Ah, kalau Allah menakdirkan saya akan makan kok. Orang gila kita katakan. Kenapa Anda tidak melangkah? Kemudian makan, kemudian alhamdulillah Allah menakdirkan saya bisa makan yang halal dan mengenyangkan. Itu kan pemahaman yang benar. Jadi pembahasan masalah takdir sebenarnya pembahasan yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Karena yang menciptakan manusia dialah yang maha ya, menakdirkan segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah.
1: Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita Ustaz. Dan mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari perjumpaan kita, silakan.
0: Iya, barakallahu fikum. Jadi kesimpulan ya yang saya sampaikan seperti apa yang saya sudah sebutkan tadi, Al-Qur'an petunjuk yang sangat sempurna dan menunjukkan sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkannya kepada kita, asal kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu membaca dan berusaha merenungkan kandungannya, mengambil sebab-sebab untuk menyembuhkan penyakit hati kita dan memperbaiki keimanan dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bermanfaat apa yang kita dengarkan dan kita bahas di siang hari ini. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al kalimatut thayyibah. Alam ta

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah edisi malam disampaikan oleh Ustaz Abdullah Taslim MA Fidahullah dalam pembahasan dari tema hikmah terbesar diturunkannya Al-Quran. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Allahumma amin. Saat ini pukul 21:27 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Qur'anul Karim di surat Al-Qiyamah beserta terjemahannya dengan nomor urut surat ke-75. Kami yang bertugas menjawabkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
4: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala, ya Mu'adh, هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
5: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Muhammad.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
0: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'as syamsu wal qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali.

Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

0: bayanah.
1: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. Halo.

Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Ohai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: syakura.
1: Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannani. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: syura.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
5: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

0: Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
1: Wait.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Sof.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: Namun,
1: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم اجعلنا. إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
2: قَالَ الرَّسُولُ
3: قَالَ الرَّسُولُ
2: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
5: Dari Abdullah bin Amri bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya." Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alai.
6: Fatwa mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
8: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
9: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bay'. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'at, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat, atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul khasirun." Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
6: Fatwa Mukhtar.
7: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: Radio Roja.
0: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
10: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. إخوة الإسلام جزاكم الله sahabat Roja, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda di kesempatan hari ini dari pagi hingga malam harinya untuk tetap setia menyimak dan mengikuti program yang kami hadirkan. Tentunya semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Melengkapi perjumpaan kita, berikut akan kami hadirkan suatu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad dengan tema Iman kepada Para Nabi. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ayuhal ikhwah a'azanallahu iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja, para netizen melalui media sosial manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Kita sedang bahas rukun iman. Kemarin rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab. Sekarang kita lanjut rukun iman yang keempat, al-imanu birrusul, iman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul termasuk salah satu pokok dari pokok-pokok keimanan. Para nabi dan para rasul adalah perantara antara Allah dan makhluknya dalam hal penyampaian risalah, wahyu, ajaran atau agama Allah, sekaligus merupakan iqamatul hujjah bagi makhluknya. Iman kepada para nabi dan rasul maknanya adalah percaya kepada risalah yang mereka bawa, mengakui kenabian mereka, meyakini bahwa mereka jujur, benar dalam hal apa yang mereka sampaikan dari Allah. Tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Karena kalau toh mereka merubah, menambah, mengurang yang datang dari ra'yu, apalagi hawa nafsu mereka, oleh Allah diancam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diancam oleh Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 48, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarang-ngarang, mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah, kami pegang dia dengan tangan kanan kami, lalu kami putus urat lehernya seketika itu juga. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher itu. Jadi para nabi, para rasul benar dalam menyampaikan risalah dari Allah, tidak ditambah, dikurang atau dirubah. Dan diyakini mereka sudah menyampaikan seluruh risalah. Tak ada yang disembunyikan dan telah menjelaskan semuanya kepada manusia, sehingga tak ada alasan bagi manusia untuk bodoh tentang hal itu. Dalil-dalil wajibnya iman kepada para rasul banyak bertebaran dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyatakan, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin. Kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikatnya, kitabnya, dan para nabi. Juga Al-Baqarah ayat 285 menyatakan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Semuanya beriman kepada Allah, juga beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan keimanan kami kepada seorang pun di antara para rasul. Semuanya sama diimani. Lalu mereka berkata, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ketika ada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul, kepada Allah iman, tapi kepada Rasul tidak beriman, sama aja dengan tidak beriman kepada Allah. Atau sebagian Rasul diimani, tapi ada satu dua Rasul yang dikufuri, sama dengan kufur kepada semua rasul. Karena semua rasul menyeru, mengajak untuk beriman kepada semua nabi dan rasul, termasuk nabi dan rasul yang datang kemudian setelah mereka. Itu bagi nabi-nabi sebelumnya. Adapun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, tidak ada lagi nabi lain setelah beliau, maka tidak ada pernyataan nanti kalau datang nabi baru beriman, enggak ada, karena beliau penutup para rasul. Allah berfirman surah An-Nisa 150-151. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih wa yaqulun nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu hendak membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan keimanan kepada para Rasulnya. Mereka berkata, kami beriman kepada sebagian Rasul tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain. Dan mereka ingin mengambil jalan tengah. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqa. Merekalah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Sebagian Nabi Rasul diimani, ada 1-2 Nabi tidak diimani, kufur sudah. Seperti Yahudi, Nabi-Nabi sebelumnya diimani, Isa dan Nabi Muhammad SAW tidak diimani, ya sudah kufur. Nasrani, Nabi-Nabi dari Adam sampai sebelumnya, sampai sebelum Nabi Isa, semuanya diimani, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudah kufur. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka lah orang-orang yang sebenar-benarnya kufur. Jadi dalam ayat-ayat tadi, Al-Baqarah, baik 177, 285, termasuk An-Nisa 150, 151 yang barusan dibacakan, semua menerangkan bahwa Allah menyandingkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab yang menunjukkan keimanan itu iman yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Satu kesatuan yang utuh. Maka Allah menyatakan menghukumi kufur kepada orang yang membedakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, atau membedakan iman kepada sebagian Rasul tapi kufur kepada sebagian Rasul yang lain, maka dihukumi sebenar-benarnya kafir. Orang mengklaim pengikut Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam tapi tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Karena Nabi Isa menyerukan, nanti tuh di akhir zaman setelah aku tidak ada, ada Nabi baru namanya Ahmad, wajib kalian beriman. Itu wasiat Nabi Isa. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah As-Saff ayat yang ke-6. Ingat ketika Nabi Isa berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan kitab yang ada pada diri kalian, yaitu Taurat. Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian tentang akan adanya Nabi setelah aku namanya Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat tuh. Kalau umpamanya tidak beriman kepada Nabi setelah Nabi Isa sama dengan tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa. Maka Allah menyatakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah yang sebenar-benarnya kafir. Pada hakikatnya, diutusnya para rasul kepada manusia merupakan nikmat terbesar dari Allah bagi manusia. Karena kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, ini kebutuhan yang daruri, yang emergensi, yang sangat darurat. Tidak akan beres kondisi kehidupan manusia, tidak akan lurus jalan hidup mereka kecuali dengan para nabi, para rasul yang membawa ajaran yang mengatur kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka dunia akhirat. Maka manusia membutuhkan para nabi dan para rasul melebihi kebutuhan mereka akan makan, akan minum, akan pakaian dan tempat tinggal. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan pokok bagi manusia. Tidak ada itu bisa mati. Tidak ada makanan mati. Kalau tidak ada pakaian dan tidak ada tempat tinggal, tidak ada sandang, tidak ada papan, masih bisa hidup. Kalau tidak ada makanan, bisa mati. Tapi tiga ini kebutuhan yang daruri, yang darurat, yang emergensi. Tapi kebutuhan manusia kepada para nabi, para rasul, lebih urgen, lebih penting, lebih darurat, lebih emergensi daripada kebutuhan kita terhadap makanan, minuman, atau sandang, pangan, papan tadi. Kenapa? Karena para nabi dan para rasul membawa ajaran yang bermanfaat bagi lahirnya dan batinnya manusia, fisik dan psikisnya, individu, keluarga dan masyarakatnya, dunianya sampai ke akhiratnya. Jadi ajaran yang dibawa oleh para nabi itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek lahirnya iya, aspek batinnya apalagi. Aspek pribadi iya, aspek keluarga dan masyarakatnya juga iya. Islam itu tidak mengajarkan manusia untuk egois, enggak. Asal benar sendiri, asal selamat sendiri, asal enak sendiri, enggak. Kalau benar, berusaha untuk sebanyak mungkin orang ikut benar. Kalau selamat, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut selamat. Kalau bahagia, berupaya untuk sebanyak mungkin orang ikut bahagia. Itu ajaran Islam. Siapa yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, enggak peduli orang lain itu mau susah, mau bahagia, mau butuh pertolongan atau tidak, mau terganggu oleh kita atau tidak, maka bukanlah muslim namanya. Al-muslimuna man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, Allah muslim yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya ataupun tangannya. Sangat hati-hati. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Itu keberlian Islam terhadap hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, jaga anih mulut, jangan sampai menyakiti orang. Bicaralah yang baik atau diam. Tidaklah, muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu keberlian Islam dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosialisasi. tidak egois, ya. Berdasarkan hal itulah maka para nabi yang membawa agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, memberi ajaran yang memberi manfaat kepada mereka, tidak ada cara lain kecuali dengan mengetahui ajaran yang dibawa oleh para rasul. Gak bisa ditetapkan oleh akal. Pertama, akal manusia terbatas. Kedua, akal manusia berbeda-beda, tergantung background pendidikan, tergantung kadar kecerdasan, tergantung kualitas daya analisa dia terhadap masalah, tergantung juga lingkungan, dan dipengaruhi oleh apa? Obsesi, tendensi, ambisi, hawa nafsu. Itulah akal manusia. Maka produk akal manusia yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Coba lihat tuh budaya. Budaya manusia kan hasil budidaya manusia, ya. Hasil olah pikir, olah rasa, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial, menjadi kesepakatan manusia di tempat kita hidup, jadilah budaya. Budaya satu tempat dengan tempat lain sama apa beda? Beda, bahkan ada yang bertubrukan, bertolak belakang satu sama lain. Tuh itu produk akal manusia, tuh itu produk rasa manusia. Maka kebenaran yang diterapkan berdasarkan akal pasti nisbi, pasti relatif. Dianggap

benar oleh seorang, disalahkan oleh orang yang lain. Dianggap bagus oleh seorang, dianggap buruk oleh manusia yang lain. Begitu produk akal. Maka untuk menyatukan kriteria baik dan buruk, benar dan salah, harus melalui wahyu. Itulah yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 213, yang menunjukkan bila kebenaran, kebaikan, baik buruk, benar salah diserahkan wahidah. Faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fih. Kata Allah, dulunya manusia ini merupakan satu umat yang bersatu padu, tidak berpecah belah. Cucu-cucunya yang belum begitu banyak, ya menganut keyakinan yang diwariskan oleh bapaknya yaitu Adam, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Terus bersatu padu, kata Ibnu Abbas, sampai 10 generasi. Itu enggak ada ikhtilaf. Tidak ada perbedaan. Dari sana lahir syirik. Dari sana lahir kufur. Dari sana lahir penyimpangan di bidang keyakinan. Maka faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Setelah ada ikhtilaf, Allah utus kepada mereka para nabi, memberi kabar gembira, memberi peringatan, diikhtilafkan di kalangan mereka. Ikhtilaf ini sekali lagi lahir dari terlibatnya akal, hawa nafsu, perasaan, intuisi, masuk menjadi keyakinan sebagian manusia. Akal mereka, intuisi mereka, bisikan hati mereka, olah rasa mereka berbeda-beda. Hasil output yang dilahirkan dari proses berpikir, proses mengolah rasa dan seterusnya, terjadi perbedaan. Lahirlah perbedaan keyakinan, ikhtilaf. Baru tuh Allah utus para nabi, para rasul, memberi kabar gembira, memberi peringatan, diturunkan juga kitab untuk menghukumi yang benar itu ini nih, yang keliru itu, yang bagus itu ini nih, yang jelek itu tuh. Barulah orang kembali sepakat tentang kriteria kebenaran, kriteria bagus tidaknya sesuatu, buruk atau jeleknya sesuatu, itu kembali kepada kriteria yang Allah tetapkan, yang disampaikan melalui para nabi dan para rasul. Kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, terhadap wahyu, jauh lebih besar dari butuhnya orang sakit terhadap dokter dan pengobatannya. Orang yang sakit butuh dokter untuk minimal mengurangi kadar sakitnya, maksimalnya menyembuhkan. Dan ketika dokter tidak ada, dia lebih lama menderita. Penyakitnya tidak berkurang, bahkan tambah parah. Karena tidak ada pengobatan, tidak ada tindakan pengobatan yang dilakukan oleh ahlinya. Kebutuhan si pasien, si sakit kepada dokter dan obat urgen, doruri sifatnya, bisa mengancam apa? Nyawa, bisa menimbulkan madarat yang sangat besar. Besar sekali itu kebutuhan si sakit kepada dokter. Tapi kebutuhan manusia terhadap risalah, terhadap agama, jauh lebih besar lagi daripada itu. Kenapa? Karena kebutuhan orang yang sakit kepada dokter, bila tidak terpenuhi, hanya memberi madarat kepada badan, dan hanya sementara di dunia, maksimal mati.

Itu kan? Tapi orang tanpa risalah, tanpa tuntunan wahyu, tanpa agama, yang terancam itu jiwanya, hatinya. Parah tuh. Terjerumus ke dalam syirik, kepada kufur, kepada bidah, kepada maksiat. Dan bahayanya tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Bahayanya tidak hanya kepada jiwa semata-mata, tapi juga kepada badan. Orang yang melanggar larangan Allah, baik larangan di bidang sosial, muamalah, termasuk larangan pribadi terhadap makanan dan minuman, itu kenapa dilarang? Pasti ada madarat ke badan juga. Larangan mabuk, selain merusak jiwa, pikiran, otak, juga merusak kepada badan, iya. Merokok, selain juga merusak kepada mental, pikiran, juga merusak badan, iya. Bukan badan luar saja, tapi badan bagian vital di dalam. Merusak jantung, paru-paru, dan organ-organ vital di dalam. Saking bahaya sampai pemerintah gak ragu-ragu lagi memberi peringatan yang wajib dicantumkan dalam setiap bungkus rokok. Apa peringatannya? Merokok membunuhmu. Ada yang protes? Tidak ada tuh. Tidak ada, karena yakin semuanya tahu. Ya enggak? Jadi apa yang Allah larang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga merusak tubuh kita, raga kita. Termasuk diharamkannya beberapa perbuatan di aspek sosial, dalam kehidupan sosial. Dilarang mengganggu tetangga. Dilarang umpamanya melakukan perbuatan riba, mencuri, membunuh, memfitnah, menggibahi. Itu tidak sekedar merusak jiwa, tapi juga raga. Kita tahu dan ilmu kedokteran semuanya mengakui bahwa penyebab pokok lahirnya penyakit badan itu karena apa? Karena kondisi jiwa. Jiwa yang sering stres, resah, gelisah, depresi, itu cenderung sangat mudah untuk terkena penyakit lahir. Ya enggak? Kolesterol naik, asam urat naik, kadar gula dalam darah naik, tensi naik. Semua itu dipengaruhi oleh siapa? Oleh apa? Oleh aspek batin. Makanya orang yang terkena penyakit-penyakit itu, dokter semua menyarankan, jaga Pak, Bu ya, jangan sampai stres. Jangan sampai depresi, karena stres dan depresi berpengaruh kepada penyakit lahir, penyakit badan. Ya. Walhasil, kebutuhan manusia terhadap risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terhadap agama lebih besar dibanding kebutuhan seorang pasien terhadap dokter dan pengobatannya. Karena penyakit lahiriah yang tidak diobati hanya berdampak buruk, pertama pada badan, kedua hanya sementara di dunia, maksimalnya mati sudah beres. Tapi kalau tidak terpenuhinya kebutuhan batin dengan datangnya risalah, wahyu, agama. Tidak ada agama, tidak ada risalah, tidak ada para nabi yang membawa ajaran agama itu kepada kita, maka dampaknya ya batin kita, ya lahir kita, ya dunia kita, ya juga sampai ke mana? Ke akhirat. Keberadaan makhluk di muka bumi hanya selama dampak dari risalah ini masih ada. Kalau risalah ini, wahyu ini, agama ini sudah tidak ada lagi di muka bumi, maka hancurlah alam jagat raya ini. Kiamat itu terjadi karena sudah tidak ada lagi risalah.
Tidak ada lagi agama yang teraplikasi. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Tidak ada lagi orang yang beriman. Tidak ada lagi orang yang bertauhid. Semua orang syirik, semua orang kufur, semua orang bid'ah, semua orang maksiat. Barulah saat itu terjadi kiamat. Di saat dampak dari risalah Allah sudah tidak ada. Agama Allah sudah tidak teraplikasi lagi. Hancur dunia ini. Sebelum itu, sebelum hancur alam jagat raya, Allah sudah menyisir, men-sweeping terlebih dahulu. Orang-orang yang masih ada iman dalam hatinya walaupun sedikit, dikirim angin yang halus, ya enggak? Siapa saja orang yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil debu, kecil sekali, terkena angin itu akan bagaimana? Akan mati. Mati semua. Sehingga di alam jagat raya ini tidak ada satupun orang yang beriman. Manusia yang hidup di sana seburuk-buruk manusia yang pernah hidup. Di zaman itu, di generasi itu, di kondisi manusia seperti itulah kiamat terjadi. Karena apa? Agama sudah tidak ada bekasnya walaupun hanya satu titik. Risalah Allah sudah tidak ada yang tersisa di muka bumi. Ngapain dibiarkan hidup? Dihancurkanlah alam jagat raya ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat betapa pentingnya risalah ini, agama ini yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Selama agama ini masih ada di muka bumi, masih diamalkan orang, diyakini orang, apalagi didakwahkan orang, selama itu kehidupan masih ada. Di saat agama ini tidak tersisa setitik pun, maka kehancuran alam jagat raya ini tinggal menunggu waktu. Itulah pentingnya risalah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Di kalangan para nabi dan para rasul ada yang namanya disebut. Tapi ada juga yang namanya tidak disebut. Maka rasul-rasul yang namanya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran wajib kita imani secara khusus. Mereka itu ada 25 nabi. 18 diantaranya oleh Allah diterangkan dalam

Para nabi itu kami istimewakan di atas seluruh makhluk. Kami utamakan di atas makhluk yang lainnya. Itu 18. 7 lain diantaranya diterangkan di dalam ayat-ayat lain secara terpisah-pisah. Total generalnya ada 25. Nah, tapi ada lagi para rasul, para nabi yang tidak disebut namanya. Tapi Allah jelaskan, diutus para nabi, para rasul tanpa disebut namanya. Yang disebut namanya jelas Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, terus Ishak, Yakub, sebelum Ishak siapa? Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Semua 25. Disebut semuanya dalam Al-Quran. Mulai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyas, Dzulqifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang tidak disebut. Maka nabi dan para rasul yang tidak disebut namanya dan tidak diceritakan kisahnya wajib kita imani secara mujmal, secara global. Allah berfirman dalam Ghafir ayat 78, surah Al-Mu'min ayat 78. Nama lain dari surah Ghafir. Kata Allah, walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Dan sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau, hey Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisahnya kepadamu, namanya juga disebut. Dan di antara mereka, di antara para rasul itu ada yang tidak kami ceritakan kepadamu, dan namanya juga tidak disebut. Yang namanya tidak disebut wajib kita imani secara mujmal, secara global. Dalam surah An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Ada rasul yang telah kami ceritakan kepada kamu tentang mereka dari sebelumnya, dan ada para rasul yang tidak kami ceritakan tentang mereka kepadamu. Berdasarkan hal itulah, maka para nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran 25, dan yang tidak disebut namanya jauh lebih banyak lagi. Yang tidak disebut kita imani secara global, secara umum. Yang disebut namanya kita imani secara khusus, bahwa ada nabi yang namanya Anu, musuh besarnya si Anu, dengan kisah yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Timbul pertanyaan, apa perbedaan antara nabi dan rasul? Perbedaan antara nabi dan rasul adalah, pertama, rasul itu seorang manusia dan laki-laki. Tidak ada nabi wanita. Tidak ada nabiyah. Semua nabi laki-laki dari kalangan manusia. Tidak ada dari kalangan jin. Karena tidak adanya keterangan dari Al-Quran dan dari hadis yang sahih tentang hal itu. Kalau dari kalangan para malaikat, ya ada rasul di kalangan para malaikat. Sebagaimana ayatnya nanti kita bahas. Adapun dari kalangan jin tidak ada. Jin mengikuti rasul dari kalangan manusia. Tergantung rasul yang diikuti, rasul yang hidup di zaman para jin itu hidup. Kalau ternyata hidup di zaman beberapa nabi, ya nabi terakhir yang harus diikuti. Rasul itu manusia, tidak ada jin. Dan laki-laki, tidak ada wanita. Diberi wahyu berupa syariat, dan diperintahkan untuk disampaikan.

0: Jadi kriteria rasul pertama manusia, bukan jin. Kedua laki-laki, bukan wanita, apalagi banci. Ketiga, diberi wahyu. Keempat, disuruh, diperintahkan untuk diapakan? Disampaikan. Empat kriteria rasul. Adapun nabi hanya tiga. Pertama, dia manusia. Kedua, laki-laki. Ketiga, diberi wahyu berupa syariat, tapi tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Hanya untuk dirinya dan keluarganya. Seperti siapa contohnya? Adam alaihissalatu wassalam. Karena tidak ada manusia lain di zaman itu selain beliau dan keluarganya. Seperti nabi siapa lagi? Khidir alaihissalatu wassalam. Ya, tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lainnya. Dan seterusnya. Ya. Oleh karena itu, setiap rasul pasti nabi. Tapi tidak setiap nabi itu rasul. Maka rasul yang pertama diutus oleh Allah ke muka bumi ini adalah Nuh dan bukan Adam. Karena Adam adalah nabi dan bukan rasul. Dari sini pula sebagian ulama di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan bahwa yang pertama kali hidup di kalangan para rasul adalah Nuh dan bukan Idris. Sebab sebagian ulama menyatakan Idris lebih dahulu daripada Nuh. Ada yang menerapkan urutan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya. Padahal Allah menyatakan, Rasul SAW juga menjelaskan dalam salah satu hadisnya, rasul yang pertama kali diutus ke muka bumi siapa? Nuh alaihi salatu wassalam dan bukan Idris. Dan ini menjadi dalil bahwa Nabi Idris yang beliau sekaligus rasul juga diutusnya setelah Nuh alaihi salatu wassalam dan bukan sebaliknya. Adapun nabi kadang-kadang ya kadang diutus kepada orang di luar keluarganya, tapi hanya kepada orang-orang mukmin dengan syariat yang disebarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Mereka memerintahkan dengan syariat yang terdapat dalam kitab Taurat. Taurat itu diturunkan kepada nabi siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka nabi-nabi setelah Nabi Musa membawa ajaran Nabi Musa yang bersumber kepada kitab Taurat. Nabi-nabi setelah itu banyak setelah Nabi Musa, tapi tidak diberi syariat baru. Mereka menyampaikan risalah yang dibawa oleh Nabi Musa yang bersumber pada kitab Taurat. Kadang-kadang kepada mereka diberi wahyu yang khusus dalam perkara-perkara tertentu. Maka itu nabi. Adapun para rasul mah diutus kepada kaum kuffar, kaum musyrikin. Diutus mendakwahi mereka kepada tauhidullah dan kepada ibadah kepada Allah. Para rasul itu diutus kepada orang-orang yang menyimpang, yang mendustakan risalah para nabi sebelumnya. Dari sinilah kita mengetahui tugas para rasul jauh lebih berat daripada tugas para nabi. Kalau orang beriman yang didakwahi, sedikit tantangannya. Paling ada munafikin. Tapi kalau berdakwah kepada orang kafir, wah lebih berat. Hujahnya harus lebih kuat. Mentalnya harus lebih siap. Ya, penentangan dan fitnah serta musibah atau risiko yang diterima jauh lebih dahsyat. Dari sinilah para rasul lebih afdol, lebih utama daripada para nabi. Di kalangan para rasul itu sendiri ada sebagian rasul yang dianggap lebih utama dibanding rasul yang lain oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 253, kata Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami telah melebihkan sebagian para rasul di atas sebagian rasul yang lain. Ada rasul yang lebih utama, yang afdol, ada rasul yang di bawah itu keutamaannya. Dan seafdal-afdal para rasul disebut ulul azmi minar rusul. Para rasul yang memiliki keteguhan yang luar biasa. Karena ujian yang diterimanya dahsyat. Karena penentangan yang dialaminya luar biasa. Mereka itu ada 5. Pertama Nuh. Kedua Ibrahim. Ketiga Musa. Keempat Isa, dan terakhir Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka 5-5-nya sekaligus oleh Allah disebut dalam satu ayat. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang 7, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ingat ketika kami mengambil perjanjian dari kalangan para nabi dan dari engkau hai Muhammad, juga dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang sangat dahsyat. 5 rasul ini disebut oleh Allah dalam satu ayat. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina fala tatafarraqu fi. Allah telah mensyariatkan kepada kamu berupa agama ini. Agama ini pula yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, yang juga telah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad, dan juga telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa. 5-5-nya disebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Itulah ulul azmi minar rusul. Mereka seutama-utama di kalangan para rasul. Jadi di antara semua nabi yang paling utama adalah para rasul. Setiap rasul pasti nabi. Di kalangan para rasul yang paling utama siapa? Ulul azmi. Mereka 5 orang. Di kalangan ulul azmi ada 2 orang yang menonjol, yang lebih utama dibanding yang lainnya, sampai oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan sebagai khalil. Khalil itu orang yang dicintai dengan kadar kecintaan yang puncak. Sudah full kecintaannya. Itulah makna khullah, berbeda dengan mahabbah. Mahabbah ada rasa cinta tapi masih umum. Belum puncak, bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau khullah itu sudah puncak. Orangnya disebut khalil. Di kalangan ulul azmi yang dijadikan sebagai khalil hanya 2. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dua orang ini adalah seutama-utama para rasul dari kalangan ulul azmi. Di antara dua orang ini, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik nabi, sahabatnya sebagai sebaik-baik manusia, dan umatnya sebagai sebaik-baik umat pilihan Allah di kalangan hamba-hambanya. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat, umat Islam. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina, faminhum zalimun linnafsih, waminhum muqtasidun, waminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini, thumma awrathna al-kitab, kepada siapa? Alladhina istafayna min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Al-Quran ini diberikan kepada manusia-manusia yang terpilih. Umat Islam ini umat pilihan Allah dibanding umat-umat terdahulu. Maka tidaklah heran bahwa walaupun di dunia umat Islam oleh Allah dihidupkan di generasi terakhir, tapi di akhirat mereka akan diawalkan dalam hal hisab dan dalam hal masuk surga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun, kami ini, kita ini umat terakhir hidupnya di dunia, tapi umat yang paling awal, paling pertama dimasukkannya ke dalam surga. Itu karena dari awalnya, di antara kitab terbaik Al-Quran, di antara para nabi dan para rasul terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat para nabi terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi inilah nubuwah atau kenabian merupakan karunia dari Allah. Pilihan yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan ilmunya dan hikmahnya. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang telah memilih dari kalangan para malaikat beberapa rasul dan juga dari kalangan manusia. Jadi di kalangan malaikat ada para rasul, rasul di kalangan para malaikat utusan, dan juga di kalangan manusia. Kenabian itu bukan sesuatu yang bisa diikhtiarkan oleh manusia dengan ikhtiar, perjuangan, ibadah yang sungguh-sungguh, dengan memperdahsyat, memperhebat ketakwaan, ketaatan, amal soleh, dengan membersihkan jiwa sebisa-bisa bersih-bersihnya, dengan memuliakan akhlak semulia-mulianya, lalu dicapailah derajat kenabian. Enggak begitu. Tapi di kalangan manusia, kalangan kaum filosof, kemudian kalau filosof kan pada dasarnya ateis, diikuti oleh orang-orang yang memasukkan metodologi filsafat dalam memahami Islam, masuk ke tasawuf-tasawuf, masuk juga ke kaum aqlaniyun. Di kalangan kaum filosof ada yang menetapkan bahwa filosof tertentu, ahli filsafat tertentu sebagai nabi. Ada kan yang menyatakan umpamanya Socrates sebagai seorang nabi dan ahli filsafat lain. Karena apa? Menurut mereka kenabian itu bisa dicapai bisa diperoleh, bisa diikhtiarkan dengan perjuangan yang amat sangat sungguh-sungguh melakukan riyadhah, pelatihan spiritual. Lalu mereka menetapkan ada 3 kriteria kenabian yang terdapat dalam diri seorang dan bisa diraih. Pertama, al-quwatul ilmiyah, kekuatan ilmiah, kecerdasannya, ketajaman daya analisanya, kekuatan tafakurnya melahirkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat indah dan yang sejenisnya. Lalu diklaim mereka memperoleh semuanya itu, ilmu tersebut tanpa belajar, yang disebut dengan sebutan ilmu laduni. Ini kriteria pertama. Kedua, kuwatu takhayul, kekuatan berkhayal di dalam dirinya, sehingga saking dahsyatnya khayalan mereka, mereka sering mengalami peristiwa-peristiwa gaib yang mereka katakan sebagai pengalaman spiritual yang tidak bisa dicapai oleh orang awam. Padahal ya mungkin benar, tapi keterlibatan setan dari kalangan bangsa jin. Dan yang ketiga, kuwatu taksir finnas, kuatnya, besarnya dampak mereka dalam kehidupan di tengah-tengah manusia. Mereka memiliki kekuatan luar biasa yang disebut dengan karomah. Padahal sihir di kalangan mereka ada yang tidak terbakar dengan api. Di kalangan mereka ada yang bisa terbang. Di kalangan mereka ada yang bisa berada di beberapa tempat di waktu yang sama. Di sini ada, di sono ada, padahal di sana jin korinnya. Dan seterusnya. Tapi itu ditetapkan sebagai kriteria kenabian oleh para filosof. Ya. Nah, jadi mereka menganggap derajat kenabian bisa diraih, bisa dicapai. Dan inilah yang diikhtiarkan oleh kaum sufi. Dibantah oleh Al-Quranul Karim tentang hal ini. Allah berfirman, wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang kepada mereka satu ayat, mereka berkata, kami tidak akan beriman kepada ayat ini sebelum kami juga diberi apa yang Allah berikan kepada para rasul. Beri juga kami dong seperti itu tuh. Kalau ayat, beri juga ayat. Kalau mukjizat, beri juga mukjizat. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa risalah ini diberikan. Yang jelas risalah kenabian, kerasulan, tidak akan Allah berikan kepada sembarang orang. Tapi kepada manusia terbaik di zaman diturunkannya risalah tersebut. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih utusan-utusan, baik dari kalangan para malaikat ataupun dari kalangan para nabi. Allah yang memilih. Jadi kenabian adalah pilihan Allah yang didasarkan kepada sifat hikmahnya dan ilmunya kepada orang yang paling layak di kalangan hamba-hambanya di zaman itu, bukan suatu prestasi yang bisa dicapai, diikhtiarkan dengan berbagai macam jenis ikhtiar pun dari kalangan manusia. Memang benar, para Nabi alaihissalatu wassalam memiliki keistimewaan tentang perkara-perkara tadi. Para Nabi adalah orang-orang tercerdas. Para Nabi adalah orang-orang yang terbersih hatinya di zaman itu. Para Nabi adalah orang-orang yang termulia akhlaknya di zaman itu. Para nabi adalah orang-orang yang paling jujur, paling bisa dipercaya. Pendeknya, para nabi adalah manusia-manusia terbaiknya di zaman tersebut. Lalu apa saja bukti-bukti kenabian? Bukti-bukti kenabian kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktu untuk menjelaskan sudah habis. Untuk kali ini pertanyaan kita khususkan bagi hadirin yang ada di sini saja. Dipersilakan kepada ikhwan akhwat yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau ada yang mau ngacung silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kriteria kafah. Masuk Islam secara kafah. Baik, barakallahu fiik. Sekarang ini banyak perbedaan persepsi tentang banyak hal, termasuk ketika menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Banyak penafsiran tentang kafah. Apa maknanya? Dan perbedaan itu membuat orang awam bingung. Tafsiran mana yang benar? Gimana jawabnya? Barakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Pak Sony, salah satu jamaah langsung di sini. Pertama, Allah menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam urusan dunia ini berlaku. Kalau kita ada masalah dengan mobil kita, mesinnya, datanglah ke montir. Jangan datang ke dokter. Kalau kita ada masalah dengan HP kita, datanglah ke ahli HP, IT. Jangan datang ke apotek untuk beli obatnya. Tentang tafsir, datanglah ke ahli tafsir. Maknanya, buka kitab-kitab tafsir. Ada tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, untuk zaman Kiwari ada tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan banyak lagi, ya. Mereka ahlinya, buka. Enggak bisa bacanya, ada terjemahannya. Enggak ada terjemahannya atau bingung, tanya ke ustaz, tolong buka ayat itu dalam tafsir-tafsir yang ada. Ya. Maka dengan cara itu insya Allah tidak akan bingung karena kita bersumber dari ahlinya. Adapun kalau perbedaan itu di kalangan ustaz, kata ustaz, menurut saya kafah di sini maknanya begini, begini, begini. Maka jangan didengar karena dia bukan ahlinya. Ustaz berilmu di atas rata-rata. Tapi untuk menjadi mufassir belum memenuhi syarat ilmunya. Ya. Kata ustaz yang lain, enggak, menurut saya makafat yang maknanya ini. Menurut saya, menurut otak dia, tolak. Karena bukan ahlinya, bukan ahli tafsir. Maka seorang ustaz yang tahu kapasitas ilmunya, belum sampai pada level mufassir, dia tidak akan menafsirkan dengan otaknya. Dia akan buka kitab tafsir di kalangan para ulama. Dia akan baca penjelasan para ulama yang menafsirkan itu dengan ilmu yang memadai, lalu itu yang dia sampaikan. Kalau ternyata di kalangan para ulama berbeda tentang makna kafah, saya yakin perbedaan itu hanya perbedaan redaksional, susunan kalimat. Tapi inti masalahnya pasti sama, ya. Disebut khilaful lafzi nafsul makna. Berbeda lafaz tapi maknanya sama, tujuannya maksudnya sama, gitu-gitu juga. Inilah sikap kita dalam hal tafsir Al-Qur'an. Tidak hanya ayat kafa saja, tapi seluruh ayat, ya. Nah, sekarang kita kembali apa yang dimaksud dengan kafa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafa. Makna kafa menyeluruh, secara keseluruhan. Tidak diambil sebagian, ditinggalkan sebagian. Tidak diambil apa yang sesuai dengan selera kita, ditinggalkan yang tidak sesuai dengan selera kita. Tidak hanya diambil yang mudah, enteng, dan menguntungkan, tapi yang berat, yang kira-kira beresiko, enggak diambil. Tidak begitu. Seluruhnya kebenaran dari Allah, seluruhnya diyakini, seluruhnya difahami secara benar, seluruhnya diyakini maslahatnya bagi kita, lalu diaplikasikan dan didakwahkan. Baik ayat tersebut, ajaran Islam tersebut berkaitan dengan aspek ritual, hubungan vertikal antara kita dengan Allah, ataupun aspek horizontal, hubungan kita dengan sesama makhluk, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan seluruh manusia, termasuk dengan orang-orang kafir. Seluruh syariat Allah yang tertuang dalam ayat dan hadis itu bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam. Maka terima itu seluruhnya. Tidak memilah dan memilih apa yang sesuai dengan selera kita. Itulah makna kafah secara umum. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh saya melarang suami saya untuk memberi nafkah kepada kerabat yang janda walaupun saya dinafkahi? Karena saya cemburu dan harta berkurang. Pertama cemburu, kedua pelit. Kalau jandanya nenek-nenek 70 tahun gimana? Ya. Tapi pertama, menolong orang yang kesulitan itu sebuah kebaikan. Baik janda atau gadis, tapi yatim piatu umpamanya enggak punya pekerjaan dan dia tidak memungkinkan bekerja, dan kita tahu dan kita bisa menolongnya, wajib kita tolong. Dan ketika suami melakukan kebaikan seperti itu, dukung. Adapun kekhawatiran, jangan-jangan janda itu mau dinikahinya, umpamanya, ya. Lalu timbul kecemburuan yang seperti itu, maka tidak boleh dikaitkan dengan pemberiannya. Menolongnya tetap dengan cara, yaitu urusan teknis. Kalau menolong janda itu sini lewat saya. Jangan langsung ke sana, ya. Pura-pura ngasih, ngobrol dulu sejam dua jam. Itu memang berbahaya. Udah lewat saya, dia yang ngasih, si istrinya yang ngasih. Sehingga si janda tersebut menganggap itu pemberian istrinya dan pemberian suaminya, ya. Jadi pada prinsipnya kalau memang menolong dalam rangka berbuat baik, dukung. Adapun masalah kecemburuannya itu bisa diatur secara teknis. Kecuali kalau suami itu menolong janda itu ada udang di balik bakwan. Kata orang Sunda, etama pamahugi. Saya nggak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pamahugi itu gimana, ya? Semacam nyuap atau semacam modus. Ngasih supaya dia mau kepada sang pemberi. Nah itu, supaya siap dijadikan istri kedua umpamanya. Kalau ternyata si janda itu enggak, saya mah pemberiannya tetap diterima, tapi kalau pas diajak nikah enggak mau, udah enggak akan saya kasih lagi. Berarti benar modus setan mah. Modus teh bawa modal dustanya, pura-pura ngasih padahal ada tujuan di balik itu. Maka tidak ikhlas, enggak akan jadi pahala. Buktinya apa? Setelah si janda tersebut bilang, ketika ditanya, saya kan sudah ngasih nih, sudah 20 tahun tuh ngasih terus. Mau enggak jadi istri saya? Kata si janda, enggak, saya enggak mau. Akhirnya dihentikan itu pemberiannya. Berarti motivasinya apa tadi? Tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya? Maka bukan dilarang memberi nafkah kepada si janda tersebut, tapi luruskan niatnya. Yang tulus, yang ikhlas karena Allah, biar menjadi pahala. Jangan ngasih karena ingin menikahinya. Jangan. Ya? Jadi harus dibedakan. Pertama, antara menolong secara ikhlas dengan modus, ya. Yang kedua, kalau ikhlas betul-betul menolong, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh istri, tinggal diubah saja teknis pemberiannya melalui sang istri, kemudian tetap dikasih dan tidak ada kehutangan budi si janda terhadap suaminya tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, benarkah akidah Asy'ariyah meyakini bahwa Allah istiwa di atas arsy, tapi mereka mengharamkan meyakini Allah itu di atas secara fisik dan mengharamkan menunjuk Allah ke atas langit? Karena menurut mereka, jika Allah bisa ditunjuk, melazimkan bahwa Allah terbatas dengan tempat atau berjisim. Mereka berdalil dengan surah Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, innallaha wasi'un alim. Iya, barakallahu fik. Asy'ariyah adalah pihak yang mentakwil makna dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka menetapkan sifat-sifat itu bagi Allah, tapi mentakwil maknanya. Termasuk umpama Allah punya tangan, seperti dijelaskan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Atau bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang, kata Allah sendiri, ya. Tadi ayat la akhadna minhu bil yamin, kami akan pegang dia dengan tangan kanan kami. Dalam hadis, wallahu yabsutu yadahu billail liyatuba musiun nahar. Allah membentangkan kedua tangannya pada malam hari agar orang-orang yang berdosa di siang hari bertobat pada malam harinya. Semua itu menunjukkan Allah punya tangan. Makna tangan di sini takwil, termasuk oleh Asy'ariyah dengan arti kekuasaan. Dan ketika ditakwil dengan makna kekuasaan, mereka kebingungan. Kalau yadullahi fawqa aydihim, ditakwil kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bisa masuk. Tapi ketika Allah menyatakan tabarakallah, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barokah Allah yang seluruh kerajaan itu berada di tangan Allah. Atau la akhadna minhu bil yamin, kami pegang dia dengan tangan kanan kami. Atau Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari. Kalau di sana diartikan kekuasaan, jadi tidak masuk, ya. Termasuk istiwanya Allah di atas arsy. Mereka meyakini ya Allah istiwa, tapi ditakwil maknanya menjadi istaula. Istaula itu maknanya berkuasa. Dan ini menyebabkan ada tanakus kepada sifat Allah. Tanakus itu mengurangi. Kalau umpama Allah istiwa di atas arsy, artinya berkuasa di atas arsy. Loh, kok di selain arsy apa Allah enggak berkuasa, gitu kan? Kedua, istaula maknanya berkuasa setelah dia merebut apa yang dikuasai. Sebelum itu dikuasai oleh pihak lain, lalu direbut, lalu dikuasai. Itu maknanya istaula. Dengan demikian, kalau diartikan istaula maknanya, dulu arsy ini dikuasai oleh selain Allah, oleh Allah direbut lalu dikuasai. Itu kan maknanya, dan itu menunjukkan kekurangan pada diri Allah. Maka tidak boleh mengartikan istiwa dengan makna istaula alias menguasai. Seperti itu. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan mereka dianggap menyimpang karena dari takwil melahirkan ta'til. Ta'til itu mengingkari atau menolak. Enggak, Allah enggak ada di atas arsy. Di atas arsy itu maknanya menguasai. Oh enggak, Allah itu enggak punya tangan. Tangan itu di sana maknanya adalah kekuasaan. Lalu ketika sampai innallaha sami'un basir, Allah mendengar dan melihat. Lalu dikatakan Allah tidak mendengar, tidak melihat. Karena kalau mendengar dan melihat dianggap sama dengan makhluk. Makhluk mendengar dan melihat apa tidak? Ya, mendengar dan melihat. Ah, lalu diingkari. Lalu mereka menyatakan Allah itu as-sami bila sam'a wal basir bila al-basar. Allah namanya aja as-sami tapi tidak mendengar. Allah namanya al-basir tapi tidak memiliki penglihatan. Loh kok jadi begitu? Mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka di sini letak bahayanya takwil berakibat kepada ta'til. Ta'til itu mengingkari sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah cukup bagi kita. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.

Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak,

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabbnya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله اصبر إن الله مع الصابرين فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid, beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula, perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang sholat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan, dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza Wajalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran, orang tua yang menemani anaknya bermain, orang tua yang menemani anaknya belajar, orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak, dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
7: Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam
8: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
9: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
8: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
9: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
1: Yaquluna ainna lamarduduna fil hafirati aidha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه صفة ذميمة وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهدي نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء خارج الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضرك. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا أزال نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تكون النار الحطب، الحسد خبيث ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله يزيل ذلك من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya. Baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, Iyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: an Abi Musa radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
0: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Tararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
5: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
3: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسِ.
4: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: وبقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. Rawah Muslim.
3: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
4: Idhas sama'un fatarat wa idhal kawakibun tatarat wa idhal biharu fujjirat.
5: Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap.
4: Wa idzal quburu bu'thirat 'alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
5: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
4: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
5: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaihi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: وننزل

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudharatkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwali bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan madarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa atnaha imatatul adha 'anil tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman. Maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La zawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatril muslim bighairi haq aw kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain. Maka semua yang menimbulkan madarat, baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia. Dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah SWT menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad. Maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme. Maka ketahuilah bahwa dakwah ini, dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini, dakwah yang menebar kasih sayang, dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme diarahkan kepada dakwah yang sangat mulia, dakwah salaf, dakwah alusunnah wal jamaah. Karena sungguh tidak ada yang lebih lembut, yang lebih sayang dibandingkan dakwah alusunnah, dan tidak ada ulama yang paling keras mengingkari aksi-aksi terorisme semisal ulama alusunnah wal jamaah. Dan Rasulullah SAW katakan, man qatala nafsa.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة كتابا جدكن بجر من شكور قدرة الله تبارك وتعالى pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tema kita sebagaimana termaktub di background belakang saya adalah nikmatilah ibadahmu. Sudahkah kita menikmati ibadah kita? Sudah apa belum? Hah? Belum apa sudah? Kadang-kadang. Kadang-kadang lebih sering menikmatinya atau lebih sering tidak menikmatinya? Sama juga, kadang-kadang menikmati, kadang-kadang tidak menikmati. Tidak jarang orang-orang beribadah, sholat lima waktu, itu hanya menjadikan sholatnya ini sebagai rutinitas. Kalau boleh dikatakan, sekedar setor muka. Setor muka kepada siapa? Kepada, mending kalau kepada Allah ya. Tidak jarang ada orang sholat itu dia hanya sekedar setor muka saja. Atau dia sholat itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Atau orang ini sholat karena takut dicap sama masyarakatnya sebagai orang yang tidak sholat. Atau takut nanti jangan-jangan kalau mati saya enggak disolati. Dan orang-orang yang seperti ini biasanya ketika menunaikan sholat, dia akan menunaikannya dengan berat hati dan juga waktunya suka diundur-undur. Sholat isya kapan? Menjelang subuh. Begitu selesai sholat isya, langsung dilanjut dengan sholat subuh. Sholat duhurnya menjelang asar. Bukan karena dijamak, tapi karena memang dia undur-undur. Ketika dalam perjalanan rasanya berat sekali, ketika mendengarkan suara azan, membelokkan kendaraan ke masjid itu rasanya sulit dan berat. Ada saja alasannya. Lah, nanti sholat di situ sandal hilang. Atau bahkan yang lebih parah lagi, wah nanti kalau sholat di situ motor saya hilang gimana? Atau alasan, wah nanti kalau sholatnya di masjid ini gak khusyuk, lebih khusyuk sholat di mana? Di rumah. Ternyata begitu sampai ke rumah, gak juga segera sholat. Masih ada alasan. Apa alasannya? Masih capek. Alasan yang lain? Masih keringetan. Alasan yang lain? Ngopi dulu. Alasan yang lain, mandi dulu. Dan seterusnya sampai tahu-tahu, sudah jam 3 kurang seperempat. Waktunya tinggal sedikit lagi. Karena sudah mepet, akhirnya sholatnya pun secepat mungkin. Karena dia saking lancarnya sholat, akhirnya bacaannya keluar lancar kayak bis patas. Mulai dari Al-Fatihah, kemudian suratan, sujud, bacaan rukuk, bacaan sujud. Semuanya lancar jaya. Saking lancarnya sampai pikirannya itu bukan kepada bacaan. Tapi pikirannya melanglang buana tadi di kantor habis dimarahi sama atasan. Tadi di jalan hampir nyerempet orang. Semalam ada pertandingan bola, hampir saja gol. Itu semuanya itu ketika sholat itu melanglang buana. Ujuk-ujuk wis, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada juga orang yang sholatnya ini, karena saking seringnya dia sholat, sampai dia itu bosan dengan sholat. Karena dia menganggap, wah mulai dari akil balik sampai usia 60 tahun, sholatnya wis ping pira. Sudah berapa kali saya sholat. Akhirnya dia menjalankan sholat itu dengan penuh rasa berat. Apalagi memang sholat-sholat itu, Masya Allah, waktunya itu subuh. Lagi enak-enaknya, tidur. Zuhur, lagi sibuk-sibuknya, kerja. Asar, lagi enak-enaknya istirahat. Maghrib isya, lagi seneng-senengnya kumpul dengan keluarga. Sehingga ketika menjalankan sholat itu, dia menjalankannya dengan penuh perasaan berat dan sama sekali tidak menikmati sholat yang dia kerjakan. Ini kita baru bicara sholat. Belum kita bicara ibadah yang lain. Puasa. Tidak sedikit orang-orang yang puasa itu yang penting gak makan, gak minum. Sehingga ketika datang waktu berbuka, maka waktu berbuka itu dijadikan sebagai ajang untuk balas dendam. Wah, tadi siang saya pengen ngopi gak bisa, pengen ngeteh gak bisa. Akhirnya buka puasanya ada kopi, ada teh, ada kolek, ada apa lagi? Ada dawet. Makanannya yang tadi siang enggak jadi, apa saja kumpulkan semuanya. Begitu selesai buka enggak bisa berdiri. Ini kita baru bicara masalah puasa. Belum kita bicara masalah umrah. Belum kita bicara masalah haji.
4: Tidak sedikit di antara orang-orang yang menjalankan umroh dan haji tersebut, dia jadikan itu sebagai lifestyle. Apa lifestyle? Hanya sekedar sebagai gaya hidup. Sosialita. Sosialita Islami. Orang-orang yang kaya-kaya, mereka pikniknya, piknik kemana? Piknik ke Mekah. Sambil di sana selfie-selfie. Wah, rasanya nikmat banget nih, baru selesai tawaf putaran ketiga. Cekrik. Di-upload. Di mana? Medsos, di FB, di Twitter, di yang lainnya. Dan yang lebih parah dari itu, orang-orang yang menjadikan ibadah-ibadah tadi sebagai kendaraan politik. Berangkat, lah ini kayaknya nanti kalau masang baliho depannya enggak pakai H, itu rasanya kurang afdol. Makanya tahun 2000 sekian saya mau nyalon. Karena nyalon maka kan harus pasang apa? Baliho di mana-mana, pilih fulan paling jujur, paling apa maning? Paling jujur, paling apa biasanya pura maca biasanya? paling ini, pilih haji. Hajah siapa? Wah, saya tahun sekian saya akan nyalon, berarti saya harus haji sesegera mungkin. Baca Al-Quran tidak jauh dari itu. Baca Al-Quran yang penting khatam. Wah, saya harus punya target dalam hidup saya selama 60 tahun saya harus khatam sekian kali. Yang penting adalah khatamnya. Tidak terfikir apakah dia memahami apa yang dia baca. Dan juga tidak terfikir boro-boro mengamalkan, memahami saja tidak. Padahal membaca Al-Quran, setelah membaca difahami, setelah difahami diamalkan. Bagaimana mau mengamalkan kalau dia tidak paham? Inilah potret-potret orang-orang yang beribadah. Dan dia belum menikmati ibadah yang dia lakukan. Pertanyaannya, apakah benar ibadah itu memiliki rasa nikmat? Kata siapa kalau orang beribadah dia itu akan terasa nikmat? Dan seperti apa perasaan nikmat tersebut di dalam ibadah? Ketika kita membahas tentang masalah ini, apakah betul ibadah itu ada rasa nikmatnya, ada rasa lezatnya, ada rasa tenangnya? Ketika kita membahas masalah ini, tentu kita harus melandaskannya dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, dan juga perkataan para ulama. Al-Quran berkata, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada iman. Wazayyanahu fi qulubikum. Dan Allah jadikan iman itu indah di hati kalian. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7. Dalam surat Al-Hujurat ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman, antara ibadah dengan rasa cinta. Cinta itu nikmat atau tidak? Cinta itu nikmat atau tidak? Nikmat. Makanya kata orang yang pernah jatuh cinta, gula jawa, rasa apa? Rasa coklat, enak di coklat atau gula jawa? Kata orang yang pernah jatuh cinta, cinta itu nikmat. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahwa iman, ibadah, amal soleh itu perlu dicintai. Sehingga ibadah itulah sesuatu yang nikmat karena dicintai dan disukai. Maka orang-orang yang sudah sampai level mencintai ibadah, menyukai ibadah, maka saat itu berarti dia sudah hampir mencapai derajat orang yang menikmati ibadahnya. Nggak tahu kita sudah sampai apa belum. Hah? Menyukai ibadah. Ya. Kalau imamnya bacaannya panjang itu rasanya seneng. Sudah sampai derajat itu apa belum? Meh. Meh anu meh si aduh apa wis perak. Ketika imamnya sholat terawih kemudian membaca dengan bacaan yang panjang. Bacaannya panjang gitu. Sudah bacaannya panjang, rokaatnya banyak. Jadi bukan hanya sekedar rokaat banyak. Rokaat banyak, bacaannya pendek-pendek ya. Ini sudah panjang, rokaatnya banyak. Gimana? Anda merasa senang? Atau merasa apa? Hah? Merasa jengkel? Atau misalnya datang orang minta bantuan untuk bangun masjid padahal kemarin baru datang orang lain. Apakah kita ketika datang orang minta bantuan itu, kemudian kita menjadi mengeluh terus, wah ini baru kemarin datang minta sumbangan, sekarang datang lagi, besok datang lagi. Ketika orang sudah mencintai ibadah, maka hampir-hampir dia akan sampai kepada derajat orang yang menikmati ibadahnya. Ini dalil dari Al-Quran. Makanya di dalam ayat yang lain mirip dengan ayat tadi, Allah menggandengkan antara cinta dengan ibadah. Dalam surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang mencintai untuk bersuci. Bersuci di sini suci lahir maupun suci batin. Suci lahir apa? Wudu. Kalau disuruh wudu itu senang. Kita kalau disuruh wudu senang apa enggak? Senang. Kalau pagi-pagi, subuh-subuh, dingin-dingin, senang apa enggak? Senang, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya. Dan ada sebagian orang, Masya Allah, saking senangnya wudu, setiap batal wudu, setiap batal wudu. Bagus, enggak apa-apa. Ya. Selalu menjaga kesucian tubuhnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, semalam saya berkunjung ke surga. Ternyata sampai di surga, sami'tu khashata na'lika. Aku mendengar derap suara sandalmu di surga. Masya Allah. Ternyata kamu masuk ke surga, sudah ada di surga seakan-akan kamu. Maka kemudian Nabi SAW bertanya kepada beliau, wahai Abu Hurairah, apa amal yang senantiasa kamu lakukan? Wahai Rasul SAW, setiap aku selesai wudu, aku selalu sholat sunnah setelah wudu. Jadi Abu Hurairah ini termasuk orang-orang yang luar biasa menjaga kesucian tubuhnya. Orang-orang yang suka untuk bersuci. Entah itu bersuci yang sifatnya lahiriah berupa wudu, maupun bersuci yang sifatnya batiniah, yaitu bertobat dari dosa-dosa. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jelas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada rasa apanya? Ada rasa manisnya. "Dzaqa ta'mal iman." Akan merasakan manisnya iman siapa? Man radhiya billahi rabba. Yang pertama orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya. Indikasinya apa Ustaz kalau orang sudah ridho Allah sebagai Rabbnya? Begitu ada perintah dari Allah datang, tidak banyak protes. disuruh sholat di masjid, sami'na wa ata'na. Disuruh pakai jilbab ibu-ibu, sami'na wa ata'na. Gak banyak alasan. Disuruh meninggalkan riba, langsung sami'na wa ata'na. Gak banyak alasan, wah nanti saya makan apa, anak istri saya dikasih makan apa, tidak. Orang akan merasakan manisnya iman seandainya satu, dia ridho Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dan dia ridho Islam sebagai agamanya. Yakin betul bahwa agama yang dia anut adalah agama yang terbaik. Wabi Muhammadin rasulah, dan dia juga ridho Muhammad sebagai utusan Allah. Buktinya apa? Kalau beribadah yang nyontoh apa yang dicontohkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dzaqa ta'mal iman. Akan merasakan manisnya iman orang-orang yang memenuhi tiga syarat tadi yang disebutkan. Apa tiga syarat tadi? Ridho Allah sebagai Rabb, kemudian Islam sebagai agama, Muhammad SAW sebagai Nabi, sebagai Rasul. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya orang ini akan merasakan manisnya iman. Berarti ibadah itu ada rasa manisnya. Manisnya ibadah itu seperti apa Ustaz? Kata para ulama kita, manisnya ibadah adalah ketika seseorang menjalankan ibadah dengan penuh rasa nikmat. Istilzazut ta'at, kata para ulama. Orang merasakan manisnya iman ketika dia menikmati ibadah yang dia lakukan. Dan dia akan mengedepankan, mementingkan ibadah ini atas seluruh aktivitas yang lainnya. Makanya orang kalau sudah dihadapkan antara ibadah dengan kepentingan duniawi, dia akan merasakan manisnya iman kalau dia tinggalkan kepentingan duniawi ini, kemudian dia segera menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh yang paling gampang adalah ketika lagi asyik-asyik nonton bola, tahu-tahu azan. Biasanya kalau pertandingan itu jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Gue wis sholat asar apa urung gue? Wis dijamak. Masya Allah. Jamak nggo bal-balan. Kalau enggak jam 3, jam 4. Kalau jam 4 nanti nabrak maghrib. Kalau jam 3 nabrak asar. Milih mana? Nabrak maghrib apa nabrak asar? Atau kalau kita nonton pertandingan Piala Dunia, mulainya jam berapa? Jam 2 malam. Bisa tangi ya, jam lorong bengi. Masya Allah. Tapi nak kon tahajud? Masya Allah, wange lepo. Demi untuk nonton bola jam 2 malam bisa bangun. Terus setelah nonton bola, subuhan di masjid? Loh, yo waktunya istirahat Ustaz, lihat. Dia bisa melek demi nonton bola untuk ke masjid. Nonton bola berapa jam sih? Berapa? Ustaz apa tahu nonton Ustaz? Kayaknya yang jarang nontonnya. Dua jam bisa melek. Sholat subuh berapa jam? Berapa jam jenengan sholat subuh? 10 menit. Subhanallah, 2 jam kita bisa melek, bisa melotot, gak ngantuk. Giliran ada azan subuh, kita disuruh ke masjid, cuma 10 menit kita katakan ngantuk. Orang yang merasakan manisnya iman adalah ketika dia menikmati ibadah yang dia lakukan, kemudian dia mendahulukan ibadah tersebut atas seluruh aktivitas duniawi, dan dia akan mau untuk berat-berat demi menjalankan ibadah yang dia lakukan tersebut. Contohnya orang haji, berat atau tidak? Berat. harus ngeluarin duit berapa sekarang? ONH sekarang berapa? 40 juta. Banyak gak itu? Banyak. Bisa buat modal apa? Nikah lagi. Buka warung. Bisa buat modal apa lagi? Ya, buat tani atau buat ternak, ya. Dia korbankan 40 juta itu akan terasa ringan untuk menjalankan ibadah haji. Bukan hanya dia korbankan uang, dia korbankan perasaan. Karena dia harus tinggalkan keluarganya berapa hari? 40 hari ya? 40 hari. Dia tinggalkan keluarganya. Kalau dia sudah menikah dan belum bisa berangkat sama istrinya, dia tinggalkan istrinya. Kalau dia sudah menikah dengan istrinya, dia berangkat, dia tinggalkan anaknya. Kalau dia punya duit, dia berangkat sama anaknya, dia tinggalkan pekerjaannya. 40 hari, dia tempuh jarak ribuan kilometer. Dia rela untuk meninggalkan hal-hal yang, dia rela untuk mengerjakan hal-hal yang berat tadi, demi untuk menikmati ibadah. Ini dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan ulama juga mendukung. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa nikmatnya ibadah itu adalah surga dunia. Nikmatnya ibadah itu adalah surga dunia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga, barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga akhirat. Berarti menurut ulama ini, kalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah, kayaknya surga dan akhirat wis ado. Sehingga beliau juga mengatakan, idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syiraha. Seandainya ketika beribadah engkau tidak merasakan nikmat, fattahimhu, maka curigailah ibadahmu. Apa kata beliau? Kalau engkau beribadah dan tidak merasakan nikmatnya ibadahmu, curigailah ibadahmu. Fa'amaluhu madkhul, bisa jadi amalanmu ini bermasalah. Ibadahmu ini bermasalah. Karena orang beribadah seharusnya merasakan nikmat. Kok ada orang beribadah dia tidak merasakan nikmat? Berarti ada yang keliru di dalam ibadahnya. Entah keliru luarnya atau keliru dalamnya. Apa luar? Luar dalam itu maksudnya apa? Luar itu ya kalau sholat apanya? Gerakannya, rukuknya, sujudnya, wudhunya mungkin kurang benar. Pakaiannya mungkin ada najisnya. Ya. Atau mungkin peci yang dipakai, peci yang haram. Peci yang haram itu apa Ustaz? Nyolong maksudnya nyolong. Arab sholat nyolong peci di sini. Belinya itu loh. Belinya pakai duit hasil korupsi. Luarnya mungkin yang salah luarnya. Atau yang salah dalamnya. Apa itu Ustaz yang salah dalamnya? Mungkin niatnya belum ikhlas ketika sholat. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Pernah saya bawakan kisahnya. Dia ini kalau sholat di shof pertama terus. Kalau sholat di shof pertama terus. Bagus gak ini?
5: Bagus.
4: Pada suatu hari dia kesiangan, kerainan. Biasanya sebelum azan dia sudah di depan. Ini komat dia baru bangun. Akhirnya dia sholatnya bukan di depan, tapi sholatnya di mana? Di belakang. Kata dia, saya malu sekali. Saya malu sekali. Malu sama siapa? Malu sama orang-orang. Malu sama orang-orang jamaah masjid. Oh Pak Fulan, kerainan. Padahal biasanya berada di saf yang pertama. Maka saat itu saya tersadar bahwa selama ini saya sholat puluhan tahun di depan itu, yang saya cari adalah pujian dari manusia. Berarti selama ini sholat saya ini bermasalah. Seperti orang yang berkurban. Seperti orang yang berkurban. Setiap tahun kurban, setiap tahun kurban, setiap tahun kurban. Suatu saat rizkinya lagi seret. Kemudian dinasehati, Pak, kurban itu kan bagi orang yang mampu. Kalau rezeki lagi seret, ya gak usah kurban. Apa komentarnya? Lah nanti kata orang apa? Nanti apa kata orang kalau saya gak kurban? Padahal saya sudah dikenal oleh masyarakat sini setiap tahun kurban. Berarti selama ini jenengan kurban itu nyari apa kata orang. Yang seperti inilah yang membuat seseorang ibadahnya menjadi tidak nikmat. Karena bermasalah luar atau dalamnya. Ini perkataan ulama kita. Nah sekarang kita akan melihat contoh orang yang menikmati ibadah itu seperti apa sih. Dan tentunya contoh yang paling kita dahulukan untuk kita lihat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati ibadahnya? Kita lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang waktu salat, maka beliau berkata, "Ya Bilal." Wahai Bilal. Sinten Bilal? Muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muadzinnya Rasul selain Bilal siapa? Ibnu Ummi Maktum. Siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ini beberapa muadzinnya Rasulullah SAW. Kalau sudah datang waktu sholat, maka Nabi SAW memanggil Bilal, "Ya Bilal, aqimis salata arihna biha." Wahai Bilal, ayo cepat azan. Bikin hati kami ini tenang dengan sholat tersebut. Jadi Nabi SAW, kalau sudah masuk waktu azan, beliau itu pengen cepat-cepat sholat supaya hatinya tenang. Artinya kalau ada orang sudah masuk waktu sholat, kemudian dia tidak segera sholat, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan hati. Kudune gue nek waktune azan, pekerjaannya direm. Berhenti dulu. Rapate, mandek disit. Ibu-ibu, masake, berhenti dulu. Kan rata-rata orang ketika ada pekerjaan seperti itu, lagi ibadah, lagi melakukan pekerjaan duniawi, tahu-tahu ada suara azan. Apa yang dia katakan? Tanggung. Ketika rapat, ini sebentar lagi ini mau diputuskan ini. Sudah mau ketok palu, padahal palu ini orang nana. Ibu-ibu ketika goreng kerupuk ini baru dapat setengah apa bu? Setengah black, garis setengah maning. baru dapat setengah toples, tinggal setengah lagi. Orang yang jaga di sawah, ketika ada azan, wow, kungki hari ini dipangani manuk ke pribeng kungki. Nanti kalau kita tinggal, nanti padinya dihabisin sama burung bagaimana? Subhanallah. Burung itu makhluknya siapa? Allah. Burung itu makhluknya Allah. Yang ngatur burung makan atau tidak makan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Toh kalaupun Anda padinya dimakan sama burung, enggak apa-apa, hitung-hitung sedekah. Rasulullah SAW mengingatkan, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun." Seorang muslim yang menanam pohon atau menanam ketumbuhan, kemudian buahnya dimakan oleh burung. Lihat, Nabi SAW langsung kasih contoh apa? Burung. Au insanun. Atau manusia. Dua pelem. Au bahimatun. Atau hewan ternak. Atau binatang. Selain burung apa? Codot. Ya. Loh Ustaz, burung kelawar kan juga burung, ya beda dikit lah. Walaupun satu spesies. Melainkan Allah akan catat itu sebagai sedekah bagi orang tersebut. Jadi kalau misalnya punya buah-buahan itu jangan terlalu pelit lah. Masa hanya pohon mangga satu dikasih pagar tinggi. Di atasnya pagar tembok itu dikasih apa namanya? Beling. Gak cukup ditambahi kawat apa? Berduri. Ora cukup tambahi listrik mending. Masih kurang tambahi anjing? Herder. Allahu Akbar. Wong ki medite pol. Ya. Sedekah. Ya. Waktunya azan sudah tinggalkan. Titipkan sawah itu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Titip sama siapa? Allah. Kalau titip sama manusia mungkin gak pagar makan tanaman? Mungkin gak? Mungkin. Kita titipkan aja sama siapa? Sama Allah. Alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Kita titipkan kepada zat yang tidak akan mungkin menyia-nyiakan titipan yang dititipkan kepadanya. Titipkan sudah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti tokonya dititipkan sama Allah. Iya. Nek nang Mekah, nang Madinah, iya. Nang Indonesia kayaknya nentong gue. Ya ada yang jaga lah. Misalnya karyawannya ada yang putri, ya putri yang jaga, putranya pada kemana? Pada ke masjid, ya. Masya Allah, kalau di Mekah, di Madinah itu, dagangan itu cuma ditutupi apa? Kain. Cuma ditutupi kain. Kalau di sini, wis digembok, wis dijebol. Ditutupi kain, srek. Sudah, pada ke masjid. Padahal di situ, waduh, jualannya itu barang-barang elektronik, kadang emas. Ya. Kapan dia Purbalingga seperti itu ya? Waktunya sholat sudah tinggalkan. Rasulullah SAW kalau sudah waktu sholat datang, maka beliau mengatakan kepada Bilal, "Aqimis sholata, segera kumandangkan azan iqamah arihna biha." Kami ingin merasakan nikmat. Kami ingin menikmati, merasa tenang dengan ibadah tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud nyatakan sahih dari Syekh Al-Albani. Dalam hadis yang lainnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hasabahu amrun shalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, kalau sedang ada masalah berat maka beliau cepat-cepat salat. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Untuk mencari apa? Untuk mencari ketenangan. Makanya panjenengan kalau suatu saat pintunya digedor-gedor sama siapa? Sama siapa? Debt collector. Ya. Apa yang dilakukan? Sholat. Masya Allah. Temoni desin. Ya. Sholat, ya, minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masalah sulit di kantor, ruwet masalahnya. Ada masalah di perusahaan, ada masalah dengan tetangga, ada masalah dengan teman yang masih sekolah. Sholat, ya. Istri ada masalah dengan suami, suami ada masalah dengan istri, orang tua ada masalah dengan anak-anak. Anaknya sulit diatur, sholat. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini potret contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah potretnya hanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak, dari para ulama kita juga sama. Mereka juga sama menggambarkan kepada kita potret-potret tentang bagaimana menikmati ibadah. Dari seorang ulama namanya Sa'id Ibnul Musayyib. Siapa? Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau berkata, "Ma dakhala alayya waqtu salatin illa wa qad akhadtu uhbataha." Setiap masuk waktu sholat, aku mesti sudah siap. Setiap datang waktu sholat, aku mesti sudah siap. Berarti begitu azan, dia itu sudah pakai baju, sudah wudu, sudah siap-siap mau berangkat. Kalau kita gimana? Kadang-kadang komat pun baru. Sudah azan katanya nunggu qomat. Sudah qomat nunggu takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram, lagi imamnya biasanya macane dawa. Ya. Kemudian kata beliau, wala dakhala alayya fardhun illa wa ana ilayhi mushtaqun. Setiap datang waktu salat fardu, pasti aku terasa rindu untuk menjalankan ibadah tersebut. Dia terus nunggu-nunggu kapan datangnya waktu sholat. Makanya ada ungkapan baliho di kedung menjangan. Apa tulisannya? Hah? Kerja itu selingan untuk menunggu waktu sholat. Kalau kebanyakan orang, bukan. Sholat itu selingan untuk menunggu waktu kerja. Jadi Sa'id Ibn Musayyib ini rindu banget untuk ketemu dengan waktu sholat. Makanya ketika melihat masjid, para ulama kita itu pengennya sholat. Gitu. Diceritakan ulama yang lainnya, Asim Ibnu Abi Najud, qori terkenal di kota Kufah. Wa kana rubbama dhahaba li hajatin. Beliau kalau keluar rumah ada keperluan, idza ra'a masjidan, setiap lewat masjid pengennya mampir sholat. Ini padahal belum tentu ketika waktu sholat fardu. Jadi ketika pergi ada urusan, lihat masjid, ya Allah. Aduh, pengen banget apa? Sholat. Kita kayak gitu enggak? Belum. Lewat masjid 10 ya. Oh, masjid. Mana itu? Api kurang masjid. Itu Imam Asim Ibn Abi Najud. Dan saking mereka menikmati sholatnya, sampai-sampai mereka itu tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Saking apanya? Saking nikmatnya. Coba ketika Anda sedang nonton bola lagi asyik-asyiknya. Ketika pemain andalan Anda lagi menggiring bola, sudah hampir apa? Masukkan gol. Tahu-tahu anak jenengan nangis minta susu. Kepriwe. Gimana? Saya tanya yang suka bola. Anda tinggalkan nonton itu atau Anda abaikan, bahkan mungkin gak dengar kalau anak itu nangis? Gak dengar kita. Karena kita senang menikmati. Para ulama kita dahulu bedanya mereka menikmati sholat. Kalau kita menikmati bola. Seorang ulama namanya Ya'qub Al-Hadrami. Siapa namanya? Ya'qub Al-Hadrami. Suriqa rida'u Ya'qub Al-Hadrami wa huwa fi salatihi falam yash'ur. Ya'qub Al-Hadrami ketika sedang sholat, sorbannya dicuri sama orang dan dia tidak sadar kalau sorbannya dicuri. Lagi sholat pakai sorban, tahu-tahu sorbannya diambil, enggak sadar dia. Tsumma rudda ilaihi falam yash'ur. Kemudian dikembalikan lagi oleh pencurinya dan dia enggak sadar. Berarti diambil, dikembalikan, enggak sadar kalau barangnya dicuri. Kalau kita sekarang, subhanallah. Maaf ya. Mak peluk tai cecek tiba yang ngerti. Oh. Ana pira ya ciro lu. Malah dihitung. Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini pernah saya sampaikan ceritanya. Beliau itu jadi imam di masjid kampungnya selama 20 tahun. Selama berapa? 20 tahun jadi imam masjid. Biasa ada mihrabnya, ya. Suatu hari muridnya Imam Abu Zur'ah datang. Lihat mihrab atau tempat sholatnya Imam Abu Zur'ah. Kemudian, loh, kok banyak

tulisan di tempat sholat, di mihrab itu gak baik. Maka kemudian muridnya bertanya, wahai imam, kamu katakan gak baik, nah itu di mihrab kamu banyak tulisan. Katanya gak boleh bikin tulisan, nah itu di mihrab kamu banyak tulisan. Apa kata beliau? Subhanallah. Rajulun yadkhulu 'ala Allahi wa yadri ma baina yadayhi. Wahai fulan, saya enggak tahu kalau di mihrab saya itu ada tulisan. Berapa tahun? 20 tahun ngimami, enggak tahu kalau di mihrabnya itu ada tulisan. Kata beliau, subhanallah. Orang sudah sholat, masuk ke dalam sholatnya, kemudian dia tahu apa yang ada di sekelilingnya. Aneh. Orang sholat tahu apa yang ada di sekelilingnya. Makanya para ulama kita dahulu gak terlalu suka kalau sholat itu di depannya banyak hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Kalaupun mereka mau pakai sajadah, maka pakai sajadah yang apa? Yang polos. Kalau sekarang kan kebanyakan sajadah malah ada gambar masjid haramnya, ada gambar masjid nabawinya, ada gambar ukirannya, ada ini dan sebagainya. Para ulama kita dahulu, ketika mereka masuk waktu sholat, mereka sudah konsentrasi di dalam ibadahnya. Sampai Anda bisa bayangkan, 20 tahun sampai gak tahu. Dan baru tahu ketika diingatkan sama siapa? Sama muridnya. Berarti kan dia betul-betul konsentrasi di dalam ibadah yang dia lakukan. Sholat. Contoh yang lain adalah baca Al-Quran. Bagaimana para ulama kita, mereka menikmati membaca Al-Quran. Kata imam atau disebutkan dalam kitab Raudhatul Muhibbin, وَلَا شَيْءَ أَلَذُّ لِأَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ مِنْ سَمَعِ الْقُرْآنِ. Tidak ada sesuatu yang lebih nikmat untuk didengar oleh orang-orang yang mencintai Allah melebihi Al-Quran. Mana orang-orang yang ngaku cinta sama Allah? Kalau Anda lebih menikmati selain Al-Quran dibandingkan Al-Quran, maka cinta Anda kepada Allah belum maksimal. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau tahurat qulubukum lama syabi'tum min kalami rabbikum." Seandainya hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas dengan Al-Qur'an. Kalian tidak akan pernah bosan dengan Al-Qur'an kalau hati kalian bersih. Berarti kalau kita baca Al-Qur'an kemudian bosan, berarti hati kita belum apa? Belum bersih. Orang yang betul-betul bersih hatinya dan cinta kepada Allah tidak akan pernah merasa bosan mendengarkan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tapi kenyataannya banyak orang lebih suka dengerin apa? Dengerin apa? Musik daripada dengerin Al-Quran. Makanya ketika ada radio isinya cuma Al-Quran, radio kok isinya Al-Quran bae, ngaji bae radio. Bukti selingi apa? Dangdutan apa? Gendingan apa-apa? Ya gak mungkin tuh dicampur-campur antara Al-Quran dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, baik. Nah sekarang kita masuk kepada inti pembahasan. Apa kira-kira inti pembahasannya? Apa kira-kira inti pembahasannya? Bagaimana caranya kita bisa menikmati ibadah? Pertama perlu kita fahami semua bahwa Nabi kita Muhammad SAW, para ulama tadi, Abu Zur'ah, Asim, dan yang semisalnya, mereka adalah manusia seperti kita juga manusia. Manusia ketika akan mencapai sesuatu, dia

0: butuh sesuatu yang namanya proses. Tidak ada yang instan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi berapa hari? Berapa hari? Fi sittati ayyamin. Berapa hari? 6. Allah bisa enggak menciptakan langit dan bumi dalam sedetik? Bisa. Kenapa Allah ciptakan 6 hari? Kata sebagian ulama, untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Seseorang ketika ingin mencapai taraf menikmati ibadah harus melewati perjalanan. Dan antara satu orang dengan orang yang lainnya mungkin durasi lama perjalanannya akan berbeda-beda. Saya kasih contoh. Seorang ulama namanya Thabit Al-Bunani. Siapa namanya? Thabit Al-Bunani. Disebutkan bahwa beliau itu melatih dirinya untuk sholat malam selama 20 sanah. 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. وَتَلَذَّذْتُ بِهَا 20 أُخْرَى. Setelah 20 tahun, baru saya bisa merasakan nikmatnya sholat malam. Jadi selama 20 tahun pertama gue, jatuh bangun, dipaksa, ngantuk-ngantuk, angup-angup. Ya. Kemudian kadang bangun, kadang tidak. 20 tahun, setelah 20 tahun, baru kemudian 20 tahun berikutnya dia merasakan nikmatnya ibadah. Ustaz, ulama pirang puluh tahun, lenyong pirang tahun. Gak mesti kita itu akan lebih lama dan gak mesti kita akan lebih cepat. Itu tergantung taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu saya tegaskan bahwa yang ngomong ini juga masih dalam proses.
1: Jadi jangan dipikir, oke Ustaz, tapi sekutul ngana, urung, nyurung, kutul. Ya.
0: Sama. Kita semuanya sedang berlatih. Dan ketika kami menyampaikan kajian dengan judul ini, bukan berarti yang menyampaikan pengajian ini sudah sampai level tersebut. Terima kasih kalau Anda husnudzon sama saya. Akan tetapi saya luruskan, saya juga sama, belum sampai ke situ. Terus kenapa Ustadz ngisi? Ya sama-sama apa? Belajar. Karena namanya orang mau ngisi kan harus belajar. Mau gak mau saya akan belajar juga. Dan kita sama-sama berusaha. Dan jangan sampai Anda mengatakan, lah Ustaznya beurung gutul apa maning? Apa maning nyong? Enggak. Bisa jadi panjenengan itu lebih cepat dari kita, dari kami. Atau bisa jadi sebaliknya. Itu kembali kepada taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tahapan-tahapan orang bisa menuju kepada kenikmatan beribadah, sekurang-kurangnya melewati 4 tahapan. Berapa tahapan? 4. Ringkasnya, 1, memaksa. Apa? Memaksa. 2, membiasakan. Apa? Membiasakan. 3, membutuhkan. Apa? Membutuhkan. Yang keempat, menikmati. Apa tadi? Yang pertama, memaksa. Yang kedua, membiasakan. Yang ketiga, membutuhkan. Yang keempat, menikmati. Kita awali yang pertama. Apa itu? Memaksa. Memaksa apa, Ustaz? Memaksa nafsu kita. Ini yang pertama. Kita perlu tahu bahwa kita ini manusia dibekali oleh Allah apa? Nafsu. Dan nafsu ini ngajak yang baik apa yang buruk? Yang buruk. Makanya dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53, Dalam surat Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bissu." Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, selalu. Makanya kalau ada perintah turun dari Allah, nafsu nyuruh kita apa? Nafsu nyuruh kita apa? Meninggalkan. Kalau ada larangan dari Allah, nafsu nyuruh kita kerjakan larangan tersebut. Itulah nafsu. Dan nafsu ini kalau dibiarkan luar biasa bahayanya. Kalau kita ikuti nafsu, kita ikuti selangkah, maka dia akan mengajak kita dua langkah. Kita ikuti dua langkah, dia akan mengajak kita tiga langkah. Makanya seorang penyair mengatakan, "Wan nafsu katifli." Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. "In tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i." Seandainya nafsu itu dituruti, maka bayi itu akan terus netek sampai menjadi seorang pemuda. Kalau tidak di apa? Tidak disapih. Pernah nyoba bayi gak disapih? Saya pernah dapat cerita, ada seorang ibu di suatu daerah, saking sayangnya sama anaknya, tidak disapih-sapih. Dibiarkan terus. Saat itu diceritakan sampai kelas 6 SD. Jadi kalau pulang sekolah dia itu nyari ibunya. Apa? Ngempeng. Nafsu itu seperti itu. Nafsu itu kalau dibiarkan akan seperti bayi yang tidak disapih. Wa in taftimhu yanfatimu. Tapi seandainya engkau putus nafsu tersebut, maka dia akan terputus. Kalau bayi tadi disapih, maka dia akan berhenti. Dan ketika disapih itu, rewel gak? Rewel gak? Rewel. Sama juga nafsu akan rewel. Kalau kita tidak turuti nafsu itu, dia akan rewel. Tapi lama-lama akan diam. Dan biasanya kalau kita mau nyapih anak kita, itu kan macam-macam. Apanya? Triknya. Ada yang pakai minyak kayu putih. Ya. Ada yang pakai apa lagi? Apa? Broto wali. Ada yang pakai betadin, astagfirullah. Tapi ada yang tetap saja ngodor bae. Ada yang pakai apa namanya? Tenso Plus. Ada yang pakai Tenso Plus. Semuanya macam-macam lah. Ya. Berbagai cara bagaimana supaya dia berhenti. Begitulah nafsu. Makanya di dalam agama kita, nafsu itu harus dilawan. Dan ketika melawan nafsu itu membutuhkan yang namanya mujahadah. Apa mujahadah? Perjuangan berat dan hebat. Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69 menyebutkan, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang bermujahadah di dalam menjalankan ketaatan kepada kami, yakni kepada siapa? Kepada Allah. "Lanahdiyannahum subulana." Maka kami akan beri hidayah mereka kepada jalan-jalan kami yang kami ridhoi. "Wa innallaha lama'al muhsinin." dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi gak usah takut ketika nafsu itu rewel, karena Allah akan bersama kita ketika kita melawan nafsu tersebut. Orang mau infak, pasti nafsu akan menggoda. Aja iman-iman. Buk duitnya apa? Entong. Ya. Dan kadang-kadang nafsu itu saking liciknya, alasannya itu dibuat serasional mungkin dan selogis mungkin. Padahal sebenarnya intinya itu nafsu. Ya. Mulai mikirkan, oh nanti rumah ini kan belum dicat lagi. Ini kan sebentar lagi mau Idul Fitri. Itu pagar yang depan rumah belum diganti. Ya. Ini cicilan ini, cicilan itu. Dibuat selogis mungkin, intinya nafsu itu menghalangi kita untuk beribadah. Ketika dikumandangkan azan, nafsu bermain di situ. Mau berangkat sholat. Ya, pertama kali sudahlah, wudunya nanti saja. Gak usah wudu di rumah. Nanti kan bias, nanti paling-paling wudu nanti terus apa? Maaf, buang angin lagi. Dibuat dia itu gak bisa meraih pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang wudu di mana? Di rumahnya. Kata Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, sebelum berangkat ke masjid dia sudah wudu dulu. Thumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia berjalan menuju salah satu di antara rumahnya Allah. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Dalam rangka untuk menjalankan salah satu di antara kewajibannya Allah. Salat lima waktu. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Andaikan dia lakukan itu, wudu, ya, dari mana? Rumahnya. Kemudian dia berjalan dan maksud dia adalah untuk menunaikan sholat fardu, maka satu langkahnya akan menghapuskan dosa, dan langkah yang berikutnya akan mengangkat derajat dia di surga. Itu kalau wudunya di mana? Di rumah. Setan datang, nafsu datang. Ngapain wudu di rumah? Nanti PDAM-nya bayarnya tambah mahal. Mendingan pakai air mana? Air masjid saja. Kan ngirit. Iya, berarti yang naik PDAM-nya apa? Masjid. Ya. Udah kayak gitu sampai di masjid, nafsu mengatakan, wah gak usah duduk di depan, duduk di belakang aja, dekat pintu. Nanti kan habis sholat bisa cepat apa? Keluar. Apalagi kan sendalnya baru sambil ngawasi sendal. Jadi sengaja sholatnya nomburi, dia karun telungi sendal. Sholat, bolak-balik, bok hilang sendalnya. Nafsu. Yeah. Padahal seharusnya idealnya lah di depan. Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shofnya buat kaum pria adalah yang paling depan. Selesai sholat, hanya sekedar zikir 5 menit saja, ada saja alasan. Ini pekerjaan belum selesai. 5 menit zikir, ada saja alasan. Ngobrol 1 jam, ngerumpi sama temannya, terasa ringan. Begitu akan zikir terasa berat. Nafsu. Makanya langkah yang pertama adalah memaksa apa? Nafsu. Dan pertama kali ketika kita melawan nafsu tersebut, awalnya ibadah itu akan terasa berat dan capek. Ini harus kita pahami. Jadi orang itu tidak ujuk-ujuk langsung apa? Merasa nikmat, enggak. Kata Imam Ibnu Qayyim, Al-Jauziyah rahimahullah, orang yang beribadah pada awalnya dia akan merasa berat. Dia akan merasa sulit dan belum datang rasa tenang di dalam hatinya. Itu proses awal. Dan orang akan mengalami proses ini. Mungkin di antara kita yang ketika mau infak rasanya berat, dia sedang mengalami proses ini. Apakah dia berhasil melewati proses ini? Melewati rewelnya nafsu? Atau dia akan kembali membiarkan nafsunya untuk netek lagi? Kalau misalnya dia sukses untuk menghadapi rewelnya nafsu ini, terasa berat, dibawa ke masjid berat, dibawa ngaji berat, karena gak pernah ngaji, sekali ngaji rasanya, ya Allah, ngaji suwe teman, mulai ini jam sanga, bubarnya jam 12:30, ngaji suwe teman ya, ngaji itu di kultum. Berat, awalnya berat. Kalau Anda berhasil mengalami, melewati proses ini, besoknya ngaji lagi, besoknya lagi, besoknya lagi ngaji lagi. Anda bersedekah berat rasanya, tapi Anda paksa. Walaupun rasanya berat mengeluarkan duit yang warnanya biru, atau duit yang warnanya merah. Walaupun rasanya berat, ibu-ibu sudah mulai Masya Allah menutup auratnya dengan jilbab. Walaupun rasanya berat, diomong kanan, omong kiri. Bapak-bapak sudah mulai pergi ke masjid. Walaupun diomong kanan, omong kiri. Nafsunya bolak-balik mendorong dia. Sudahlah kayak dulu aja, biasa-biasa aja. Kenapa? Gak usah terlalu berlebihan lah. Subhanallah. Sholat ke masjid apa? Berlebihan. Jangan ekstrim lah. Masya Allah, pakai jilbab ekstrim. Ya. Kalau dia berhasil melewati fase ini, maka dia akan berpindah ke fase berikutnya. Apa yang kedua? Membiasakan. Ketika dia pertama kali memaksakan nafsunya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, lama-lama berubah menjadi yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu maksudnya sesuatu yang rutin dilakukan. Kalau awal-awalnya mungkin masih kadang laku, kadang tidak, kadang berangkat, kadang tidak. Kalau ini sudah, dia sudah mulai ajek. Sholat mulai rutin 5 waktu. Dan tandanya orang sudah mulai masuk ke dalam level ini, ketika dia tinggalkan ibadah tersebut akan terasa aneh. Kok kayaknya ada sesuatu sing apa? Sing kurang. Misalnya Anda sudah berhasil memaksa nafsu Anda untuk baca Al-Quran sehari 1 juz misalnya. Kok hari itu Anda tidak baca Al-Quran? Gitu dengan apa ya? Aku rasanya udah penak teman. Ini sudah mulai taraf apa? Kita membutuhkan. Maaf, apa? Terbiasa. Dan inilah yang diistilahkan antara lain di dalam bahasa agama dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Continue. Yeah. Continue. Terus menerus. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqamu. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian dia istaqamu, istiqamah. Continue di dalam menjalankan ibadah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzan. Para malaikat akan turun dan mengatakan jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bersiap-siaplah kalian mendapatkan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Ustaz, supaya kita bisa terbiasa beribadah, tipsnya apa Ustaz? Nabi SAW ngasih tips kepada kita, kalau kita pengin ibadah itu menjadi sesuatu yang biasa, dalam arti kita sudah mulai ada perasaan gak enak ketika tidak dijalankan ibadah tersebut, tipsnya kata Nabi SAW adalah awali ibadah itu dengan sesuatu yang ringan, yang kita mampu. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang saya baca ini redaksi Imam Muslim, ya ayuhan nas, wahai para manusia, alaikum minal a'mali ma tutiqun, hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Sedekah. Belum pernah sedekah, ujug-ujug langsung sedekah 1 juta. Nyesuk kapok. Terus gimana Ustaz? Sudah semampunya. Belum pernah sedekah 1000 perak. Sedekah. Tapi yang rutin. 1000 perak kapok. Kalau 1 juta kapok mungkin 1000 perak, 1000 masukkan. Besoknya lagi ke masjid, bawa 1000 lagi, masukkan lagi. Besoknya lagi 1000, masukkan lagi. Tahajud Ustaz. Tahajud itu kan idealnya kalau Nabi SAW 11 rokaat, 13 rokaat. Kalau belum mampu seperti itu, sudah. 2 rokaat tahajud, 1 rokaat witir. Ngambil batas apanya? Batas minimalnya. Jadi kalau tahajud itu kan 8, ya 11, witir itu kan 1, 3, 5 gitu kan ya. Apa namanya? Ganjil. Ya. Sudah, semampunya. Pembiasaan itu membutuhkan kita mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang ringan. Yang kita mampu. Ustaz, saya mampunya subuh tok, Ustaz, duhure urung mampu. Waduh, kita angkat. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah masuk wajib, ini harus dikerjakan. Harus dipaksa. Ya. Kalau masuk wajib, harus dipaksa. Tapi kalau kayak yang sunnah, sholat duha. Ya. Ustaz, saya bisanya sholat duha baru 1 minggu sekali. Tidak apa-apa. Ya. Nanti setelah Anda menikmati, Anda merasakan nikmat, merasakan Anda ketagihan, Anda tambah lagi. Anda tambah lagi 2 kali dalam 1 minggu. Ya. Sedekah juga sama. Ya, 1000, ya. Senyum juga sama sama orang. Ustaz, saya ini sulit sekali senyum. Ya sudah, 1 minggu sekali senyum. Mending daripada ora. Ya, udah jadikan hari Senin hari apa? Senyum. Nanti besoknya tambahi Selasa, besoknya tambahi. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Kata Nabi SAW, beramallah dengan sesuatu yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa bosan sekalipun kalian merasa bosan. Jadi rahasianya, kalau kita itu belum pernah beramal ujuk-ujuk mak bleg, kowe kok dadi apa? Bosan. Orang enggak pernah tahajud, tahu-tahu langsung tahajud misalnya 23 rakaat. Ber 23 rakaat apa? Boyoke kambuh. Wah, wis ngesuk kapok pe orang, bakal salat maning. Jangan. Semampu kalian. Kenapa? Wa inna ahabbal a'mali ilallahi, amalan yang paling dicintai oleh Allah, madu vima alaihi wa inqalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin sekalipun sedikit. Jenengan setahun infak setiap hari untuk kotak masjid 1000 perak. Setiap hari. Berarti berapa itu? 1000 kali 360 hari. 360 ribu. Ini lebih baik daripada jenengan infak mak bleng baru gue praine 10 tahun. Ya. Infak sedikit. Sedikit, sedikit, sedikit. Tapi rutin, continue. Dan ini proses, jangan sampai di awal sudah gagal. Infak sedikit, berhenti. Sedikit tapi continue. Ini tips dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah melewati fase yang kedua ini, maka kita masuk ke fase yang keberapa? Ketiga. Pertama apa tadi? Memaksa. Yang kedua? Membiasakan. Yang ketiga? Membutuhkan. Pada fase ini ketika kita sudah terbiasa untuk menjalankan ibadah, maka ibadah itu akan berubah menjadi sesuatu kebutuhan. Ketika orang sudah merasa ibadah ini menjadi sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah bukan karena keterpaksaan. Tapi dia jalankan ibadah itu dengan lapang dada, dengan sukarela. Dan dia akan semaksimal mungkin ketika menjalankan ibadah itu. Sebaik yang bisa dia lakukan. Innallaha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya ketika beramal. Dia jalankan amalan itu dengan semaksimal mungkin. An yutqinahu. Semaksimal sebaik mungkin. Zakat fitrah. Dia akan carikan beras yang paling bagus. Dan dia lakukan itu dengan hati yang plong. Ini sudah taraf apa? Menjadikan itu sebagai kebutuhan. Ketika mau masukkan uang infak kemana? Ke kotak. Dia akan cari uang yang paling bagus, yang paling baru. Ya. Jadi dia punya ya sebendel duit yang masih bau apa? Ya, bau baru. Maunya saya kalau mau infak ke masjid, saya pakai duit ini. Bukan malah dicari duit yang apa? Sudah sobek-sobek. Sudah ada isolasinya. Nomor serinya beda lagi. Berapa kali itu saya pas ada orang ya infak gitu kan, dibuka kotak. Ada isolasinya. Wah, serinya beda nih. Gak bisa ini bocor. Akhirnya ya tadi joli bae lah. Sudah ini dimusnahkan saja, ini diganti aja udah. Ya. Dia akan beribadah semaksimal mungkin. Sholat juga sama. Dia akan persiapkan. Sebelum waktu sholat dia sudah bersih-bersih dulu. Kalau dia kerjanya ngecat, dia sudah bersihkan dulu tubuh apa namanya tangannya, mungkin ada kena cat, detil dia bersihkan. Dan itu kan nggak mungkin kalau misalnya azan baru dia bersihkan, 5 menit, 10 menit sebelum azan dia sudah kukut, dia bersihkan mana yang kotor, dilihat oh mungkin di sini ada, mungkin di kaki ada, maksimal, semaksimal mungkin. Ya. Dia akan ngaji juga seperti itu. Dia persiap, oh besok saya ngaji jam 9 pagi. Berarti malamnya saya istirahatnya yang cukup supaya besok ketika ngaji enggak apa? Enggak ngantuk. Itu namanya memaksimalkan. Dia sudah menganggap itu sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga kalau ada yang terlewat, dia merasa rugi. Kalau ada yang terlalu, tadi saya sempat ngantuk di pengajian, apa ya tadi ya? Bukan malah ngesuk ngaji, alhamdulillah bisa ngoturu. Seperti waktu khutbah Jumat kan? Khutbah Jumat itu di banyak masjid menjadi tempat dan waktu favorit untuk tidur. Ya, sama-sama introspeksi lah. Khotibnya ya introspeksi, makmumnya ya introspeksi. Makmumnya introspeksi, kalau sudah tahu mau Jumatan ya siap-siap. Kalau memang kerjanya freelance ya jangan terlalu apa? Capek. Kalau misalnya kerjanya di sawah hari Jumat ya jangan pulang dari sawah jam 11. Baru pulang. Kemudian berangkat kemana? Ke masjidnya mesti turunnya lah. Mesti tidurnya jam 11 baru pulang ke masjid. Ya jelas itu waktu yang enak banget untuk tidur. Kalau memang udah tahu hari Jumat, ya katakanlah jam 8, jam 9 sudah pulang. Mandi-mandi, istirahat sebentar. Setelah itu baru berangkat kemana? Ke masjid fresh. Makmumnya introspeksi, imamnya, khotibnya juga introspeksi. Kadang-kadang yang bikin ngantuk siapa? Khotibnya. Bacanya pelan, ya, mendayu-dayu. Apalagi anginnya sepoi-sepoi, tambah gue. Jangan-jangan khotibnya ngantuk juga. Ya. Kebutuhan. Ketika orang menganggap ibadah ini sebagai sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah itu dengan sukarela, dengan lapang dada. Dan dia akan berusaha semaksimal mungkin ketika menjalani ibadah tersebut. Sesempurna mungkin dia menjalankannya. Bukan sekedar formalitas belaka. Orang yang belum menganggap ibadah sebagai sebuah kebutuhan, maka dia akan menjalankan ibadah itu sebagai formalitas. Sing penting sholat. Sing penting umroh, sing penting haji. Tidak dia pikirkan apakah umroh dan hajinya itu sesuai betul-betul dengan tuntunan Rasul SAW atau tidak. Ustaz, kenapa ibadah itu kebutuhan? Ya, ibadah adalah kebutuhan kita. Kenapa? Karena semua orang yang hidup di dunia pasti menginginkan kebahagiaan. Ya atau tidak? Semuanya tanpa terkecuali. Maling pun juga mencari apa? Kebahagiaan. Semua orang hidup di dunia ini pengen bahagia, pengen tenang, pengen tenteram. Ini adalah kebutuhan vital dan primer kita. Ketahuilah bahwa kebahagiaan itu tidak ada cara untuk meraihnya kecuali dengan beribadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan vital kita. Karena dengan ibadah, ketenangan di dalam hati akan datang. Makanya di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan karuniakan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia. Syaratnya ibadah dengan baik kepada Allah. Dan jangan sampai salah niat. Ada orang ibadah niatnya ben sugih. Bujangan ben cepet oli bojo. Pengangguran ben cepet oleh pegawaian. Itu niatnya ibadah. Kalau orang niatnya ibadah seperti ini, bisa jadi lama-lama dia akan bosen. Karena sudah sholat-sholat orang bojo-bojo. Sudah sholat tidak dapat pekerjaan juga. Niatnya salah berarti. Maka harus diluruskan niat ini. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Nah yang terakhir. Ketika orang sudah pertama apa tadi? memaksa. Terus terbiasa. Terus membutuhkan. Setelah dia mengalami fase ini, maka dia akan mencapai sesuatu yang namanya kenikmatan. Dia akan menikmati ibadah yang dia jalankan. Semakin lama ibadah yang dia lakukan, akan semakin nikmat dia rasakan. Indikatornya apa, Ustaz? Tandanya kalau orang sudah sampai fase yang keempat ini apa, Ustaz? Satu, dia akan merindukan kedatangan ibadah tersebut. Apa? Merindukan datangnya ibadah itu. Selesai sholat zuhur, maka di dalam hatinya, ya Allah, suwe teman ya, apa? Asar. Begitu selesai asar, dia, ya Allah, subhanallah, kita ini orang adzan-adzan maghrib ya. Begitu sholat isya, waduh, lebih lama lagi nih. Ya Allah, kenapa sih ya? Lama banget jalan, waktu ini berjalan. Kapan ini saya mendengarkan suara adzan subuh? Makanya tadi saya katakan, kerja selingan menunggu waktu sholat. Itu dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Saat itu tidak ada naungan kecuali yang diberi naungan dari Allah. Berapa golongan? Salah satunya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu tergantung di masjid. Apa maksudnya tergantung di masjid? 24 jam di masjid. Golek pahal kapan? Mendidik anaknya kapan? Menafkahi istrinya kapan? Kalau 24 jam di masjid, kecuali ketika itikaf, itu lain masalah. Bukan itu maksudnya, hatinya tergantung ke masjid, bukan itu maksudnya. Akan tetapi kata para ulama kita, maksudnya orang ini hatinya selalu rindu untuk menjalankan ibadah di masjid. Makanya indikator yang pertama orang menikmati ibadah adalah dia senantiasa merasa rindu untuk menjalankan ibadah. Habis baca Al-Quran, ya Allah, kapan ya saya ketemu lagi dengan Al-Quran ini? Habis bersedekah, nyumbang kepada anak yatim, ya Allah, mana lagi ya panti asuhan yang bisa saya bantu? Setelah menolong orang, ya Allah, mana lagi ya orang yang butuh apa? Bantuan. Setelah kerja bakti, gali pondasi, kapan ya anak kerja bakti maning? Gitu ya? Gak tahu itu sudah nikmat atau belum? Atau ya Allah, warah balen-balen ngesuk. Dia akan terus menunggu. Rindu dia dengan ibadah berikutnya. Ini indikator yang pertama. Ciri yang pertama kalau orang sudah menikmati ibadah. Ciri yang kedua, akan menikmati berlama-lama di dalam ibadah. Apa? Akan menikmati berlama-lama dalam ibadah. Semakin lama ibadah, dia semakin merasa nikmat. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftataha al-Baqarah." Pada suatu hari aku salat makmum Nabi Muhammad sallallahu. Saya salat di belakang Nabi sallallahu. Setelah membaca Al-Fatihah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali suratan dengan membaca Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Surat apa? Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Kata Hudzaifah, paling-paling Rasulullah SAW kalau dapat 100 ayat beliau ruku. Prediksinya siapa? Hudzaifah. Berapa ayat? 100. Kalau kita prediksinya berapa ayat? Kalau yang biasa sholatnya kita khusus kan Alif Lam Mim Allahu Akbar. Rokat kedua Yasin Allahu Akbar. Ini Hudzaifah prediksinya ini paling-paling Nabi SAW ayat ke-100 sudah. Ayat berikutnya dilanjutkan ke rokat yang kedua. Summa madha. Ternyata begitu ayat yang ke-100 Nabi SAW lanjut. Sampai selesai surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, ini paling sudah beliau akan ruku. Summa iftatahan nisa. Ternyata begitu surat Al-Baqarah selesai, Nabi SAW melanjutkan dengan surat An-Nisa. Sudah Hudzaifah harapannya ya sudah. Dia pikir Al-Baqarah selesai, ternyata mengawali apa? An-Nisa. Di sini enggak disebutkan apakah Hudzaifah setelah itu memprediksi kayaknya Nisa sudah. Enggak disebutkan di situ. Cuman Hudzaifah cerita summa iftataha Al-Imran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dengan surat Ali Imran. Apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Satu rakaat. Satu rakaat. Panjenengan baca Al-Baqarah berapa menit? Satu jam. Satu jam gue macanya cepat apa orang? Kata Hudzaifah, yaqra'u mutarassilan. Nabi SAW membaca tiga surat ini, ritmenya pelan. Ritme itu bukan volume. Ritme itu apa? Speednya, kecepatannya, pelan. Contoh ya, tapi gak mesti seperti ini ya. Yeah, pelan itu contohnya, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi.

0: fiqun. Pelan. Kalau cepat gimana? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuun. Itu namanya cepat. Nabi SAW membaca tiga surat ini mutarosilan. Ritmenya itu pelan. Enggak cuma itu. Kata Hudzaifah apa? Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Kalau Nabi SAW lewat ayat, membaca ayat di dalamnya ada perintah untuk bertasbih, maka beliau berhenti sebentar kemudian bertasbih. Subhanallah. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau beliau melewati ayat yang isinya ada permintaan, ada lewat surga, ayat bicara tentang apa? Surga. Beliau berhenti dulu kemudian berdoa, ya Allah, as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awud. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat di dalamnya ada perintah untuk berta'awud, bercerita tentang neraka misalnya, siksaan neraka, maka beliau berhenti sejenak, kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Allahumma a'idzni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Berarti tambah suwe apa tambah pelan? Bayangkan. Baca Al-Baqarah yang ritmenya cepat saja sudah lama. Ini enggak. Ini sudah baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, ritmenya pelan. Setiap lewat ayat-ayat tadi berhenti meminta kepada Allah, berarti kan tambah apa? Tambah lama. Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikmati ibadah tersebut. Semakin lama beliau semakin nikmat. Ini belum selesai ceritanya ini. Ya, Hudzaifah melanjutkan ceritanya. Summa raka'a. Kemudian Nabi SAW rukuk. Faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Dan Nabi SAW ketika rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Cepat berarti ya. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya beliau lamanya seperti lama beliau berdiri. Tahu tumon, orang rukuk 5 menit saja. Pernah? Paling ketika sholat apa? Gerhana itu pun gak nyampe 5 menit. 3 menit, itu sudah. Sing nemburi. Malah jana sing, subhanallah. Ini sedang menikmati ini. Anda bisa bayangkan. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu berapa coba? Katakanlah 2 jam misalnya. Berarti kan rukuknya 2 jam. Summa qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian beliau bangkit setelah rukuk lama tadi mirip kayak berdirinya. Beliau bangkit mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Qama tawilan. Beliau berdiri lagi lama. Qariban mimma raka. Mirip ketika lamanya beliau rukuk. Summa sajada, kemudian beliau sujud dan sujudnya mirip seperti berdirinya. Ini indikator yang kedua. Semakin lama, semakin apa? Nikmat. Aku harap jajal lah Pak Ustaz ya. Tadi proses ini kan sudah sampai tahap yang keberapa? 4. Kita belum tentu tahap pertama ini bisa. Makanya pertama harus dipaksa dulu. Ketika terbiasa, maka untuk membiasakan pelan-pelan dulu aja. Sedikit-sedikit dulu aja. Khawatirnya tadi, kapok tadi. Ya. Dan saya gak tahu apa yang terjadi kalau misalnya ada imam ngimami kayak tadi itu. Ya, ngimami kayak tadi. Habis jamaahnya itu. Bahkan mungkin di demo besoknya. Sekarang kan masa-masa apa? Demo. Orang mau ngaji jadi demo. Aneh bin ajaib. Orang mau ngaji di demo. Orang berzina dibiarkan. Orang miras dibiarkan. Orang judi dibiarkan. Orang mau ngaji di demo. aneh bin ajaib. Indonesia, Indonesia. Ya. Sudah. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang pertama apa tadi indikatornya? Merindukan. Yang kedua? Menikmati. Yang ketiga. Tujuan dari ibadah itu tercapai. Apa? Tujuan dari ibadah itu tercapai. Apa maksudnya, Ustaz? Kita tahu, ibadah itu kan ada apanya? Ada tujuannya, ada goalnya, ada tujuan. Goalnya itu ada. Contoh misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyamu, kama kutiba alalladzina min qablikum. Terus apa? La'allakum tattaqun. Itu tujuan. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Itu tercapai gak tujuannya? Setelah puasa, dia semakin dermawan gak? Setelah puasa, sholat berjamaahnya semakin rutin gak? Setelah puasa, baktinya kepada orang tua semakin meningkat enggak? Setelah puasa, semakin rajin ngaji apa enggak? Semakin rutin baca Al-Quran atau tidak? Itu namanya tujuan. Ketika tujuan itu tercapai, itu indikator bahwa Anda sudah menikmati ibadah. Sholat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis salata, tegakkanlah salat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu tujuan ibadah, salat. Apa itu? Mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Setelah salat, maksiat jalan terus atau berkurang bahkan stop. Kalau misalnya maksiat berkurang dan berkurangnya drastis bahkan bisa stop, berarti Anda sudah menikmati salat Anda. Silakan Anda analogikan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Haji, umroh, zakat, ya. Setelah zakat hati semakin bersih, suci atau tidak? Karena zakat itu akan mensucikan apa? Jiwa. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang-orang kaya tersebut karena zakat itu akan mensucikan jiwa mereka. Setelah zakat dikeluarkan, akan suci jiwa kita atau tidak? Kita akan semakin sayang kepada fakir miskin atau tidak? Atau justru setelah kita mengeluarkan zakat, kita malah mengungkit-ngungkit apa yang sudah kita berikan kepada fakir miskin tersebut. Ini belum menikmati ibadah. Berapa indikator? Tiga. Apa yang pertama? Merindukan kedatangannya. Yang kedua? Menikmati berlama-lama. Yang ketiga? Mencapai tujuan dari ibadah yang dia lakukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ini semua adalah latihan, ya. Jadi apa yang kami sampaikan bukan berarti kami sudah sukses menjalankannya. Kita semuanya berlatih dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum wafat kita minimal kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Syukur-syukur jauh sebelum wafat kita bisa merasakan surga dunia ini. Kalaupun ternyata kita dikasih kesempatan sesaat sebelum meninggal, semoga kita dikasih kesempatan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: قال الرسول
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
0: الله عليه وسلم.
3: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qal ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar rawahu al-Bukhari.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Al-Qur'an.
6: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir.
7: فقرأوا ما تيسر من القرآن.

0: القرآن
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Pernahkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanibit taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillahi 'alaihi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia, yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat dengan oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub, an yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna, amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalam. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan. Masih kurang ikhlas. Masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal. Terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح. ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنة pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariq yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas sebagai seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia. Karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al-an tamshi fi an-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadat.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Alhamdulillah.

0: terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
1: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tufiru al-ardha wa la tasqi al-hartha musallamah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fidda khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Nurun minal Qur'an
9: wa nunazzi

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu akbar, Allah.
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama,
0: dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Radio Roja.
6: للذاكرين والذاكرات
7: إذاعة القرآن الكريم.
8: أفلا يتدبرون القرآن أفلا

عظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini, adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga, dihindarkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum bi imanihim." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya, ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakutan dan pengharapan? Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan

mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi, digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena

0: mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita. Inilah yang kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus, membimbing setiap langkahnya agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan, dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قُلْ

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhal yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadhal yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نبيًا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adad khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya, dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. Rawahu Muslim.
5: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan Dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan Dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
2: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
7: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
10: Dari Ibn Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
11: Fatwa mukhtar.
12: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
13: هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
14: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم.
13: أحسن الله إليكم.
15: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
16: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
15: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Mereka lah yang menjadi generasi umat ini. Sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
11: Fatwa Mukhtar.
12: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
17: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadi. Ikhwati Islam, wa'alaikumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Sahih Fiqih Sunnah Fiqih Ibadah, disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah dari Kudus. Nah, ikhwati Islam, wa'alaikumullah, dan di kesempatan ini dengan mengangkat tema zakat sapi dan kambing. Dan setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Menantikan program kajian ilmiah dimulai, berikut kita akan simak sejenak tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-233. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan insya Allah di kesempatan Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan ini kita akan mengkaji terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal mashkura wa mahjura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali meneruskan kajian ilmiah yang dibahas di dalamnya fikih-fikih sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, di kajian yang sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang zakat unta. Ketika pembahasan zakat unta, kita katakan bahwa di Indonesia mungkin tidak ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Dan di zakat unta, perhitungan nisabnya agak rumit. Ya, karena banyaknya perincian-perincian. Perincian di angkanya, ya, kalau sudah mencapai angka demikian, sudah mencapai angka demikian, itu zakatnya berbeda. Kemudian ada kerumitan setelahnya adalah yang dizakatkan ini, umur berapa. Adapun zakat sapi dan kambing, maka perhitungannya lebih mudah. Dan di Indonesia, sapi dan kambing ini banyak. Sehingga banyak yang punya kewajiban untuk membayar zakatnya. Walaupun perlu digarisbawahi juga bahwa yang wajib dizakati dari sapi dan kambing adalah sapi dan kambing yang digembalakan. sapi dan kambing yang digembalakan. Maksud digembalakan di sini adalah dilepas di tempat terbuka, pemiliknya tidak harus ngarit, tidak harus ngumpulkan makanan untuk dia di kandangnya. Jadi dilepas di padang rumput. Nanti ketika pulang dibawa ke kandang. Nanti pagi dilepas lagi padang rumput. Inilah kambing dan sapi yang digembalakan. Itulah yang wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Adapun yang tidak demikian, misalnya ditaruh di kandang terus-menerus, pemiliknya harus membawakan makanan ke kandang agar dimakan oleh sapinya, agar dimakan oleh kambingnya, yang seperti ini tidak wajib dizakati dengan zakat sapi dan kambing. Mungkin dia wajib dizakati kalau misalnya diperdagangkan, masuknya ke zakat perdagangan. Bukan zakat sapi, bukan zakat kambing. Tapi zakat perdagangan karena kambing dan sapinya diperdagangkan. Dijual belikan, jual beli lagi, jual lagi beli lagi, jual lagi beli lagi. Kalau yang seperti ini berarti zakatnya adalah zakat perdagangan, bukan zakat sapi dan kambing. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan zakat sapi dan kambing. Kita masuk ke pembahasan zakat sapi dulu. Berapa nisab zakat sapi dan berapa kadarnya? Para ulama menggunakan hadis dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk standar nisab zakat sapi dan kadarnya. Sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku ke negeri Yaman. Wa amarani an akhudha min al-baqari min kulli 40 musinnah wa min kulli 30 tabi'an atau tabi'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengambil zakat dari hewan jenis sapi min kulli 40 musinnah, dari setiap 40 sapi ada kewajiban zakat musinnah, satu musinnah. Yang dimaksud dengan musinnah di sini adalah sapi yang sempurna 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Sempurna umur 2 tahun, dia masuk tahun ketiga. Wa min kulli 30 tabi'an aw tabi'ah. Dan dari setiap 30 sapi ada saya diperintahkan untuk mengambil satu tabi' aw tabi'ah. Tapi di sini adalah sapi yang umurnya sempurna 1 tahun masuk tahun kedua. Umurnya 1 tahun masuk tahun kedua. Itulah tabi'. Kalau tabi' dia anak sapi laki-laki, tabi'ah anak sapi perempuan. Umurnya sempurna 1 tahun. Dan yang dimaksud dengan 1 tahun di sini adalah 1 tahun kalender Hijriyah. Bukan 1 tahun kalender Masehi. Karena pembicaraan kita tentang masalah syariat. Syariat Islam kalendernya adalah kalender Hijriyah. Walaupun perbedaannya hanya beberapa hari. Tapi ini perlu kita sampaikan agar benar-benar tahu ya patokan yang dipakai dalam melihat umur sapi yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, dari hadis ini, dari hadis diutusnya sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman dan beliau diperintahkan untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah dan dari setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah, para ulama akhirnya menyimpulkan nisab zakat sapi. Dan karena hadisnya singkat, hadisnya pendek, makanya nisab sapi menjadi sangat mudah. Nisab sapi dan kadarnya menjadi sangat mudah. Tidak seperti pembahasan masalah zakat unta. Jadi sapi, kalau seseorang punya sapi kurang dari 30, maka tidak ada kewajiban zakat sapi baginya. Kalau masih 10 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. Masih 20 sapi, belum ada kewajiban zakat sapi. 29, belum ada kewajiban zakat sapi. 30 itu mulai. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil zakat di setiap 30 sapi satu tabi' atau tabi'ah. Ini dijadikan oleh para ulama sebagai batas mulai wajibnya zakat sapi. Jadi kalau sudah 30, maka yang diwajibkan adalah satu tabi' atau tabi'ah. Satu tabi' itu sapi yang umurnya sempurna setahun kalender Hijriah, memasuki tahun kedua. Kemudian 31 masih satu tabi' atau tabi'ah. Sampai 39 masih satu tabi' atau tabi'ah. Mulai 40 ini diwajibkan satu musinnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil dari setiap 40 sapi satu musinnah. Sehingga ketika bilangannya mencapai 40, maka yang diwajibkan bukan tabi' atau tabi'ah lagi, berubah menjadi musinnah. Satu musinnah. Berarti kalau satu musinnah sapinya umurnya 2 tahun kalender Hijriah, memasuki tahun ketiga. Dari 40 sampai 49. Ini masih satu musim. Mencapai 50, ini juga masih musim. 51 masih musim. 59 masih satu musim. 60. Ketika 60 ini ada kelipatan 30. Maka zakatnya menjadi 2 tabi' atau 2 tabi'ah. Atau dicampur juga tidak masalah ya. Satu tabi', satu lagi tabi'ah. Yaitu sapi yang umurnya sempurna satu tahun kalender Hijriah dan memasuki tahun kedua. Nanti 61 sampai 69 masih 2 tabi'. 70. Nanti ini ada penjumlahan 30 plus 40. 30 plus 40 berapa? 70. Berarti masuk ke sini. Berarti wajibnya satu tabi' dan satu musinnah. Ya. Berarti dua, tapi umurnya berbeda. Yang satu tabi' atau tabi'ah, yang satu musinnah. Istilah ini lebih enak disebutkan daripada menyebutkan sapi umurnya sempurna satu tahun, masuk ke tahun kedua, dan yang satu sapi yang umurnya sempurna dua tahun, memasuki tahun ketiga. Daripada seperti itu panjang, lebih enak kita sebutkan yang satu sapi umurnya tabi' atau tabi'ah, yang satu sapi musinnah. Nanti sampai 80, sudah ada kelipatan 40. 40 tambah 40 sama dengan 80. Berarti kewajibannya adalah dua musinnah. Nanti 90. 90 itu kelipatan 30. 3. 30 kali 3, 90. Maka di sini ada kewajiban 3 tabi' atau tabi'ah. Nanti 100. Ada kelipatannya enggak? Ada. Kelipatannya 3. iya. 2. 2 kali 30 tambah 1 tambah 40. Sama dengan 100. Iya. Berarti 2 tabi' dan 1 musinnah. Intinya rumusnya tadi ya, rumusnya itu antara 30 dan 40. Setiap 30-nya ada kewajiban tabi' atau tabi'ah, setiap 40-nya ada kewajiban musinnah. Sekarang bilangannya yang paling dekat kemana? Kalau 100 berarti yang paling dekat ya 30, 30 sama dengan 60, kemudian sisanya 40. Itu yang paling dekat dengan rumus tadi. Maka berarti kewajibannya dua tabi' atau tabi'ah plus satu musim. Nanti sampai 110. 110 gimana? 110 kalau masih ya 110 30 bisa ya. Kalau 40, 40 kali 3 masih 120. Berarti 40 kali 2 plus 30. 40 kali 2 berapa? 80. Plus 30, 110. Berarti jadinya 2 musinnah plus 1 tabi' atau tabi'ah. Nanti 120 bagaimana? 120 ini bisa kelipatan 40, bisa kelipatan 30. Kalau kelipatan 40 berarti 3 musinnah. Kalau kelipatan 30 berarti 4 tabi' atau tabi'ah. Berarti boleh memilih. Ya, mayoritas ulama mengatakan boleh memilih. Silahkan memilih. Ada dua pilihan. Kalau pengen 3, maka ambil yang umurnya sempurna 2 tahun, memasuki tahun ketiga. Kalau kepengen yang umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua, harus mengeluarkan 4. Kalau ingin jumlahnya sedikit, silahkan mengeluarkan yang umurnya sempurna 2 tahun, musinnah. Kalau ingin yang umurnya muda, maka silahkan mengeluarkan 4. Yang muda itu pun ada batasan minimalnya ya, sempurna 1 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini nisab dan kadar zakat sapi. Ini sangat mudah sekali ya. Karena memang hadisnya itu sangat ringkas ya, sangat pendek. Dan akhirnya para ulama menyimpulkan nisab dan zakat, kadar zakatnya dari hadis tersebut, sehingga rumusnya menjadi sangat sederhana. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah zakat kambing. Sebelum kita masuk zakat kambing, kita harus ketahui bahwa para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Para ulama menyamakan antara kerbau dengan sapi. Walaupun di masyarakat kita harganya bisa berbeda. Bisa jadi kerbaunya lebih mahal daripada sapi. Tapi karena kerbau itu dianggap jenis dari sapi, maka kerbau masuk dalam kaidah zakat sapi. Ini seperti sapi sendiri itu jenisnya banyak. Dan harganya bisa berbeda-beda. Semuanya sama nisabnya. Kadar zakatnya sama. Walaupun harganya bisa berbeda. Dan perbedaan harga bisa jauh. Begitu pula antara sapi dan kerbau. Kalau misalnya punya sapi dan kerbau, tapi dua-duanya belum mencapai nisab, bagaimana Ustaz? Misalnya punya sapi 16, punya kerbau 14. 16 sapi belum mencapai nisab sapi. 14 kerbau belum mencapai nisab sapi. Apakah digabungkan? Jawabannya iya. Karena sapi dan kerbau dianggap satu jenis. Sehingga kita anggap dia punya 30 sapi. 16 tambah 14, 30. Berarti dia punya kewajiban untuk mengeluarkan satu tabi' atau tabi'ah. Bisa dari kerbaunya, bisa dari sapinya, tidak ada masalah. Yang penting umurnya sempurna 1 tahun memasuki tahun kedua. Baik, yang berikutnya adalah zakatul ghanam. Zakatul ghanam. Zakat kambing. Kambing di sini masuk di dalamnya domba, masuk juga di dalamnya kambing, atau sering disebut kambing Jawa. Dan kalau misalnya seseorang punya dua jenis ini, yang satu domba, yang satu kambing Jawa, yang satu jumlahnya misalnya 20, yang satu jumlahnya 20, maka digabung. Digabung dan ada kewajiban zakat satu kambing. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa para ulama telah sepakat akan wajibnya zakat pada kambing sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas dalam surat yang ditulis oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian mereka juga telah bersepakat bahwa kambing di sini mencakup domba dan kambing Jawa. Sehingga apabila ada dua jenis ini berkumpul, maka disatukan. Penghitungan zakatnya disatukan. Taib, hadis Anas yang menceritakan tentang surat dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak disebutkan di sini, namun karena beliau langsung mengisyaratkan ya, sudah disebutkan sebelumnya. Saya bacakan hadisnya. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Pada zakat kambing yang dikembalakan apabila jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing. Ini kalau domba itu minimal umurnya sempurna 1 tahun. Minimal umurnya sempurna 1 tahun, memasuki tahun kedua. Kalau dia kambing, kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Baik. Kemudian disebutkan fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200 syatan. Jika lebih dari 120 sampai 200, maka zakatnya 2 ekor kambing. Ya, kata-kata kambing di sini masuk di dalamnya juga domba ya. Cuma tadi ada perbedaan. Kalau kambingnya kambing Jawa, maka minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kalau domba, maka minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kemudian disebutkan lagi, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَةٍ. Jika lebih dari 200 sampai 300, maka zakatnya 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Jika lebih dari 300, maka setiap 1 ekor terdapat 1 ekor kambing. Jika lebih dari 300, maka setiap satu ada kewajiban zakat setiap 100 ekornya, setiap tambahan 100 ekor kambing ada kewajiban zakat 1 ekor kambing. Baik, ini hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabuz Zakah. Baik para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah.

0: Inilah hitungan dan nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing ini lebih rumit ya daripada nisab zakat sapi, tapi tidak lebih rumit daripada nisab zakat unta. Jadi saya ulangi lagi, kalau seseorang punya kambing kurang dari 40, maka dia tidak punya kewajiban zakat. Dan yang dimaksud dengan kambing di sini adalah kambing yang digembalakan. Adapun kambing yang hidupnya di kandang terus, ya, orang yang punya dia harus membawakan makanan ke kandang itu, maka kambing yang seperti ini tidak ada kewajiban zakatnya menurut mayoritas ulama. Baik. Jadi kalau kurang dari 40 tidak ada kewajiban zakatnya. Ketika kambing sudah mencapai angka 40, maka ada kewajiban zakat satu kambing. Sampai berapa? Sampai 120. 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90, 100, 110, 120, masih satu kambing. Jadi tidak ada bedanya antara orang punya kambing 40 dengan orang punya kambing 120. Dari sisi banyaknya zakat. Zakatnya tetap satu kambing. Mulai 121 sampai 200 baru ada dua kambing. Ini tauqifi ya, tidak bisa dipertanyakan. Memang aturannya seperti itu. Jadi kenapa kok berbeda antara 121 dengan 120? Ya karena aturannya seperti itu. 121 sampai 200 zakatnya dua kambing. Yang berikutnya 201 sampai 399. Ini kelipatannya hampir 200. 201 sampai 399. Jadi bukan 201 sampai 299. Tapi sampai 399. Zakatnya 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. 500 sampai 599 zakatnya 5 kambing. Begitu seterusnya. Nanti berarti 600 sampai 699 6 kambing. 700 sampai 799 7 kambing. Begitu seterusnya. Kelipatan 100, tapi dengan permulaan hitungan yang seperti sebelumnya, ada tambahan satu kambing. 900 bagaimana? 900 sampai 999, 9 kambing. 1000 bagaimana? 1000 sampai 1099, berarti 10 kambing. Begitu seterusnya. Jadi kita hafalkan yang di awal saja, yang di awal yang agak berbeda ya. Jadi mulainya 40. Satu kambing itu 40 sampai 120. 40 sampai 120. Dua kambing 121 sampai 200. Tiga kambing ini mulai ya. 201 sampai 399. Kemudian baru 400, 500, 600 itu sudah kelipatan 100. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini yang ada dalam pembahasan nisab zakat kambing. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya ada percampuran antara kambing dan domba, maka dihitung semuanya. Dihitung semuanya, seakan-akan satu. Kemudian yang dikeluarkan juga, ya bisa mengeluarkan ya, yang di zakat, yang dikeluarkan sebagai zakat bisa domba atau kambing Jawa. Tapi ada ketentuan umurnya tadi. Kalau domba umurnya minimal sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa itu minimal umurnya sempurna 2 tahun. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimullah, tidak ada perbedaan di sini antara jantan dan betina. Tidak ada perbedaan antara jantan dan betina. Yang dikeluarkan jantan, tidak ada masalah. Jantan, domba, tidak ada masalah. Atau betina, domba, tidak ada masalah. Jantan, kambing Jawa, tidak ada masalah. Atau betina, kambing Jawa, tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan bagaimana dengan anak-anak yang masih kecil. Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat? Apakah dihitung dan mempengaruhi nisab zakat, baik dalam zakat sapi, unta maupun kambing? Ada perbedaan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan anak-anak tersebut mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap. Mengikuti induknya dan bisa menjadi pelengkap nisab. Misalnya ya, ada orang punya kambing. 40 kambing. Tapi yang 10 itu anakan. Jadi dia punya kambing 40, tapi yang 10 masih anakan. Apakah dia punya kewajiban zakat kambing? Ada yang baru misalnya 1 bulan, ada yang baru 2 bulan, ada yang mungkin lebih kecil dari itu, ada yang lebih besar dari itu, bagaimana? Tapi kalau dihitung semuanya 40. Tapi kalau dilihat satu persatu, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa. Apakah yang kecil-kecil ini dihitung? Jawabannya iya, yang kecil-kecil dihitung. Ini pendapat yang lebih hati-hati dan Anda melihat lebih kuat ya. Karena dia sudah bisa disebut sebagai kambing, walaupun masih kecil. Dihitung dan dia tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Karena hewan yang dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat umur. Yang dikeluarkan harus, kalau misalnya domba, minimal umurnya sempurna 1 tahun. Kalau kambing Jawa, minimal umurnya sempurna 2 tahun. Jadi sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Anak-anak kecil tadi, sebagai pelengkap nisab, dia dimasukkan. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai hewan yang dikeluarkan sebagai zakat. Tapi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat ini ya bukan pendapat yang dipilih oleh penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah ya. Karena melihat beliau sepertinya lebih condong ke pendapatnya Ibn Hazm rahimahullah, bahwa hewan-hewan yang atau an'am yang masih kecil tidak ada zakatnya. Ini kenapa kok saya memahami demikian, karena beliau menyebutkan pendapatnya Ibn Hazm, kemudian dalilnya, kemudian bantahan Ibn Hazm terhadap pendapat ulama-ulama yang lain, dan beliau menutup pembahasan itu dengan bantahan Ibn Hazm atau dengan perkataan Ibn Hazm. Beliau tidak menyebutkan pendapat mana yang lebih kuat secara tegas, tapi secara cara tulisan, cara penulisan terlihat beliau lebih condong ke pendapat ini. Pendapat yang mengatakan, ya Ibn Hazm mengatakan, ma saghura an ay yusamma syatan lakin yusamma kharufan aw jiddiyan aw sakhla lam yajuz an yu'khadha fi zakat fi sadaqah al wajibah wala an yu'adda fi ma tu'khadhu minhu sadaqah illa an yatimma sanah fa idza atammaha 'udda wa ukhidhat az-zakatu minhu. Ya, dia tidak bisa sebagai pelengkap, tidak juga bisa dijadikan sebagai zakat. Ya, yang masih kecil-kecil itu tidak bisa dianggap sebagai pelengkap nisab, ya. Dia juga tidak bisa dikeluarkan sebagai zakatnya. Karena menurut beliau yang kecil tidak bisa disebut sebagai kambing. Syah, tidak bisa disebut sebagai syah. Atau dalam bahasa kita kambing. Kambing yang sudah dewasa. Namun lebih hati-hatinya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita mengambil pendapat anak-anak pun bisa menjadi pelengkap nisab. Ini lebih hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam. Ada athar ya dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, I'tadda bis sukhlah allati yaridu biha au yuraddu biha ar-ra'i ala yadih ولا تأخذها اعتد بالسخلة التي يرد بها الراعي على يده ولا تأخذها. Jadi di sini sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tetap hitung as-sukhlah, itu anak kambing yang baru dilahirkan. Hitung itu, tapi jangan ambil. Hitung itu sebagai pelengkap nisab. Tapi jangan ambil sebagai zakatnya. Jangan ambil sebagai hewan yang harus dizakatkan. Jadi nisabnya, kalau dilihat dari nisab, dia menjadi pelengkap nisab. Tapi kalau misalnya anak kecil itu dijadikan sebagai zakatnya, maka tidak bisa. Ya. Yang wajib dizakat, hewan yang bisa dijadikan sebagai zakat, itu ada umur tertentunya. Tapi para jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah, perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ini bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah ini karena sanadnya hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafidhullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kajian Sahih Fiqih Sunnah dengan pembahasan zakat sapi dan kambing di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berinteraksi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp dengan memutar nomor 021-823-6543. Dan untuk selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, izin bertanya Ustaz, apakah sapi dan kambing dihitung menjadi satu Ustaz? Contoh, saya memiliki sapi kurang dari 40, tetapi juga memiliki kambing yang kurang dari 40. Yang kalau digabung bisa jadi Ustaz, kalau dinilai kambing lebih dari 40 dan ketika dinilai sapi pun lebih dari 40. Apakah dengan yang demikian wajib dikeluarkan zakatnya juga Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Pertanyaan yang bagus ya, yang belum dibahas tadi. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, maka tidak bisa digabungkan. Antara hewan yang sudah beda aturan nisabnya, tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya unta dan sapi. Ini enggak bisa digabungkan. Yang unta ikut nisab unta, ikut aturan nisab unta, kadarnya pun ikut aturan kadar zakat dalam unta. Yang sapi ikut nisabnya sapi, kadar zakatnya ikut aturan zakat sapi. Begitu pula dengan kambing, tidak bisa digabung karena aturan nisabnya sudah berbeda-beda. Tadi saya sampaikan yang bisa digabung itu yang masih dianggap satu jenis. Kambing sama domba masih dianggap satu jenis, maka saling melengkapi. Begitu pula sapi dan kerbau, ini dianggap satu jenis oleh para ulama, maka saling melengkapi. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Namun ini pertanyaan terkait dengan zakat profesi Ustaz. Pertanyaan, perkenalkan Ustaz, saya Ardi di Bogor. Mohon maaf tidak sesuai dengan temanya Ustaz, tentang zakat penghasilan. Saya berpenghasilan dalam satu tahun sekitar 500 juta Ustaz. Ada yang mengatakan kepada saya, dilihat dari batasnya sudah wajib berzakat. Tapi kenyataannya Ustaz, di akhir tahun uang yang saya miliki tidak sebesar itu. Karena digunakan untuk kebutuhan membeli kendaraan, juga membeli rumah dan kebutuhan lainnya Ustaz. Mungkin sekitar 100 jutaan di akhir tahun. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, apakah saya masih mendapatkan kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini sangat bergantung ya dengan pembahasan harta itu, atau lebih jelasnya uang itu nisabnya dikembalikan kepada emas ataukah dikembalikan kepada perak. Kalau dikembalikan kepada emas, maka nisab emas saat ini kalau dikruskan menjadi rupiah ya, kalau kita jadikan 2,6 juta sebagai standar harga emas saat ini, maka 85 gram kali 2,6 juta itu 221 juta. 221 juta. Sehingga sebelum punya uang yang sebanyak ini, seseorang tidak di tidak diwajibkan untuk zakat harta atau zakat dari uangnya. Dan apabila konsekuensinya seperti ini, berarti emas dan uang itu digabungkan, saling melengkapi. Ya, digabungkan atau saling melengkapi. Ya, bisa jadi dia punya emas 50 gram dan dia punya uang yang senilai 35 gram emas. Maka dia punya kewajiban untuk zakat. Baik. Dan ana sampai sekarang lebih menguatkan pendapat ini, bahwa nisab uang dikembalikan kepada nisab emas, bukan kepada nisab perak. Baik. Kalau kita kembalikan nisabnya kepada nisab emas, dan ternyata yang bertanya tadi di akhir tahun uangnya kurang dari jumlah nisab ini, maka dia tidak punya kewajiban untuk zakat. Yang perlu diperhatikan di sini, patokannya bukan akhir tahun. Patokannya bukan akhir tahun, tapi lebih dari itu. Jadi dia harus punya nisab itu sepanjang tahun. Dia harus punya nisab sepanjang tahun. Bukan dihitung gini, saya gajinya setiap bulan sekian, misalnya kalau dia bilang tadi 500 juta, berarti gajinya sekitar 40-an ya. 40 berapa gitu. Karena kalau 40 juta kali 10, 400. Kali 12, 480 juta. Dia berarti lebih dari itu. Lebih sedikit. Taruhlah dia punya gaji 50 juta per bulan. Sehingga dalam setahun, gaji yang dia dapatkan 600 juta. Karena 60 kali 12. 50 kali 12. 600 juta. Dia kalau misalnya di bulan pertama gajinya gak diambil atau gak dimakan sama sekali, baru punya 50 juta. Belum mencapai nisab. Berarti itu belum ada kewajiban zakat di situ. Di bulan kedua misalnya gajinya tidak dimakan sama sekali, tidak digunakan sama sekali, disimpan. Dia masih punya yang lain untuk hidup. Baru 100. Belum ada kewajiban zakat. Bulan ketiga baru 150. Bulan keempat baru 200. Ini nisabnya kalau 2,5 ya. 221 juta. Taib. Kapan dia mulai punya kewajiban atau kapan dia dianggap punya nisab? Di bulan kelimanya. Di bulan keempat masih 200. Di bulan kelima 250. Itu kalau gak dipakai. Ya. Itu kalau gak dipakai sama sekali. Kalau dipakai, akhirnya uangnya kurang dari 221 juta terus, maka gak ada kewajiban zakat. Gak ada kewajiban zakat. Kalau misalnya di akhir tahun punya uang 500 juta. Di akhir tahun punya uang 50 juta. Tapi uang 50 juta itu baru dia dapatkan di bulan terakhir. Maka dia belum punya kewajiban zakat. Kewajiban zakatnya itu kalau uang itu ada terus. Ya. Kalau misalnya di bulan ke-12 punya 500 juta, padahal bulan 11 dia hanya punya 100. Berarti bulan 12... itu dianggap dia mulai punya nisab, belum punya.

0: Berarti dia punya kewajiban. Ini nisabnya, mulai ini nisabnya. Kan di dalam zakat harta itu akan ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah nisab, uangnya mencapai nisab, dan nisab tersebut bertahan sampai satu haul. Uangnya bertahan di nisab itu sampai satu tahun. Nanti di akhir tahun, ya, uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Uangnya berapa? Itu yang diambil zakatnya. Jadi uang dia harus harus minimal 221 tahun, 221 juta terus minimal itu. Nanti di akhir tahun uangnya kalau misalnya 221 atau lebih terus seperti itu, di akhir tahun ternyata 300 juta uang. Dia wajib zakat dari 300 jutanya. Ya. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan berikut kita coba angkat melalui line telepon. Sudah masuk di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
2: Ana Abu Wildan Ustaz.
1: Baik, silakan.
2: Ana mendengar penjelasan antum Ustaz. Cuma ada beberapa yang kelewat karena kodrolo lagi di kendaraan, perihal berapa minimal syarat untuk mengeluarkan zakat dari hewan kurban kambing atau domba tadi, kalau nggak salah karena anak lagi posisinya tidak mendengar tadi, itu yang apa namanya, yang digembalakan, artinya di ada padang rumput digembalakan, kalau diberikan makan dengan cara diberikan pakan itu di kandang, itu tidak dikenakan zakat. Minta penjelasan lebih, Ustaz, karena saya nggak mendengar tadi. Jazakallahu khair, Ustaz.
1: Wa jazakallahu khairan. Tafadhol, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Tadi disampaikan bahwa hewan yang wajib dizakati seperti onta, sapi, dan kambing itu harus punya sifat saimah, atau dia digembalakan di padang rumput. Jadi hewannya yang mendatangi rumputnya, bukan rumputnya yang mendatangi hewannya. Ini sudah pernah kita bahas ya, di syarat hewan yang wajib dizakati. Di sana ada nisab, di sana ada haul, kemudian di sana ada saimah, ya, sifat saimah, dia digembalakan. Jadi kalau misalnya kita punya hewan yang termasuk wajib dizakati, misalnya sapi, kita punya 100 sapi misalnya, tapi semuanya dikandangkan, semuanya hidupnya di kandang, penggemukan ya. Katanya kalau penggemukan sapi itu sebaiknya memang ditaruh di kandang. Karena kalau ditaruh di luar, dia malah banyak bergerak, akhirnya pertumbuhan dagingnya itu melambat. Karena dia bergerak. Beda kalau di kandang, dia nggak banyak bergerak, sehingga makanannya lebih efektif untuk menggemukkan badannya. Penggemukan-penggemukan ini biasanya di kandang. Walaupun banyak, dia tidak ada kewajiban zakat dari zakat sapi. Begitu pula kambing. Punya 500 kambing. Tapi di kandang kan semuanya. Makanan datang kepada kambing-kambing itu. Dengan tujuan kambingnya cepat gemuk. Karena kalau banyak gerak, malah makanannya terbuang sebagai tenaga. Hewan-hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau diperdagangkan, maka ada kewajiban zakat perdagangan. Nanti rumusnya di zakat perdagangan, ada pembahasan sendiri. Kalau sebagai zakat hewan, maka tidak ada. Kalau misalnya sapinya sapi perah,

0: Jumlahnya 100. Dan dikasih makan. Makannya di kandang. Maka nggak ada zakat dari sisi zakat hewan. Tapi ada mungkin ada zakatnya dari sisi penghasilan. Penghasilannya berapa? Penghasilannya berapa? Jadi zakatnya zakat mal ini nanti. Bukan zakat susu ya. Tapi zakat mal. Hasilnya berapa? Hasilnya yang dihitung, bukan sapinya yang dihitung. Sapinya nggak ada kewajiban zakat. Jadi penghasilan susunya berapa? Misalnya terkumpul uang 250 juta misalnya, dan bertahan sampai setahun seperti itu terus. Nah, di akhir tahun nanti dihitung uangnya, terkumpul 300 juta. 300 juta dikurang di apa? Diambil 1/40-nya. Dengan catatan nisabnya itu bertahan. Nisabnya bertahan dan nisab zakat perdagangan itu seperti nisab zakat uang, seperti nisab zakat emas. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz melalui pesan WhatsApp. Izin bertanya Ustaz, saya memelihara kerbau dan juga kambing. Setiap tahun saya jual kerbau ini untuk dibelikan kambing Ustaz sehingga tidak terkena nisab. Apakah yang seperti ini diperbolehkan Ustaz? Tapi saya tetap zakat kambing Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi pertanyaannya punya kerbau sama kambing. Kemudian setiap tahun kerbaunya dijual untuk dibelikan kambing. Sehingga kerbaunya tidak mencapai nisab. Tidak mencapai nisab, tapi karena kambingnya mencapai nisab, maka yang dizakati adalah kambingnya. Wallahu ta'ala alam, kalau niatnya menghindari nisab, maka ini tidak baik. Kalau niat menjual kambing, menjual kerbaunya, itu untuk menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka itu ya Allah subhanahu wa ta'ala lihat sendiri ya. Hati kita, Allah lihat hati kita dan menghindari kewajiban zakat seperti itu dilarang. Tapi kalau niatnya ingin memperbanyak kambingnya, ya tidak ada masalah. Ini perbedaannya di niatnya, perbedaannya sangat tipis. Sama-sama menjual kerbau, tapi yang satu niatnya menghindari nisab sapi. Nisab zakat sapi, yang satu niatnya dia ingin membeli kambing yang banyak, dia lebih senang kambing misal, maka berbeda hukumnya. Yang niatnya untuk memperbanyak kambingnya karena memang dia senang kambing, ini tidak berdosa sama sekali, tidak ada larangan di situ. Tapi yang niatnya menghindari nisab kerbau atau nisab sapi, maka ini larangan, ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menambah ilmu kita dan menjadikan semakin baiknya amal-amal kita. Dan Anda dapat menyimak kembali kajian bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizullah Ta'ala di setiap hari Senin pagi pukul 6 kurang lebih sampai dengan selesai. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kajian mendatang. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.